0: 7 Pagi Rewind.
1: Bado bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke bado bola. Meh. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, ada tiba 2 pagi Y kita ke pagi tu peninggal. Selamat pagi Mel.
4: Ya, selamat pagi Sam. Selamat pagi megak dengan kepala balap peninggal kita. Ya, pagi tu semangat nurun pagi tu Sam pelabak ku ne. Leban nanti kita berhati ke kita pan sama temu lemah itu lagi urang ya pukul 3:30 ngali hari. Namanya tadi dia katiko kita yang tadi Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim lagi akan mantai ke bajet 2027. Yeah. Jadi pelabak kaku buat siku-siku kita dan bisi katiku kita
1: pengharap hati
4: buat bajet ke dekat dibantai ke ngalih hari itu lagi. Dan Sam, jadi nyamu teh ke kali kerandau kita ke pagi tu berdua pagi ni. Tanya pan, utanya nak didingah oleh dia tanya kadek meh ke buah randau kita pagi tu. Seraya kita ke berperindang ni Sam.
1: Ya, jadi tiap kita yang tadi nadai di Kelawang kena tadi ni Mel. Orang ke gawa perintah, gawa company, bala indai bala orang tua bala nembiak semua bisi ungkup makang jadi ngali hari itu lagi meh kita sama ninga ke bajet ke dibantai ke menteri besar kita sebenarnya maka Mel orang 2:30 ngali hari itu lagi maka ya bisi randau begulai ngau siku pensyarah kanan pusat pengajian ekonomi keuangan ngau maka perbankan Universiti Utara Malaysia Dr. Muhammad Ridwan Bos bin Abdullah kengenang berkawal ngau bajet 2027.
4: Iya, ya, sebedau kita ke mendiang ke namanya tadi ke belanja ke dekat di bantai ke 3:30 nya Sam. Jadi sebedaunya kita bisi temuai mega di baik kita berandau bakunti YFM 2:30 gali hari itu lagi. Nah.
1: Okey. Jadi udah mayuh pedak kutu mel. Nama tu pengharap hati ari bala peninga kita macam-macam eh. Pengharap hati aku bisi nilai dilihat na lama pasal rega barang pasal gaji ni ke banyak jadi tua macam eh Mel ne komen sidak ke pagi tau. Okey tu Elisa Jawan ke pagi tau. Selamat pagi yang guys dua SM Melati ku ya. Jadi bisi ngerintai ke sekedar hari wishlist ke berat meh baka bajet ke pemansang bala orang Indo ku ya. Aba pengelandi jari baka kerap ku ya Mel. Okey lalu pihak mega pemansang utility aba menua kita pesisir baka api air telekomunikasi jalai lalu pihak mega orang ke berpincian mega ya. Terima bonus 50% ku ya. Hari ke diterima orang kaget kawak meh.
4: Ya.
1: Nya
4: orang ke udah pincin ku ya nya Sam.
1: Orang ku dah pincin. Nya sekedar hari pengharap hati ya.
4: Ya, nasi kiamat. Laban pagi tu pan lepas kita ke bertemu bertanya berandau apa kau engkau bajet tu Sam deh. Ya. Bisi balakaban ke nyebut lebih ke samangu kita kawak tu tadi ngarap ke bonus namanya bisi diberi ngagai pengerjap ngawak perintah. Nya siti hari pengharap hati nya jadi kebukai pan. Ya kenikik gaji utai kebukanya deh jadi nyak meh pengharap hati apalah kita ke gawak
1: kena Sam nah segi tak ada bukai nama tiap tahunnya nah segi bonus
4: tau ya jadi sampai pagi kage Desmond Luta bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya harap ke bajet 2027 ke dekat di bantai ke lemah itu lagi ku ya boleh nyungkat ketika sepengidup buat tiap ikut ruang bilik ngau mana lagi ku ya pihak mereka ngarap ke cukai bisa dikurang ke kelebih lagi buat sidak kemaya cukai berkategori M40 akhirnya aku yang tersem.
1: Okey, Juliana balik maka ke pagi tau pengharap ya senentang bajet ku ya ngarap ke bak rega barang ku ya nak kelalu mar meh ko ya. Laban dia tau ko ya duit nyau nak den tu berga ge deh ko ya mel. Utai rega 300 nya ko ya. Bedau tentu genap barana puar ko ya. Kasih gapala orang ke bi 40 orang tuai ngau diri sebeli ke bisi orang ke ditopi meh kelebih ge ya ko ya. Ukai sida tu gawa ko ya lebih ge baka orang tuai ko ya nyandi ngarap ke bisi niki mimiat meh gaji ku ya nya pengharap hati ya ke bajet 2027 lemai tu lagi.
4: Iya, awak setiap ikut bakal kita orang ke ngemeran ke pengawak baru ambil ya raban kami kindo tu sem atau japan ya nak gawak tanya tu tadi sebut kita suri rumah deh ngemeran ke pengawak baru rumah japan sida tu pan ya bisi kati ku kita pengharap hati sida bu ni nemu sidanya tadi siku ari orang ke tajapannya di rumah jak desem ya yang tadi bisa berjalan ke pengawal dagang cara online ambil kebanding mengagak hasil ke digagak dari pengadik jari harap ke sidaknya sidaknya pan bisa pengharap harap ke sidak bisa ungkup meh betul. Bagi sidak ya desem kati ko sidaknya akan ngerembai ke dagang sidak ya nanti semak nadai utai ke diungkup ngagak sidak ya tapi ya
1: betul ke geran nama tu pinjau kini itu ke bekenya amanya tadi ya, nah,
4: tu selamat pagi ngagak Will Anum Wanum jadi nak mayu pinta ku ko ya bonus setengah bulan gaji cukup mah ko ya
1: bonus setengah bulan gaji
4: au pama menya sem
1: nanti uliah up ke sebulan mainnya mel bisa ya gaginya au okey babi Tasha ke pagi tu pengharap ya ba budget ke lemai tu ko ya ngarap ke bantu baka sara hari 100 ditambah ngagai RM150 baka ku ke veteran tu ko ya ya tu tadi ne mel harap ke bajet tu oleh nama tu ko ya bayaran tunggang pencen ko ya tunggakan pelabak ko tu ne tunggakan pencen sida hari tahun 2013 soba okay.
4: Hanya bawa orang ke pincin lah.
1: Orang ke pincin lah. Ya, tu ngari siku orang ke berpincin tu.
4: Jadi tu hanya incat. Habis mulai ngau tua pagi tu sem. Maka kau ku ya laban ke udah pincin. Sikit ngarap ke kami ke pincin tu ditambah ke ngagai 30% ku ya. Hari ke diterima dia tu.
1: 30% ni.
4: Nambah. Kira nambah membayar pincin sedap. Pihak ku ya hanya tadi sem. Jadi ngendang berkau ngau sarah tu tadi sem. Jadi ke sebedah itu diterima sedak ya ke namanya tadi layak ku kita nerima saran ini tiap bulannya tak 100 ya 100 jadi bisnis kedaknya tadi minta tambah ke 120 150 jadi utai ke bukannya nanti ia nyulih ditambah hanya mereka disampai ke kita ini ya lepas nya setiap hari jalan mereka kena orang ke namanya tadi membeli ke barang ke dapur ku kita ini lepas aku selalu berarti ke desem utai itu diterima sedang nanti bulan tapi ya jadi nanti bulan gak sedang tadi berbaik ke isi sedang tadi dengan ke kedai abang ambil ke barang nuan nemu meh nanti utai kerega 100 ni tapi ya
1: nanti itu pedaknya
4: ya nanti itu pedak nasi kiamat
1: jadi ngarap ke udah tu lagi nih Mel habis lagi balang ke balang biak kita ke benar belajar kini lalu pihak muka sedang ya ke benar ngigak pengawal kini ngarap ke nama tu bak pengarap hati sedang yang ke perintah oleh dia kemayu lagi pengawak puang kini atau ke mantau mayu lagi bak belanja sidak ya ke belajar bak palan pelajar tinggi kini atau komen bak topik Facebook kita ke pagi tau lagi aku ngau mail maca komen kita ke pagi tau okey tau merindang kita ngau lagu hari Rudy Peter 7 bulan 7 malam.

kata untuk perintah BC meri bonus sebagai bala kerja perintah selesai lagi hari tahun buka. Kebuah pihak lepas nungkus barang ke diguna nintiang hari nyawa macam ki. Dia bakal tahun berudah kita ini memang bonus RM700. Jadi harapan kita tahun tu harap ke boleh selesai lagi hari.

0: Tambah lagi ngau budget cara itu lagi. Kalau PC manis-manis.
1: Awal lagi mungkin kita sama ngantik nih. Okay, jadi sama pagi ngagai Judat. Ami betul tu tadi sem nih. Jadi kan kau ucap wah ke pagi tu. Kuya jadi kuya besai pengarapati ya bab budget 2027 tu. Kuya begini nih kan nyebut keterang-terang asuh PM kita kuya. Nih ya bersebana suara kita ke rakyat tu. Kuya besai mah pengarap tenunda kuya. Tajapan budget ke di bantai ke suah berubah kuya contoh kemit peruntukan terbisa bertambah berdau ke cukup diasai ke kita lebih lagi kategori bakal kami B40 kuya sem mayu lah kebenar pengharap ngakai budget lemah itu lagi kuya
0: aman ok harap ke bisa berita mana mengungkup semua kita meh mel ok piwin Iris ke pagi tu hari sepau nadai pengharap ukai kuya bak budget 2027 atau ngarap ke bantu STR Sara ngau bantu awal persekolahan tu lebih si anak tau
1: laban nanti kita berarti ke SEM ke sebenarnya tu bantuan awal persekolahan ku kita BAP tu deh kadang-kadangnya ada break sida nyudah berengkas sekolah tapi nyudah buka sekolah jadi pengarap hati kita utanya ada break tumu ada break tumu nanti ya boleh ditambahnya ke mana ke ukai kita nak nemu nanti kita berbaik ke bala anak kita yang tadi nurun berbeli ke barang sekolah. Kasut aja udah setengah harinya. Rega kasut.
0: Rega kasut aja nya.
1: Padahal teh bukai.
0: Nanti bisi duitnya dulu. Ulih mimit mah ulih oke mimit mayu ah berapa ku ngumpul ke nama tu belanja kita ape. Agi pan dia tau ku meda office pelajar pan udah ngeluar ke nama tu hari bulan orang ke bersekolah tahun baru lah
1: Nih pelabak kira ke tanya udah ditemu tu mu
0: udah ditemu tu mu
1: jadi pelabak aku bala pindai ke bisa anak bersekolah tu sem sama mah pengarah pati ya tanya di tiket kage BAP nya di tiket kage sem lalu beri sebedau tanya tadi sekolah buka ni cak ke nyamai lu sedak ya berbeli ke barang dikena anak sedak tadi lebuh ke sekolah nyu dekat buka ya aku kita anak nyu dah bersekolah baru utanya diterima. Tadi,
0: ya, nanti orang kapai naik ke bekerja nya kira baiki. Nanti orang ke kurang penatai pemisiknya nya ke bisi penanggul basida ya ke ngepun kena abah sekolah.
1: Nanti anak si kau aja sem baiki. Nanti nyu 3, 4, 5 ikau apa
0: nih? Matem karo palok
1: nih. Ya, mesti kiamat.
0: Okey, lalu pihak mega kau ya ungkap inai tunggal kau ya nya aja meh pengarap hati aku kau ya. Okey, harap ke bisi utai kemana malagi nih mel.
1: Ya, tu James Nuyang selamat pagi. Jadi yang harap ke bajetnya aku ya bisa mereka voucher makai percuma aku ya. Abah kedai ke dipilih ngakai orang ke B40 aku ya bisa bala nak bersekolah serta nambah ke mayuh mimit meh STR aku ya ba IC-nya aku ya. Padahal kalau diberi orang bajet makai voucher makai percuma tu ndak sem.
0: Oh, tak aku nuni ke ya tahu aku setuju nanti orang ngakai orang ke warga mah kau kita nya tahu beri voucher sedaya nama
1: ya lebih lagi sedaya kenang bisi pemuan bertemu dengan bala dutur bala drisa hanya keguna sila anda saya mananya
0: nih aku baru turun yang kena semadi ni nganya deh voucher kena sedaya sebedau sedaya ke amak ke ngagai ke pasar ngagai klinik kini
1: lebih lagi sedaya ke klinik pulai dari kliniknya tadi kanya nurun ke klinik bedau yang tu lih makainya kanya bisi beci atau beci nya asor puasa kini sedaya. Jadi pula harinya bocahnya boleh kena sedaya. Manehnya.
0: Pandang ke kad sedaya. Sedaya kan bisik kad gol kenyalang gol kadnya deh. Tau bantai kena aja. Ngena aja. Kini deh Mel.
1: Nanti tak pandang. Udah ngena IC ke SEM.
0: IC ke. Nitiah ke umur sedaya. Manehnya deh. Hanya Siti hari penemu baru.
1: Iya.
0: Hari peninggal
1: harap
0: kita.
1: Harap ke orang dia ninggal mana SEM.
0: Harap ke orang dia ninggal meh. Bisik bocah. Ngagai orang ke. Udah bumur meh kelebih lagi nih. Bocah bak kedai makai itu tadi.
1: Iya.
0: Okey, 2 minit untur ke pagi tu. Selamat pagi yang ke sedua iku ya. Orang bujang oleh nerima STR bakal suba alo di tiket ku ya. Sara bulanan ungku pura bujang mega rap ke oleh di tiket. Bantu JKM mega atau orang pengintu pengantang peniau atau jabatan kebajikan tu deh. Rap ke mega di tiket ke mega ku ya. Bisa mega ungku pantau perumahan koya ungkup orang bujang. Pelawak kodominya untuk ngari korang bujang.

0: Bakal kita menyesem ni.
1: Lebih lagi bisi penimpang tahu ke bakal okio menyak tadi. Aku kuya semina ke mantau orang bujang ngau radara ndak pihak DJ kuya ngau nuju bala apa ya ke ba oh nuju okay jat tadi semina minta lagu tadi ba ujuan deh nuju bala apa ya ke ba rantau jalai kuya nandap jimat kuya tadi belajar maneh menyadik ya sampai gerai belama kuya domini untuk orang
0: ya to bisa menipes ipih pagi to sem hari selepin jadi kuya bapa temu ya pasal bajet tu kuya tadi terbukai ngarap ke perintah nurun harga barang ngau lihat ngagak harga barangnya mana game eh awak ke nak nike harga barang tapi megak ngau harga pemakai pan nak nike bisa aku terbaca ke Siti namanya tadi namanya bisa masak pa Facebook tadi sem ya ke mana harga minyaknya tadi laban hari harga minyak ke nike nya barang bukai pan nike jadi harga minyaknya asunurun bisa ke bekenya tadi sem
1: kurang harga barang ke tadi ni habis si empas ya kenyata tadi ni udah mel aku ngecam mel Rachel Nob udah tadi
0: udah
1: mel. Udah ni okay ngikut ke buka itu
0: Juni J okay. Juni J bisa bergulai yang kita pagi itu jadi ngarap ke bajet 2027 tu ku ya merik bantu STR nama hage budi diesel ngau petrol kekal ke kota ya 300 liter sebulan ana nurun ana nikik ke ya kekal ngau pendirian baru rakyat Arab ke sistem pentadbiran tu nama tu sem ni nanti tu meda utai tu ketika kita tanya tadi budi subsidi budi diesel petrol teka bekenya deh sebedau tu nya bisik dah 300 nurun ke 200 ke 300 baru jadi bau orang ke bambik banjung anak nurun sekolah tu sem utai tu nak cukup ya kadang-kadang ada laban nanti ngasai ke kumpul sem eh anaknya tadi bisiknya sesi pagi bisiknya sesi lemai
1: ni
0: ke ni sedak ke bisik kelas tambah ku kita tuition nama indah deh kita hanya beranjung berambeknya okey nya kan nak kan jadi ngena amat kita ngisik ku tanya ne
1: alah nak ai ngena minyak menya tadi ne ni ke kalau nama tu napi jam
0: ke kita tempu ke nuro gawa
1: ya
0: nya mene
1: okey Henry Eri ke pagi tu ya nade bukai ku ya mel pinta ya niki gaji ngau meka bonus ku ya ungkup orang ke berpincin ku ya orang ke berpincin pan nama tu bisik pengarap hati sudah yang pun ngarap ke ditikik kami mit pan nak ngawak meh ni mel amat meniki
0: udahnya Ian Norisha bisik bergulai ngau kita pagi tu sem jadi bab nemu ya ku ya nanti uliah bantu saranya ku ya patut ditambah bahkan hari 100 ngagai 200 ringgit bukan nama laban semua harga barang dia tu mar makan ku ya juta namanya setipat ngau teka diberi amat punya ku kita ada baik tu 100 ringgitnya nanti naruh teka baik tu pula itang tajak pun makanya kita patut berterima kasih ya hari kenadai
1: tidak 100 ringgit tadi mel girup dulu nuan udah 50 tadi 50 udah tadi berdau kena beli barang ni
0: nasi kiamat tau tanya nganya dia kena girup sem
1: kenya tadi
0: ya, ke 100 ringgitnya ni kenya dikenang hirup
1: penyampau nya tadi muka ke penyampau
0: kenang
1: ke kenang ke penyampau duit 100 muka ke
0: okey udah nya Sam Nicholas layau tibu bedau ne jadi ba ya ku ya sigi harap ke harga barang tadi nurun lebih agi ba barang pemakai ku ya jadi ba gaji nadai tiket ke gaji nadai mengguna ku yang harga barang nikek ku ya hanya ajak ria ke ugi ya Nicholas layau tibu
1: Jeep Regan ke pagi tu ku ya yang harap ke bajet 2027 meri gerah lagi ngakai perkara ke ditanggung kita ukai semina setahun dua tu tambah timpuh ke panjai ku ya nanti ngarap ke cukai dikurang ke perintah ku ya sigi tusah mimit meh ku ya ngarap ke perintah uliah nama tu ngulih ke belanja, kena nabur ke belanja menua kita. Nyak meh ke hari cip rikan. Nyak yang minta utai ke bak timpoh panjang tadi deh mel. Baka nanti baka subsidi kita. Ukai kita nama tahunnya aja ya panjang. Ya nyak utai ke kuyan tadi. Subsidi baka pemakai kini minyak kini.
0: Ya jadi tu bisi siku peningat kita ke namanya. Ya tadi girom ketuk sem. Bayar ketuk gawa siko orang ke gawa perintah mega tu sem jadi ngai sebut nama ku ya tiga itu teras ke nyadi harapan tau ke pengharap ati abak bajet 2027 ku ya keterubah ya gimana ke sistem gaji ngau pengawak ke nikik ke pangkat ku ya hanya ke satu keduanya tadi facility tau ke perengka ia ke dikena tau ke ba penglantang andur gawa hanya kedua ku ya sem lalu ketiganya tadi sebut manfaat pengerai atau ke penglantang orang ke udah pincin tiga itiknya utai ke patut ya di perhati ke lebih lagi ku ya dikemerat ke lagi pihak ku ya sem jadi panjai penerangan itu sem jadi aku maca tiga itiknya okay. Sem
1: apa pengerai tadi pan berguna amat banyak tadi deh mel harap ke ini kita nambah ke bala lutur bala nurse ngau mega nama tu perengka guna ba hospital mah kita nemu dia tu nanti ke kliniknya akan cukup mayu orang deh mel
0: ya nasi kiamat aku rindu maca yang pu penerang berkau ngau namanya penglantang ba palandur gawak tu sem utai ke dikena facility ke dikena jadi ku ya peruntukkan ke tegah pagi dikena ngangkat ke pemanah bakau utai ke disebut kita yang tadi perengka digital perisian ngau perengka ba UPS ke dikena kita yang tadi nentu ke pengawak bau piasnya tadi di pejalai ke kita yang gaunya main ertin tadi kati ku nyanti nur kita yang gawaknya tadi nak ikun nak nyamai tua ke gawak pan kurang bersemangat ku kita ya deh nanti tua tu tadi nyu berkena tu contoh tu sem tua tu tadi gawak duduk bangku ke dikena tua nyu guyap tua pan nyu nanti ke diri kemaya patah kini mangku tu pecah kini jendela ke beti situ utai ke berkenyak deh sem
1: semangat
0: ada semangat tu jadi nanti utainya tamana suasana nuannya tadi gawa likun nyamai segi nyamai nun gawa
1: betul lebih lagi dia tu kita berguna ke internet deh mel internetnya berguna amat ngarap ke laju lagi meh internet lebih lagi sida ya ke bawah menua pesisir Jenny Gelimai udah tadi mel betul okey hari sibu okey, ngarap ke Sarah ditambah agai RM200 sebulan ku ya. Ngagai sidak ya ke B40 lah menya tadi. Lalu bantu tumu sekolah anak ditambah agai RM200 ngau diberi tumu ku ya. Tu munyi kenuan tadi tu mail ni. Diberi tumu sebedau sekolah ke berengkeh bersekolah tahun baru wila ku ya. Lalu nya meh ngaur ke barang ku ya patut diperhati kemega nanti boleh diturun kemega harga barang ku ya nya tinggi tik peminta tadi mail bantu Sarah bantu tumu sekolah atau diberi tumunya sebedaun biak berengkeh sekolah baru ku ya ngau barang harga barang ku ya.
0: Okey jadi sebelum berperindang tu sem so pagi ngaki ya peninggal kita di Sibu tu bos kita Jenny Achan jadi ku ya pengharap hati ya bonus 3 bulan gaji ku ya. ya pengharap hatinya sem tanya cuma menyeku kita deh. Okey berperindang dulu tu sem.
1: Jadi nyata mel.
0: Lagi mah kita sama ngantai
1: ne. Aku nitiah kenuan.
0: Nah dai kenya salendaknya nitiah kenuan ne.
1: Okey, hari Linda Repak Panti Jalai.

0: Di darah baji yang megak ke pagi tu, megak lagu dikenal merenang pia ninga kita.
1: Ya, jadi kita lagi macam sekadar komen tau ke pengarah parti. Bala peninga kita berkau dengan bajet ke dikak dibantai ke ngali hari tu lagi siap ne. Jadi sama pagi ngage Gweny Vargo bisa berkulai dengan kita pagi tu. Jadi ku ya, bah ia nanti gaji orang gawa perintah engkau sedak ke gawa company tu ni ke patut erga sawit. Rega getah ngau lada belak so nike meh ku ya laban orang menua pesisir dan ngarap kamamat rega sawit rega betul. Getah ngau rega lada tu nike nasi gamat tu sem
0: ya.
1: Laban nanti kita medak deh bersite-site menuanya tadi yang ngeberan ke pengawak pesawit bersite-site dua tu tadi ya belada jadi pengarap hati sedak ya nyak meh banyak meh utai ke dikerja sedak ya nambah ke penatai pemisik sedak ya di sem
0: ya nyakar ke nyak meh ke bisik meka sebana ke madah ke bakal rega ladanya jauh
1: nurun
0: nurun
1: udahnya non beli baja lada racun utainya mar nyunak tertangkup ke katikunya rega ladanya lagi nyunak tertangkup ketua ke beli ke baja
0: tak boleh pukul
1: dan
0: tuan menyatakan harap ke nama tu perintah berarti kau tanya meh email kasih ke sidak yang engkau nyak jauh ke kini pun penatai deh mel nanti penatai ke bukai. Okey, Ian Norisha ke pagi tu apa penemu ya aku ya nanti boleh bantu Sarah. Ditambah hari 100 ngakai 200. Okey nama aku ya. Laban semua harga barang de tomar make angku ya. Okey. Lalu pi meka Stanley Nyayun. Tu meka berkawal ngau Sarah meto mel STR subsidi ke ditambah ku ya. Arab ke ditambah ku ya laban kos penghidup dia tu kelalu mar kalau tinggi ku ya. Lebih lagi bakal sidak aku dah pincin company tu deh mel nadai penatai ke tetap ku ya. Nya pama meh kena ngelempuang ke belanja ku ya.
1: Ya segi amat tersem aku bak sidak kemari Sarah tu sem ni tiap bulan RM100 nya pan temegah hati mah laban
0: ya
1: laban dia ke nadai penatai belanja ke ni tiap bulannya utanya besar reti basidak ya sem tajapan RM100 ya deh anum beli beras anum beli bicang garam cukup mutanya
0: betul
1: hari kena dai ne okey jadi sampai pagi agak rimas bilung Aris Riaman ku ya jadi ku ya ke terubah tu rakyat ngarap ngambil ke perintah uling kurang ke belanja penghidup alaban rega utai ke diguna nintiang hari majak nikik ku ya jadi utai bakal pemakai minyak ngau barang dapur patut dikawal rega ya ngambil ke rakyat oleh belanja jangan itiak ke penatai pemisik duit sidak ya ke satu lalu kedua ku ya rakyat ngarap ke gaji boleh ditambah atau ke ditikik ke itiak ke rega barang gau belanja penghidup ku ya perintah mega patut muka peluang gawak ia kelebih mayu ngambil ke rakyat tadi boleh ngulih ke penatai pemisik ke tetap hanya kedua jadi ketiga ku ya sem rakyat ke jauh diau buat menua ulu lebih lagi bahas Sarawak ngarap ke jalan alun air ke bersih karan internet boleh dikerembai ke aku yang jadi semua tu berguna ngambil ke rakyat nyamai berjalan ke pengawak balanak ke belajar ngulih ke utai ke dekat-dekat sidak tu segi betul tu Sam
0: ya semua perengkak guna tadi ngau meka gaji meka boleh ditikik ngarap ke bisi lebih lagi pak kawal ngau gajinya ngarap ke bisi berita mana meh
1: ya lagi kita sama ngantik jadi pak internet pak karan tu Sam nyapan Siti hari utai ke pemadu yang berguna lebih ke urban menua pesisir utai itu tadi dunia kemayari itu kita ini semuanya tadi kena berkena ke internet bahkan biar ke belajar ambil ke banding di buah tua jauh nyumak deh kita bersebun untuk kemarin sekolah ditutup sekolah dari rumah jadi utainya berguna ke
0: internet
1: magangnya jadi nanti sedaya dia ubah menua ke nadai kena bungkur internet tu tadi kata ikut tu dah ke belajar ngai nak ngai pun tu dah tadi dia bawa orang ke bala kapal melayan ya ke di pasar ya ke bisik kena bungkur internet ngai nak ngai berkenyak ya ne Sam
0: ya bala nembiak ke berkena ke bala pengajar ke bak sekolah menua ulun tadi deh mel tentu menya berkena ke baka ChatGPT kita ke dia tu kita ke perengkau guna ke baru tadi meh kena sidak yang ngajar mantau sidak ya ngiga penerang tentu berguna ke internet semua. Okey, lalu mai cagat ke pagi tu berkawal ngau bajet tu ku ya ngarap ke bajet 2027 tu lebih lagi meh ngakai bala apa inai nembiak ku ya ke benuang lagi nyungula ke anak sidak ya ke dia tu ku ya ngakai nembiak ke sekolah patut mega di kemerat ke bak bajet 2027 tu ku ya. Okey. Rona Roma Red ke pagi tu ngarap ke bajet tahun tu ku ya sama mayuh meh ku ya nak ngiran tadi menua kita ingat menua rebukai ku ya laban penatai pemisi muka mayuh hari menua kita ku ya harap ke sekolah-sekolah diadu ngau maneh muka ku ya mel sekolah kenya udah cai ku ya baka hospital muka ku ya lalu lutur pakar muka harap ke mayuh hake di anjung lagi menua kita. Okay, nya pengarap hati Roma Red ke pagi tau.
1: Ya, nasi kiamat. Jadi tu Sam Juliana betul nih Juliana balik ya. Jadi ya pengarap hati ya kuya tentang bajet 2027 atau nanti uliah mah kuya ngarap ke Mai Kasih tu tadi bisa dike harga barang nak mar kuya lapa dia tu duit nanti harga lagi kuya utai ke harga RM300 betul tentu barang dapur kita beli tuan tadi genap. Jadi kasih agak bala ke B40 maka mas nadai orang ke sebilik ngau sidak nupi sidaknya kati ko kita terbeban maku ya Sam deh ukai sidaknya bisi gawa nama dah tuai ku ya lain lagi ngarap ke gaji bisi dikit meh ke bukainya ku ya hanya jam mah pengarap ya sigi amat tu Sam bau orang ke bisi orang tuai ke dibun gawa sidak ya sigi nak gawa hanya dia bantu ungkup orang tuai tu nanti kita berarti ya sigi bisi hanya lai ia keberibun kura tuai tu ia keminta bantu untuk orang tua itu. Nada salah. Nanti kita yang tadi bedau kini nemu cerita bantu untuk orang tua itu bisik disediakan. Nada salah tuan nurun kupis tahu nanya orang.
0: Nanya, sedak, ya.
1: Nanya orang ya, nama nanti umur dah nua itu nama utai ke bisik diberi perintah ngaji sidak ya. Laban sidak ke warga masko kita sem mudah tua umur tu bak sidak ke namanya tadi berperasa pengeraipan sidak ya bisik diberi orang bantu.
0: Bantu ya baka subsidi te bekenya menya tadi ne okey jadi ngarap ke nama tu lempuang agi meh sidak itu ke ba penglantang penghidup sidak yang tadi deh
1: iya sem laban sitik tu sem nanti kita berundiang deh baka orang ke ngibun orang tua itu ia nadai penatai belanja nanti bulan deh sem jadi munyo ko sidak te komen tu tadi ya jadi beban tajak pan tua tu ngai memadah tua tu ngibun orang tua nyebut te nya beban tua berat no tuang ibu na laban nyaukai orang bukai apa indai tua kini akik ini tua kini tang utainya nyau ngenusah ya kadang-kadang tadi beranjuang ke klinik berbayar ke utai ke buat hospital bisa semak mai utainya nadai diberi bantu tang laban bisa beri bantu nadai penanggul ke ya Sam
0: aman bisa orang tua itu tadi bisa ngena ambil ke contoh itu tadi dah mel bisa ngena pampers
1: iya
0: lalu bisa mereka sidak ya kak ngirup tusu tusu ke diasuh dutu
1: orang tadi nambah ke kati kenya pengeriang tulang sidak ya lama bisa orang tua itu tadi nyungai makai ya nyubarang kena utai ke pemakai ke ya ke bisa protein pemakai ke kati kau kita nya mana ke pengerainya Sam yang kau tanya patut dia beli jadi nyak meh hari bantu ke diberinya utai nyak meh kena beli barang pemakainya ne
0: ya.
1: Jadi ya ke pagi tu kita ke bisi temu janji ngau bala dutur pakai ibu angau kita udah pakai kita nene. Ya ingat ke bulan kita ne Sam ngai kena ingat udah ngelebuas ya, hari nyu minggu si Teh nurun ada orang kita ikut deh.
0: Oke ingat ke bajet aja cerita.
1: Ya.
0: Oke si Teh lagi email ke penuri Will Wanom nak panjang ya tau. Nak mayu hangku ku ya bonus tengah bulan gaji cukup meh ku ya. Ya oke harap ke dinga meh atau ke pedak meh lagi.
1: setengah ngali hari. Jadi ya ke mana-mana ya seungguh orang ke gawak perintah tu sem orang ke gawak tu deh. Yang sikit ke ujung-ujung ya matang anang dah ke kita mendari pun anda sem lah mana kita mau kita patut berarti ke mega nama utai ke bisi disebut ya. Hari pun ya meh nyentuh ke ujung.
0: Ya kadang subsidi minyak ngau mega nama tu subsidi ke bukai bau ubat semua banyak tadi.
1: Iya nah sikit mah.
0: Sekolah banyak tadi.
1: Ya jadi Siti ke sem kita harap ke semuanya tahu muas ke hati kita.
0: Arab kena mah hari ku udah nambah. Ya ngurang sikit dah. Tak harap ke ya nambah ke ngemantup kati kita.
1: Iya, lalu semua orangnya tadi ampit makan.
0: Betul.
1: Aba bajet 2027. Nah, Sam. Okey. Jadi nya simple jako ori kami duai. Ila bertemu baru ba topik kebukai.
0: Kebukai. Okey, sampai pagi.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan Madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chong Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian bekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat super critical, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam hal itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan menyediakan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kedutaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Buniborgium memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima keputusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin dan rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Buniborgium. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan suruhanjaya bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Jumaat anda 9 Oktober 2026 bertemakan Izzah 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.31 minit pagi untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam perjalanan, tak kira ke mana juga destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan untuk mungkin ada yang kurang sihat kan, Izzah doakan agar semoga anda cepat sembuh ya. Dan untuk pagi ini, Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betung berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman jerebu, Betung hujan di beberapa tempat. Dan pada sebelah petangnya pula, Sri Aman jerebu, Betung tiada hujan. Dan pada sebelah malamnya pula, jerebu di Sri Aman, Betung tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betung. Dan teruskan kesihatan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

pagi dan jangan lupa ikuti perbentangan belanjawan 2027 pada sebelah petang nanti. Dan sebagai penguasa kita bersama diplomasi membuka jalan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Okey, tentang bajet tu, tentang barang subsidi memang dia bagus, dia kekal lah. Sebab minyak dan bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang dia kekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Okey, sekarang hidup orang yang gaji kerap rendah lah. Saya hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus tu dia naik lah. Bab, barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Nak saya dah dari subsidi naik. Melompat ni. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tak tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah. Berjaga. Dia terkejut tak bayar ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Mungkin dia berdagang. Semua naik.
3: Walaupun gaji minimum belum diumum dia
2: barang? Belum diumum dah barang dah naik dah. Banyak orang adu macam mana lah. Kami orang lah. Masalah macam mana aja. Bajet barang. Masalah barang naik dah. Mudapat lah ayam, apa nak kira berjaga lah. Sebab Seaman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun dia tak tahu lah bagaimana hidup sedaknya.
4: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi berinfluensi. Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

10.19 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Liza untuk jam yang kedua ini. Dan kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Suraman FM pagi ini yang telah pun mandakan komen di, yang telah pun menyapa kita di ruangan komen pagi ini. Kita ada Agnes Indah Robin. Selamat pagi DJ. Semoga sihat selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Jamal Abdillah. Kekasih awal dan akhir, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indai Robin. James Pengiran, selamat pagi Iza. Selamat pagi James. Kita ada David Kong pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Thank you. Terima kasih David Kong. Dan kita juga ada Flora pagi ini, selamat pagi serta selamat bertugas DJ. Terima kasih Flora. Kita juga ada Dayang Jegak, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Sama-sama kasih Dayang. Biah-biah, assalamualaikum, selamat pagi Iza dan salam Jumaat buat semua rakan-rakan pendengar Suraya FM, ceria semuanya. Okey, terima kasih biah-biah. Siapa yang podium pagi ini? Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam Jumaat buat semua pendengar Suraya FM dan semua keluarga di Suria Aman. Salam dari kejauhan. Terima kasih siapa yang podium. Asfia Mahius pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Selamat pagi ceria DJ. Salam pagi sahabat di Spectra Suria Aman FM. Di mana jua berada, ceria pagi. Terima kasih. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Asfia Mahius. Kita juga ada Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi hari Jumaat DJ. Selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Suria Aman FM. Warnai harimu, kerjasama dengan Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang. Rashida Eddy, assalamualaikum Iza. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat berhibur di Suria Aman FM. Putarkan lagu I Love You, I Miss You, You Kiss. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Rashida Eddy. Okay, seterusnya pula kita ada Ramli Lee. Salam Iza, selamat berkonti. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Suraya FM. Pasti yang terbaik. Cuaca di Sibu panas berjerebu katanya. Okey, terima kasih Ramli Lee. Jaga kesihatan, okey. Okey, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suraya FM. Dan kita akan bacakan lagi dari semasa ke semasa, ya. Kepentingan Malaysia diutamakan, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Kami itu nang kondektor. Netok kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalah netok tegaknya di sel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun di sel lah. Kerana di sel netok mun subsidi, okey lah, ada subsidi RM2 lebih. Tapi mesti subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang itu mbak sawit. Tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tidak. Jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Si kerja kena pun masalah juga. Yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel si naik tanya ada subsidi. Kami belanja yang pun diesel saja. 3 buah lori untuk bak sawit lah. Baru lebih 10,000. Net tu sampai 30,000. Buat maknanya memang apa, mun siganya nyempun dak petik nyempun terang rosak apa dah, memang tak ada keuntungan. Memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalah net tu. Memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami. Kos saya dah, kos saya dah bawa. Membebankan. Jadi segi-segi yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikit lah. Yalah, mun dapat. Kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar wak lah, sikit lah ada besar mun yang besar. Jadi saya Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel dah. Kerana kita Sarawak tu ni ada kepentingan untuk yang pun petrosnya dah ada pun. Ya, untuk kita orang Sarawak lah. Jangan membebankan untuk kondektor. Memang masalah yang pun diesel memang. Yalah, harap lah kerjaan. Sigalah kerjaan persatuan tu yang beri peluang dengan Sarawak lah. Kan yang pun. Kerana Sarawak tu yang macam petik, bukan macam Semenanjung. Yang macam mereka kondektor tu, ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mungkin ngagak, orang mana kerja kami pun terganggu juga. Kena iyalah kami netuk ah ha? Iyalah 30 tahun dah kami kereta tahu dah naik nyempun di sel, memang kami membebankan ya, mengharap nyempun kerjaan atau baliklah nyempun. Amun ciranya mun ciralah macam lori kami, sepatutnya lori ya macam di Sarawak tu.

0: yang boleh ada subsidi yang travel, tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah. Mun travel memang si layak untuk nampun subsidi. Mun si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mun di sel lagi naik, kami memang dapat kerja. Banyak kan lori pun dapat kerja. Harap-harap lah. Terima kasih.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: berinformasi.
1: Hai adik kakak, berjumpa lagi dalam logat kita di Sri Aman FM. Logat yang kita pilih pagi tu ialah Ningas. Ejaan N-I-N-G-A-S. Ningas. Adik kakak, Ningas tu bererti mengenang seseorang yang lama si datang. Contoh ayat, baru ditanggam ke kita. Ningas benar kami dengan kita ko. Sini tujuh kita seminggu-minggu tu si didiat. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan logat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa
1: lagu baru.

0: Terbak-bak dia suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

10.48 minit pagi, dan Izan nak kongsikan juga untuk anda Jualan Rahmah Madani untuk Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N 29 Beti Maro, 9 dan 10 Oktober Jumaat dan Sabtu, bertempat di Indai Minimart Pusat bermula jam 9 pagi sehingga 3 petang. Dan untuk Parlimen P203 Lubuk Antu, Dun N 33 Engkelili pula, pada tarikh yang sama 9 dan 10 Oktober bermula jam 8 pagi hingga 3 petang, bertempat di How Trading. Dan seterusnya pula Parlimen P204 Betong, Dun N 37 Bukit Saban, bermula 1 petang hingga 6 petang, bertempat di Indai Spauh, pada tarikh yang sama 9 dan 10 Oktober. Dan bagi Parlimen P204 Betong, Dun N 36 Layar, pada bermula jam 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di Pasar Serba Nikah Keluarga Betong. Dan seterusnya pula Parlimen P205 Saratok, Dun N 39 Krian, 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di Pasar Serba Nikah Keluarga Saratok. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan untuk anda ini bertarikh, Jualan Rahmah Madani bertarikh 10 hingga 11 Oktober, Sabtu dan Ahad. Bagi Parlimen P201 Batang Lupar, Dun N 8 Lingga, 8 pagi hingga 5 petang, di Sun Yueh Thai Maludam. Bagi Parlimen P202 Sri Aman, Dun N 31 Bukit Bergunan, 8.30 pagi hingga 3 petang, bertempat di Lachau Minimart. Dan Parlimen P202 Sri Aman, Dun N 32 Simanggang, 9 pagi sehingga 6 petang, bertempat di Aldi Supermarket Sri Aman. Itu dia tadi jadual ataupun tarikh Jualan Rahmah Madani, Rahmah Itu Berkat, untuk bahagian Sri Aman. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912. Dan apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Odah untuk anda, Spectra 912.

0: Okey, tentang bajet nak bawang subsidi memang di bagus di kekal lah. Sebab minyak dah bawang semualah. Bang, selagi bang subsidi memang di kekal minyak, minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Kesaran hidup orang yang gaji terlalu rendah lah. Saya hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus tu naik lah. Bab, barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Dan saya dah dari subsidi naik. Belum apa tu ni. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet ni. Dah ayam dah naik lah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang, anak saudara kami orang, dah abang kami orang berjaga lah. Berjaga. Dia terkejut lah gak ayam naik, tak sayap. Macam-macam lah bang. Mungkin dia dagang. Semua naik.
1: Walaupun gaji minimum belum diumum tu
0: bang? Belum diumum dah bang. Dah naik dah. Banyak orang adu macam ni lah. Kami orang lah. Masalah macam aja bajet barang, masalah barang naik lah. Mudapat lah ayam apa nak kira meniaga lah. Sebab saya aman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun dia tak tahu lah bagaimana hidup sedangnya.
2: Spektra 912 warnai hari.
3: Antik bagi akulah mana lagi bakal gaji maksimumnya ditahan dulu kena 1,700 laban tik harga barangnya mana lagi beri turun ataupun harga minyak kita laban tik gaji maksimum tu dikit 2,000 mungkin kita manyu lagi ilak kita bala kita menganggur laban company ini boleh ngaji kita 2,000 laban tidak pun berfikir tik 10 ikut pekerja mungkin kurang dalam 6 ikut ke 7 ikut 3 ikut mungkin akan dibuai. Laban pahamlah kita laban tik gaji tok nikik barang akan nikik minyak akan nikik juga nyak masalah sitik gak amanah sikit manah lah gaji tok nikik tapi apa boleh buat tik kerajaan terpaksa kak nikik apa boleh buat lah tik man bagi aku lah mana lagi gaji tok tahan aja barang nurun minyak turun lagi mana lagi laban nyak mah tadi bagi kami terdagang tu nadeng awak barang nikik kami boleh stabil gak kami penulis nikik 10 sen 20 sen makanya kira nadeng acau kami lah tapi kasihan ngau orang ketik bapak arwah dia tu orang ketik bekerjanya laban nanti orang bekerjanya mungkin ndak boleh namanya tadi bakat toke-toke mungkin ndak boleh ngambil pekerja terlalu manyuah bah nyak lah masalah tadi gaji nikik tu nanti barang turun lagi mana minyak turun pun lagi mana lagi kira nadai jaku bukailah nyak wai nyak jauh. Oke, terima kasih ya.

0: Sabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

11.21 minit pagi dan terima kasih untuk yang untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza pada waktu ini. Dan jangan lupa sama-sama kita ikuti pembentangan belanjawan 2027 pada sebelah petangnya nanti. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini. Di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suriamai FM. Ibrahim Akib, assalamualaikum. Selamat pagi Iza, Suriamai FM, happy konti. Terima kasih Ibrahim Akib. Mary Nanta, hai, selamat pagi Iza, selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu, panas cuaca di Kapi. DJ minta dimainkan lagu daripada Uju Rashid, semakin hari semakin sayang buat hiburan keluarga tersayang. Rakan FB di mana juga berada, khas buat DJ kesayangan. Terima kasih, sama-sama kasih Mary Nanta, Kawi Kurus. Assalamualaikum, salam Jumaat, penghulu segala hari, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Suriamai FM. Bertemankan Iza, semoga dipermudahkan segala tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Mohon DJ putarkan lagu Arisa, juara ACSJ 2026, dan sembang lagu Hindustan untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana jua berada. InsyaAllah, terima kasih Kawi Kurus. WK Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, best lagu Hindustan. Ok, sama-sama kasih WK Bajar. Suhaili Abdullah, assalamualaikum Iza, selamat bertugas di Stream FM, selamat pagi yang mulia, yang lagi berkah buat DJ serta pendengar, pendengar semua, semoga sihat ceria selalu. Terima kasih Suhaili Haila Abdullah. Okey, seterusnya pula kita ada siapakah lagi? Okey, kita ada Induk Kenawit, tengah dengarkan siang kita pada pagi ni. Kita juga ada Ujus Chaung, selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas. Cuaca panas di sebauh pagi tu. Okey, terima kasih Ujus Chaung yang mendengar siang kita pada pagi ini. Baiklah, seketika nanti Iza akan kongsikan untuk anda info Safradu bagi anda yang berada di zon 6.

Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan nokta kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

Nanti bagi aku lah, mana lagi bakal gaji maksimalnya ditahan dulu kena 1,700 laban di harga barangnya, mana lagi beri turun ataupun harga minyak kita laban di gaji maksimal tu nikik 2,000 mungkin kita manyu lagi ilak kita bala kita menganggur laban company ini boleh ngaji kita 2,000 laban tidak pun berfikir nanti 10 ikut.

kerja mungkin kurang dalam 6 ikut ke 7 ikut, 3 ikut mungkin akan dibuai. Laban pahamlah kita laban tik gaji tok nikik, barang akan nikik, minyak akan nikik juga. Enggak masalah sitik gak, mana sikit mana lah gaji tok nikik, tapi apa boleh buat? Di kerajaan terpaksa kak Niki, apa boleh buat lah. Timan bagi aku lah, mana lagi gaji tu tahan aja, barang turun, minyak turun. Lagi mana lagi? Laban nyak mas tadi, bagi kami terdagang tu nareng awak, barang Niki kami boleh stabil gak? Kami penulis Niki 10 sen, 20 sen, makanya kira nareng acau kami lah. Tapi kasihan ngau orang tip bapak arwah dia tu orang tip pekerjaannya. Laban nanti orang bekerjanya mungkin tidak boleh. Namanya tadi bakat toke-toke mungkin enak oleh ngambil pekerja terlalu manual bah. Nyalah masalah ya tadi gaji nikik tau. Nanti barang turun lagi mana? Minyak turun pun lagi mana lagi? Kira nada ya jaku bukailah nyawai. Nyajak. Oke, terima kasih ya. Lagu

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: terpular 5 MHz.
1: Kami itu nang kondektor. Neto kondektor kami dah sampai 30 tahun dah. Tapi masalahnya itu tegaknya di sel lah. Memang teruk sikit lah. Sepatutnya kerjaan Sarawak yang pun ambil tindakan pun di sel lah. Kerana di sel itu mun subsidi, okey lah ada subsidi RM2 lebih. Tapi mesti subsidi mun sampai RM5 lebih. Tapi, masalahnya lori ya, macam kami ada lori sampai 4-5 buah. Dulu kami mbak sawit, memang itu mbak sawit. Tapi dah keadaan yang pun diesel yang si petik naik tila, jadi masalah kami itu pun terganggu juga. Si kerja kena pun masalah juga yang pun untuk petik kehidupan kita. Karena kami dulu sebelum diesel si naik hanya ada subsidi, kami belanja yang pun diesel saja 3 buah lori untuk buat sawit lah. Baru lebih 10,000. Naik tu sampai 30,000. Buat maknanya memang apa, mun siranya yang pun tak petik yang pun rosak apa dah, memang tak ada keuntungan. Memang membebankan untuk kontraktor. Yalah masalahnya tu. Memang kami orang kontraktor memang diesel yang mengganggu kami. Kos saya membebankan. Jadi sikit-sikit yang pun barang pun mun diesel dah naik, barang pun dah naik. Memang susah sikit lah. Yalah mun dapat. Kerana kita kerjaan Sarawak tu bajet pun tu dah besar juga lah. Sikit lah ada besar mun yang besar. At least Sarawak tu atur sendiri lah yang pun untuk yang pun macam petik diesel lah. Kerana kita Sarawak tu yang ada kepentingan untuk yang pun petrolnya dah ada pun. Ya, untuk kita orang Sarawak lah. Jangan membebankan untuk kontraktor. Memang masalah yang pun diesel memang. Ya lah, harap lah kerjaan. Sikalah kerjaan persatuan tu yang beri peluang dengan Sarawak lah. Kan yang pun. Kerana Sarawak tu macam petik, bukan macam Semenanjung. Macam mereka kontraktor tu ulu-ulu pun kami ngagak juga. Mesti ngagak, orang mana kerja kami pun terganggu juga. Kerana iyalah kami netuk, iyalah 30 tahun dah kami kontraktor tahu. Dah naik yang pun diesel, memang kami membebankan. Ya, mengharap-harap yang pun kerjaan atau baliklah yang pun. Namun siranya, macam lori kami, sepatutnya lori ya, macam di Sarawak tu yang boleh ada subsidi yang triple, tapi kami dah pergi ke lembaga hasil pun dah mun triple memang si layak untuk yang pun subsidi. Mun si layak buat mana kami memang beban lah. Asal-asal mun di sel lagi naik, kami memang dapat kerja. Banyak kan lori pun dapat kerja. Harap-harap lah. Terima kasih. Lagu-lagu

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Okey, tentang bajet pendidikan bang subsidi memang dibagus di kekalah. Sebab minyak dah bawang semualah. Bang selagi bang subsidi memang dikekal minyak petrol, petrol lah apa masuk sekali ya. Okey lah. Okey, mau gaji naik tu. Okey, alhamdulillah lah, bagus lah. Kesaran hidup orang yang gaji kerap rendah. Cara hidup ni tu, ni lah masalah kata. Gaji mesti bagus tu naik lah. Barang dah naik tu. Bab dah sayur, macam-macam lah. Dan saya dah dari subsidi naik. Belum empat ni. Dah ayam dah naik. Belum umum gaji bajet naik. Dah ayam dah naik dah. Ya lah. Masalahnya dia tu. Kami orang bah anak saudara kami orang dah abang kami orang berjaga lah, berjaga. Dia terkejut enggak bah ayam naik tak sayap lah. Macam-macam lah bang, makin dia dagang semua naik.
3: Walaupun gaji minimum belum diumum ke
2: bang? Belum diumum dah bang, dah naik dah. Banyak orang adu macam ni lah kami orang lah. Masalah macam aja budget barang, masalah barang naik lah. Mudapat na ayam apa nak kira berjaga lah. Sebab saya aman tu kurang pembeli malam-malam. Jadi penjajak tadi ada susah hati lah sikit lah. Yang pun kita tak tahu lah bagaimana hidup sedangnya.

11.51 menit pada minit pagi dan izin nak kongsikan untuk anda Ifah Slot Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Maksudnya Slot Fardu Zohor tengah hari ini 12.24 menit tengah hari, Asar 3.36 menit petang, Maghrib 6.26 menit petang dan Isyak 7.35 menit malam. Dan demikianlah tadi jadual Ifah Slot Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falah Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 Jumaat 9 Oktober 2026. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seram FM yang mana komen yang telah Izzah bacakan. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan jangan lupa ikuti Belanjawan 2027, Belanjawan Madani kelima yang akan dibentangkan pada petang ini dengan fokus utama kepada pertumbuhan mampan, perlindungan sosial, reformasi subsidi pendigitalan serta peningkatan taraf hidup rakyat. Baiklah, hanya di RTM dan setakat sini sahaja. Sekarang kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat tengah hari, bukanlah engkau, aku dan Stephen. Berita tengah hari YFM. Pemansang Jalan Raya Ngau Jematan Bak Sepemanjai Jalan Nebiang Tasik dan Siti Ariplin Timpuh Panjai Perintah dikena negap ke arus penyambung Jalan Bak Menuatu. Sapit Menteri Pengatur Pemansang Kandang Menggeri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh madah ke pemujur nembuk ke Jematan Batang Palu dan mandang ke Perintah Singgi Cakah ngagak pemansang ke pengelantang rakyat. Jematan Temenggau dan Merik Siti Ari Jalai ke ulir di tengah Mansia Mayu mindah ba menuanya. Ia maksud ke Jakutung agar pengarah berita wadah bekau ngemata ke pengawak nangkir ke penudi Jematan Batang Palu di muka. Berbangunnya Kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab minta feri ke dikena ngelayang sungai dipindah ke Ngagandur ke Bukai. Entinya mak jematan udah tembok di gagak. Jematan Batang Paluh ke dekat tembok gagak nak lama agi. Dekat ngemaduk ke orang ke diau bak Pulau Beruit ngena feri bakal ke ngelamak tu. Harinya yang ngarap ke ferinya oleh dikena Bandur Bukai ke agi nguna perengka pengangkutnya. Kelimpah harinya, rem feri ke dikena megak patut dijaga, tau ke direpair. Ngambil keulia dikena merasa pengelikun jematan, ngau megak pengawak ke diatur bak sungai. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bisik nerima penemuai bala delegates Pakistan bak Indo-Opis MBKS padungan kemari. Penemuai sidak tu undang dikena belajar ke cara ngagak kandang menteri ke dikerinduk nembiak miat CFCI hari atur duit turut nembiak miat gerempuan bangsa dunia UNICEF. 11 ikut bala delegates tu bertuai ke Director Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal. Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hon Sing madah ke atur di pejalai ke MBKS tinggal ke CFCI yang kawam 4 batang perkara. Ianya jalai penghidup ngau pemansang, belajar, penglikun ngau aktiviti ke dipasuk bala nembiak min. MBKS megah bisa nombor ke Konsel Nembiak Min Kuching Selatan, kendur berjurai ke perkara komuniti ngau sadang penemu. Dikena ngatur pemansang kandang menggeri. Mayuh jalan dekat ditutup berpelilih menor betung, hari minggu tu ialah nur ngatur layar cycling carnival. Kepala Pemesai OPS Polis Pelilih Betung, DSP 1 Muhammad Ali Wan Malik, mada ke jalan ti ditutup berengkah hari pukul 8 pagi, nyentuk ngagak pukul 12 tengah hari. Sekadar jalan ke ditutup, ianya jalan besar hari simpan layar, nyentuk ngagak jalan bertingkat simpan betung, nyentuk ke ngagak traffic light betung. Jalai bukai ke ditutup maya tumegak, hari simpan 4 traffic light, ngagai jalai berbangai, nyentuk ke jalai besai, jalai padih gerai, lalu nyentuk ke ngagai piten ulu paku, Bukit Saban. Pihak megak jalai hari piten simpan debak, nyentuk ngagai piten ulu paku, Bukit Saban, megak dekat ditutup. Layar cycling carnival, renggat di ke-8. Wadah berengkah diatur sarito nyentuk ke ngagai hari minggu tu ila bapalan transformation menua pesisir RTC layar. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu di tusun Monica Gary lalu di salin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Marani, selamat tengah hari.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

Okay, lagu Hari Dalam Lain Semata. Ay. Kita lagi bergulang dengan kami Bak YFM. Lalu ke kita peningah ya ke baru boleh dengar ke kami Bak YFM. Okay, sehari itu kena 19.10.2026. Kita bergulang Bak Ngelah tengah hari sehari itu. Aku dan Stephen bergulang dengan kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Segment kita ke sekali itu. Okay. Sampai boleh ke natai ke kita bawa WhatsApp yang menggabar email kami bawa FM dan lagi kau dekat macam ya ke sekelito harap kita ningka ningga ke lagu Ari Ika Saiful Cengaling Adeng.

Okey, lagu hari Julai Bili, Michit Kuyo, SKS Rawaku Sayang Sri Aman, dilanjarkah atau ke ditukar hari bulan ya, dekat diatur ujung bulan 10 tu, ianya 30 hari bulan 10, 2026, nyentuk ngagai 1 hari bulan 11, 2026. Okey, SKS Sri Aman atau ke Sarawakku Sayang Sri Aman. Jadi kita ke udah bersedianya tadi atau namanya tadi pedak meh hari bulan ya, 30 hari bulan 10, nyentuk ngagai 1 hari bulan 11, 2026. Okey, harap kita berperinangau lagu hari Mary Camilla sekali itu. Dengar ke lagu Tujuh Mimpi.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Ibi Chloe.
2: Pesan ke terubah hari Edward anak lancap. Tau ke duat, jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang lancap anak guna. Jadi pengawal dekat diatur ba lot 352 Jalan Bungai Raya 7 Taman Bumi Komiri kena 10/10/2026 7:30 malam. Jadi pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan baka atur rumah nyalang lubang empit seratu Kabam Belayan di nangat atui seratu lubuk ijo awiak sungai keruang awiak di seratu nangat risau Cikgu Bennett sebilik ngau Cikgu Durius sebilik ba Mega Park Laja Anak Guna, Garan Anak Guna, Dindo Anak Guna, Sabah Anak Guna ngau semua Kabam Belayan di nalah dirintai kerito. Jadi kita dipinta datai andur ke disebutnya tadi lalu nanti kita dekat nombor penerang ke silia telefon ngagi 012-889-2997. Pesan nangkan kenya pesan pemati pesan dari Herman Lehman anak Dennis Garit. Jadi pesan madah ke anak ya Right Pio anak Herman Lehman udah nadai kena 8/10 bak sepita miri. Jadi niang dekat di Senggai kena 9/10 lalu dekat di Senggai bak Ching Kiong Funeral. Niang dekat dikubur bak pendam gereja Anglican kena 10/10 lalu pesan dituju ngagai Kabam Belayan ba nanga Kerangas Merurun Julau Batang Merurun Julau Tawang Tengah Tanjung Bijak Sri Aman Lubu Debak Kabam Belayan di Bintulu Sibu Mukah Kucing ngau Kabam Belayan ke Bukai.

Penerang ke Sidik telefon dengan Herman Liman 017-804-8937. Dan ada isi berita pesan dari Herman Liman, anak Dennis Garit, nyari pesan madah ke Right Pio anak Herman Liman. Udah nadai kena 8-10, lalu dekat di Senggai kena 9-10, ianya cerita Ba Ching Kiong Funeral. Yang dekat di kubur pergilah 10-10-2026. Nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Bunsu anak bayang tau ke apa jantai pesan madah ke entas ulir ni yang seleh anak ngasan tau ke yud kena 10 ribuan 10. Jadi pesan dituju ngagai semua kaum Melayan ba sungai anak sebetan peligong baru ngkudu atas ngkudu baru kerikap tintil ringka kaum Melayan di Berangan Batu Empat ngau kaban Melayan kebukai tinggal di rintai ke dito. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat diatur baru meh jamu peligong sebetan seratu lalu penerang ke siliak kita oleh telefon ngagai Fetri Culat 019-6571-034. Pengawal ngetas ulit kena 10 ribuan 10 2026, ianya malam pergilah. Dan tu lagi nampak macam pesan kebukai terus kena taik ke pesan kita ba Facebook ba WhatsApp ngam ngam email.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan dari limang anak Dali tau ke indah buboy, jadi pesan madah ke laki ya. Yanya apai buboy, tau ke menggak di kangal King Seh Ong, udah nadai kena hari 3, 7/10. Lalu ni yang dekat di Senggai Pegilak 10/10. Lalu dekat di Kubur kena 11/10/2026. Jadi pesan minta semua kita ke ngelala ni yang apai buboy tu datang agar rumah labi munggu empelam dayu tengah pakan. Lalu pesan dituju ke ngagai Kabam Belayan di Ulu Skrang, Kerun Padiah, Belawan, Ulu Buduk, Kabam Belayan buat rumah Panau, Enterbru, rumah Giman Kemenduk, rumah Kedid Sungai Buloh, rumah Sang Cere, rumah Japar di Kemalih, enggak rumah Gasah di Kemalih. Jadi nandu isi berita pesan tu madah ke apa buboy atau ke Kim Seh Ong, udah nadai kena 7/10. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 10/10/2026, baru mah labi monggo empelam dayu tengah pakan. Ni yang dekat di Kubur kena 11/10/2026. Pesan angkan kena hari tua rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang antan anak Melayu kena 9/10 ayatnya malam tu baru mah radi nangga selabi Sungai Pakuah Uyak. Pengawal ngetas ulit ianya pergilah pukul 6 pagi 10/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Uyak, Batang Pakuah, Batang Bunau Bekikia, Skim Gemporok Sekuau, Kaban Belayan Barumah Digat Sebindang, Nanga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, ngau semua kaban belayan di Tamin Selangau, ngau kaban belayan Kebukai. Telepon ngagai terumah radi di dekat nombor penerang ke Siliak 013-974-4011. Okay, kita berperindah baru ke sekalitut hingga ke Nian Jeffrey Nyaloi. Kau tua keliak.

Okey, hari nampak macam pesan ke sekelita rimbun anak tambat. Jadi pesan madah ke Indaya, limah anak lalin, madah ke ngetas ulit ini yang Indaya. Yang limah anak lalin, kena 10 hari bulan 10, 2026, pukul 10 pagi, bak rumah binin panggil uban. Jadi pesan dituju ke ngagai kabang belayan dipanggil, kemintian kelawah, keramut, nyelam, selepung, gua, melugu, kuari A, ngau B, kabang belayan di Dor, Entulang, ngau kabang belayan ke Bukai. Jadi, penerang ke Silia, telefon ngegembun, anak tambat, 017-5481-821. Nangkan kena pesan ngetas ulit ngau ngelumbung hari layah anak sibat. Jadi pesan madah ke dituju ke ngagai kabang belayan tinggalala niang ganggiang anak andua atau ke ini dia. Jadi pengawal ngetas ulit kena 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi. Lalu jadi lumbung kena malamnya, lalu nguan ulit dekat diatur 9 hari bulan 10 malam tu. Ba genturung pelajau 2C, Jalai, Bukit Goram, Kapin. Lalu penerang ke Siliak, boleh telefon ke Kitty 010-828-0074. Ini pesan ngetas ulit. Pukul 1 ngelari terlagi, kita akan ingat ke pemutus jatah siapa juara ke minggu tu.

oleh semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Letra Ngotiun

Lagu Tun Nurun, Dua Gigi Anak Tangga, 15 minggu dalam carta, lagu pemadu lama dalam carta. Jadi lagu tu lekang ngotiun lagu digagak orang bersama Nick Dixon Boss. Lekang ngotiun lagu Dixon Boss penyanyi tau ke lagu ke diberi nama Nuan Berulah di Baik Raban.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

tangga kelima. Lagu kedua baik Igu Anthony, lagu tu diberi nama Meligai Pengerindu, lagu orang baru tak kebenung jadi melaki bini. Orang kediri kurang bilik au. Jadi lagu tu lekang otion digagak sikok penyanyi penengkebang lagu kau dah terbilang nama mega di dalam industri muzik kita Iban, ianya Duna Ranggau nya penengkebang lagu Meligai Pengerindu.

Lalu anda dengan mega kita ke anda sempat ninga atau kemudian ke catatan siapa juara nintiang hari 5 program tu live. Kita mega boleh ninga ke tanduk program nintiang malam hari 6 pukul 10:30 malam udah berita. Okey, kita ngalih ngaga

Jonas Mikin. Lalu penyanyi ya, yang kemai lagu tu inya Jenebi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditundik Nuan. Kita dengar ke lagu menuduk tiga empat Ditundik Nuan, Jenebi Lenyak. Lekatiun Jonas Mikin sebedau kita dengar ke lagu menuduk tiga tiga, nangkan ketu lagi. Empat.

dalam dunia pemerindang, kita Iban, Penny McLean. Lagu yang diberi nama Nuan Milih Pergi, leka lagu digagah Daniel Undi, tiun digagah Sheila Kayam.

0: Nomor 5, meligai pengerindu Ego Anthony. Nomor 4, ditundik Nuan Jenebilnya. Lalu nomor 3, Nuan milih pergi Penny McLean. Nah, yang tadi penuduk 8 di lagu. Sekali ke kita bisa juara baru tau ke juara kita agi mengka minggu jen kemarin. Kita sama-sama Nina ketuk
1: 2.

Orang suai, meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe. Juara!

Kita bisa juara baru minggu tu. Ianya lagu kena beri nama Baduk Kiroh. Lekang otion lagu di Gagak Lucy M. Penanyi ya, Haley. Tentu kita mayu nemu ne. Orang kebenama Haley tu. Kai penanyi baru ya.

CSJ ke 9 Terengganu final pok tadi. Okey, jadi yang sebenarnya kita ya muka arus telefon ngagai bala ke dekat mundi. Tentu ya kita dekat madah ke lagu ya ke dekat dicalon ke bak catat sampai juara tusun ke 38 dan sebenarnya kita ninga ke lagu ya ke dekat di calon ke bak

0: Lagu ke dicalon ke Bachata Sapa Juara Tusun ke-38. Lagu ke diberi nama Patah Sayap. Lagu to dibai Natalie Anik. Leka ngau tion lagu digaga Luelin Lawas Julin. Luelin Lawas Julin. Di sadaka Natalie Anik lagu ke diberi nama Patah Sayap. Jadi lagu tu tahu berengkah di undi kita. Lagu tu tahu berengkah di undi kita. Udah tu lagi lagu baru ke dia diberi nama Patah Sayap. Di baik Natalie Anik tahu berengkah di undi kita. Nangkan ketu lagi. Jadi bertemu baru kita baca ta sepa juara tusun ke-38. Nangkan ketu ila terus kesukung kita ngagai industri music. Kitai Iban.
1: Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu.
1: Okey, mari awak kita ke dekat ngundi lagu. Telepon dengan saya. Harus telepon YFM 082-2586-34 serta 2586-33. YFM, hello, siapa tu? Hello?
2: Hello?
1: Siapa tu?
2: Apa nama? Dia hari sama Rahat.
1: Dia? Okey. Hari namanya, nama berita cerita mana?
2: Mana?
1: Okey, nama lagu ke diundi dia?
2: Nak berubah dengan aku DJ, lagi sebakau.
1: Sama ni, 1-5.
2: Ya.
1: Okey, dia selamat dengan hari.
2: Thanks.
1: Peringat ke terubah hari semerahan ianya dia ke baru dah ngundi lagu kita yang ingat peningat kedua tu YFM. Hello
3: Abad Dom tu.
1: Okey, Abad Dom hari Semunjan.
3: Ya, betul.
1: Okey, kini ke lagu cerita Abad Dom.
3: Lagu sebenarnya dua atau tiga lagi bertukar.
1: Satu lagi sama.
3: Nah, sama dua, apa lagi tiga, tiga apa lagi kedua.
1: Okey.
3: Okey, okey. Terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Nya peninga kita ianya Abad Dom yang milih Heli lagi juara udahnya tadi Isna Nala nombor 3, nombor 4 Genevi Lenya serta nombor 5 Meligai Pengrindu dari Ego Anthony. Okey, ini dipilih Abad Dom ungkup ke Sarito atau ke Minggu Tok. YFM, hello. Hello. Boleh uji baru? Angka bisik penanggul baru teleponnya tadi. Kita uji ngigak peninga ke tiga. Ke sekali tu, ke dekat ngundi lagu. YFM. Hello.
4: Ya.
1: Kata tadi.
4: Ya, halo. Selamat hari-hari.
1: Selamat hari-hari. Siapa nama tu?
4: Abang Nur.
1: Kata tadi? Abang Nes.
4: Abang Nur.
1: Abang Nur. Hari ni?
4: Hari ni. Ha, kejabut.
1: Oh, kejabut. Bekerja ke undi dah?
4: Satu ke tiga yang suka.
1: Satu ke tiga je nak yang kebuka sama magang?
4: Sama magang. Empat ke tiga.
1: Empat ke tiga je.
4: Nombor 3 pelagi nombor 2, nombor 4 pelagi nombor 3.
1: Okey. 4 gagai 3, 3 gagai 2.
4: Ya. Yeah.
1: Okey. Selamat lari Abad Dom. Abad Nun. Dia dah ingat nama kita dah. Okey. Peningat hari melihat tadi. YFM. Hello. Siapa tu?
5: Oi, selamat ngalir jang.
1: Ini darah bajet nah.
5: Iya jang ya.
1: Hari kucing cerita bukan ni ke?
5: Agak di tu aku jang.
1: Di kucing cerita nah. Okey. Undi lagu bukan ni?
5: Nombor 1 Eli. Nombor 2 nya. Nombor milih pergi.
1: Ada
5: pergi. Nombor 3 tadi pelanggan nombor 2.
1: Okey.
5: Nombor 3 Esna Nala. Nombor 4 lagi, 5 lagi, lagi sama.
1: Nombor 4 dengan 5, nadai berubah.
5: Nadai berubah. Sebenarnya 2 dengan 3 saja.
1: Okey.
5: Terima kasih, Jang.
1: Sama-sama.
5: Selamat ngalari.
1: Selamat ngalari. Ini darah bajik, hari kucing di tu. YFM? Hello? Siapa tu?
6: Cerara.
1: Cerara hari ni?
6: Semerahan
1: eh?
6: Oh.
1: Okey. Kenapa lagu dipilih Cerara?
6: Dia seminggu tu nada berubah.
1: Sama agak?
6: Sama.
1: Okey. Selamat ngelari.
6: Okey.
1: Ya. Cerara hari semerahan. Sama agak dia tadi tu. Hello?
7: Hello.
1: Siapa tu? Bisa dengar. Siapa tu?
7: Aku nama Mr. Mike tu.
1: Nanti terang tadi Mr. Mike.
7: Kukunam ni terang ni.
1: Matang ne.
7: Oh,
1: pak kami tu sih masalah lain macam apa? Okay, nak terus kerja ne?
7: Kekal semua lah 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sama ne?
7: Kekal sama semua.
1: Okay, Mr. Okay. Mike, selamat ngelari.
7: Selamat tengah hari. Okay, bye.
1: Bye. Mike Cagat, YFM. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Siapa tu?
0: James tu, Arvin dulu.
1: James. Okay, berkena ke undi itu James?
0: 3, 2 buka.
1: 3, 1 tadi sama?
0: 1 sama, nombor 2, boleh dengan nombor 3, 3 boleh 2.
1: Okay, nombor 4 dah?
0: 5, nombor 4 buka.
1: Mhm. Okay, ni ajak ni.
0: Okay, ni ajak. Terima kasih.
1: Okay. Okay, James. James, hari Bintulu, kita ingat peningat ke 8 sekali tu. YFM. Okay, nama jauh peningatnya tadi, kita ingat yang gagai ke Siko tu. Hello. Hello.
8: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat tengah hari. Siapa tu?
8: Elias dari Stampin.
1: Oh, di Stampin di tu, ne?
8: Ya.
1: Okey, berkena ke undi minggu tu, Elias?
8: Undi 1, 2, nak berubah. 1, 2, 3, nak berubah. Sedangnya 4, 5, berkesan. 5, pelagi 4. 4, pelagi 5.
1: Okey. Okey, Elias. Selamat
8: pagi. Thank you. Bye.
1: Elias. Hari Stampin di Kuching itu peninggal kita kasih kotor hari ini kak. YFM, hello.
8: Hello, hello jang, hari selamat, hari ngalih hari jang.
1: Sunti. Apa
8: itu? Oh, Sunti itu.
1: Hari Sampun. Tawa ada Sunti. Okay, kini kau ni dek.
8: Tawa aku kau jang. Ni ada bangat punya berdua anakku dek. Undi aku jang.
1: Undi macam ni.
8: Undi aku satu mengkang jang. Ya telmu dua, nyampe lumu tiga. Lumu tiga, abis lumu dua.
1: Betukar ni.
8: Tukar, 4, 5 tukar jang.
1: Okey.
8: Okey. Sini menemui jang.
1: Udah. Tak apa dan telefon.
8: Okey, jang. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Sunti hari Sampun YFM. Hello, siapa tu? Hello. Kita ingat peninggal ke sekali tu kak. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Leo
1: tu. Hari ni tu Leo?
9: Hari Petra Jaya.
1: Petra Jaya Kuching.
9: Oh.
1: Okay. Lagu nama undi sekali itu?
9: Nak berubah.
1: Sama aja.
9: 5 nak berubah.
1: Okey Leo, selamat okay. Hari.
9: Selamat tengah
1: hari. Okey. Kangau ke Pnudi? YFM?
10: Hello, YFM?
1: Ya, siapa tu?
10: Tu Alicia.
1: Alicia. Hari
10: ni Petra Jaya.
1: Oh, Petra Jaya. Okey.
10: Lagu. Undi nak ada berubah. Sama. 1, 2, 3, 4, 5 sama.
1: Okey. Okey Alicia.
10: Okey, thank you. Okey, bye.
1: Okey, nak kita ngambil undi. Jatuh lagi kita ke bisik dekat undi. Tahu lawak Facebook carta siapa juara. 2.5 termegak. Kami kamai ke kita randau berkawan-kawan bajet 2027. Tahu ke belanjawan 2027. Bukulah ngau pengeluar program kami. Okey, terima kasih. Kita ke sini ke YFM. Ungkup ke Sarito dengan ke sekali lagi. Recaps carta siapa juara minggu tu.
11: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10.

semua aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih Mamat ngagai semua kita akan nyukung kelebih lagi ngagai Sidak YFM laban Sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakap tu muka ada tujuh kaku ngagai apa yang dah aku buat Meridian laban aku udah lama nak betak Sidak ya lama dan nak nemuai sedua ya ambil bisik bersampai kaku engkau semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang kesikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke Pak Kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemusik Pak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami. Thank you.

0: Okey, lagu R.A.P. B. Chloe baru dah merindang ke semua. Lagu versi ACSJ apa yang lama tu tadi. Nyawa lagu kena beri nama Di Empu Nuan Siku. Okey. Ya, jadi mereka selamat ngelari. Selamat kita bertemu peringat dalam program kita ke ngali hari itu. Jadi tentu kita nyabisi katanya terkenyian mimit. Laban ninya sedang nyawa aku ke ngelari itu. Laban tadi kita mulai ngau Daniel Steven. Okey, dalam program kita tadi tang dia tu aku tadi datang gulai ngau kita. Okey, kebenar ya aku ndak kediri bisi megap gulai ngau aku ba studio jam kita tu kita bisi Mr. Demon S2I Puan Penny. Jadi ngonya aku lalu ke penata S2I datang ke studio YFM ke ngali hari itu. Selamat ngelari.
1: Ya, semalai ngali hari ngagi nuan Regis Penny.
2: Selamat ngali hari semua. Nampak
0: gambar tengah
2: hari
0: tu ne. Okey. Nah, Rita sudah ada.
1: Ah, begitu punya. Bisa maya tayangnya nanti pusing mana. Anjung gay workshop maya.
2: Kenan tu betul apa jalan tadi pedak.
1: Iya, mana tadinya guyap-guyap. Nasib gue bisa kaban sama aku kibak ni. Kanan betul gue kami dua yang tadi.
0: Betul. Ya. Oh, jadi munyi kepada aku tadi, Mr. Herman dengan Pon Penny. Tentu balap dinya tu tadi terkenyit. Nama ke bawah ketiga. Nemunya mas, ketiganya on A ngali hari itu.
1: Ya.
0: Ngelama tu orang bertukar pukul 3.
1: Pukul 3.
0: Tang sari tu jadi nama ke bawah 2:30. Nama yang orang bukai deh. Minta nama dah kena Mr. Edmund.
1: Okey, terima kasih Regis. Jadi ngagai kita semua bala peningan WFM Iban nak ngira di Nino kita baik kena kita mendiang ke kami lubar ribut atau ke radio ngena mic click ini tau ke ngena radio internet main cara dia tu Regis.
0: Betul.
1: Jadi

0: yang kena tai ke pengagati ke kita semua ke meruan bugolengo kami ke lemah itu harap ke kita sama-sama bersabar laban kesari itu kita belak nemu dah lama dia berita kurang lebih hari 2 minggu tu dah sari itu perintah ya kelebih lagi Menteri Besar Menteri Malaysia ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dekat mantai ke Perambu Wangangga belanja ke tahun 2027 hanya di bakal ke dia temu kita ya ni buah mega kelalu di CD kita ini pergi gak dia terang ke ku Perambu Wangangga belanja tu nan dikena kita ngatur belanja nama utai ke dia kena napi ubah tahu ke pangkak ke dekatnya di sepanjang tahun 2027 telah. Jadi berguna mai ke lemah tu kita ke nyadi rakyat di Malaysia di tu yang kaum di Sabah Sarawak yang sama tempias megang jadi utai tu tadi kita sama mendiang sama ninga berkeni gaya curak ya ke di dekat di kena tai ke perintah dalam kandang tahun baru tu lah udah bekau ke semak 4 tahun sidak ya megai ngatur menua kita tentu sidak ya udah bisik siti plan tau ke cara atur ke keman lagi dia kena sidak ya napi tau ke nyerap utai ke nyadi kemaya hari tu ni jis
1: Okay.
2: Jadi kita berarti ke megak dah apa Perambu anggap belanja ke tahun 2027 ke dekat dibantai ke Menteri Besar kita kebenar ya ke sekali itu ya tumu mimit mantai kenyak hari jam ke ngelamak tu lah berarti kan eh. Jadi kita ngaruh ke semua bala peningah terus bergelengok kami di YFM anti berita ke utai ke dikarap ke kita utai ke di sagam kita berhati betul ni nama utai ke dekat dibantai ke maya
0: bajet tu lagi. Tahu. Lepas kita meda ungkup bajet tiap tahun tadi kita meda berkini ko hasil ko dah duleh ke perintah sepanjang tahun 2025 nyentuh ngagi 2026 jadi udah diatur lepas nanti nitih ke dalam kandang 2-3 bulan tu sesi lebat urus tau ke bala sida Ariupis perkara wang tu tadi sigi turun padang pen Rajis sida nanya penemu mensia mayu berkini ngagi orang dagang orang ke berjual meat udahnya dari industri meat jalan pemsai orang ke semua tikas mensia ke bisiknya tadi ditanya nama utai ke dekarap sidak ya Siti nama utai ke de pinta sidak ya kelebih lagi dikena napi ubah tau ke pangkak kelebih lagi nanti kita mendak ke tahun 2027 tu ialah kita dekat nyingkang agai tahun ke namanya lebih lagi menerima pangkak dari penatai pemisik ia ke nyadi di Asia Tenggara di itu.
1: Jamin aku tu kira ke nulun riba tis duai kat dengan lagu padah dengan aku
2: pelabak aku kita tiga kita tiga ajak dekat berjurai ke tokat namanya ngelansa berkawal dengan bajet tu pelabak aku kita bisa temuai
0: yang
2: ke Mr. Edmund nuan oleh madang lagi kita
0: jadi ke lemah itu bala peninggal semua ya Mr. Pending Regis kita bertuah Mrs. Penny. Jadi ke lemah itu kita dekat berandau ngau siku pemesai pensyarah kanan Universiti Utara Malaysia orang Sarawak orang kena ingat itu tadi ianya lama dengan jadi aku nak segi dah lama ngelala ya yang dan segi landia ba pelajar fakulti perbankan perkara wang ngau pihak mega ngatur penatai pemisi di menua kita Malaysia lalu ia mega bisi ngau upis menteri namanya keterjaminan makanan ya ngatur mayuh bengkah program ngelanggur mayuh bengkah program dia kena nentu ke tadi kita itu ndak kelalu berpanggai bermenatasi lebuah kita mansut ke hasil barang ke di kena kita dalam tu aku ngambil contoh bisi kalak beranau ya dia tu kita menua Malaysia dekat majak namanya ngurang ke import pemakai jelu lepas kita dia tu dah mupuak ngagak pemakai jelu ke tempo tajak penak mayu tangnya Siti Ari namanya berengkah ya Siti Ari inisiatif ya ke mana kita dekat ngepun jadi nya tadi kita harap berkeni kelebih lagi ngagi orang dagang ngagi orang ke gawak perintah kelebih lagi ngagi bala rakyat baru nama utai ke bisik lepas kita nemu kita bisik B40 M40 T20 ngau pihak megak bisik orang kata di ultra punya korangnya tadi. Dan berkini kau perintah dekat ngatur bajet kita ke sekali itu.
1: Ya, okey. Jadi nyamai tadi Puan Penny, Mr. Liman Udamadah, siapa bagi itu muai, kita tiga ke ngalih hari itu. Lagi kita tiga ngunjing gigi ayah.
0: Ya.
1: Ngena cara telefon eh.
0: Kita betul pahun dengan ayah, Din, ya, ada utara.
1: Baik, ya. Nanti ya, semua yang ada tadi nyamai nak.
0: Nyamai nak.
1: Mana anda, ya. Nyamai nak ada kongkau, lapa yang jauh, ada utara, Din.
0: Ya.
1: Ngena telefon, kita.
2: Ngena telefon. Hari kita kena ada orang kengau, kita namanya beranau ke pakatan.
0: Ya, jadi kita sama-sama mengantik ke lemah itu. Nama buah tangan bunyi korang yang terutai ke dia baik pintar ke kita jadi kemelah yang mayu pengharap kita itu maka kudah ada randau kita yang tadi berupir sebelum kita bangsa
2: kalau bisa berandau tadi
0: nah, nah kata nah berandau tanpa lebak aku mana kita yang mendiang ke lagu dulu
1: ya okey boleh jadi sebenarnya nak ngelalu ke semua belum dengar tu sedap ke belum dengar ke kita yang nak radio tu tak ke meda online mega tu buat Facebook kita udah live mega buat Facebook tu Mr. Edmund Puan Penny
0: oh udah ne
1: bisa mega sedap ke udah nyapa dia tahu tak komen dia nanti ayah. Si peluang lagi kami tiga macam segala komen kami si dan join kita buat Facebook live kami out okey ya jadi kita dengar ke dulu lagu tu lagu kami si dalam playlist aku ke gelar itu lagu Arimawa tu lagu Tungkat Semangat okey terus tinggal ke kami rentang lari bedau bedau tiga ada
2: bedau
1: oh kira ke rentang lari
0: betul oh, mantar ngalih hari
1: lah betul special okey tinggal ke dulu lagu Arimawa lagu Tungkat Semangat.

0: Tak Jatuh Belum Mendiangkan YFM Segulai Sejalai.
1: Okey, terima kasih mendengar laban kita terus Segulai Sejalai ni dengan ke kami tiga ba studio YFM ke ngalih hari tu. Okey.
2: Ya, jadi kita harap ke bala peninggal kita ke lemai Tok Jis eh? Tahu mupuak komen ya. Ngan atai ke komen penemu kita senantang nama pengharap hati bajet ke sekali itu. Kelebih lagi bala peninggal kita itu hari mayuh macam tikas penghidup. Bisinya tadi sidak ke nyaga rumah tangga bala inai orang. Udahnya tadi orang ketua tentu bisi tadi dekarap sidak. Nembiak ke benungi ke kerja tentu bisi tadi danyak sidak ya. Ngau mayuh jadi nama utai ke de nyak sirai ke benang jadi kita medak berkini gaya ya. Jadi tahu komen ya. Jadi dia tu aku tahu nyak ngenang memang dah bisik tiga ikut empat ikut dah komen dia tu. Jadi selamat ngeri-ngeri lagi kita tiga DJ Rejurau ya. Jadi tu Geramuang Ana Gerinang. Jadi dia tu benung medak kita live ya. Terima kasih ngagai sidak ke bisik medak kita live ke lemai tu ya. Seraya kita nganti pukul 3:30 lagi dua kita mendiam yang ke Prambu ngah belanja. Tentang sebenarnya ketiga lagi kita dekat beranau ngau Dr. Ridwan Bos Abdullah. Jadi UUM.
1: Okey, jadi nyak meh menyi kami statement tadi tahu mampu komen dia tu bang Facebook kami YFM Iban. Nama tadi karap kita budget ke tahun untuk 2027 ah.
3: Nanti kita nyebut.
1: Ini dah tujuh. Tentu mesti kita akan sebut dah. Nah,
3: laban nanti kita nyebut berkawal dengan belanja tu. Tiap-tiap tahun angga belanja di bantai. Tiap-tiap tahun kita itu tadi bisik pengharap hati. Bak sikuk-sikuk kita. Nah.
2: Amai.
3: Jadi, lepak aku ajes bisik tengah dikarap ke ajes. Nama tengah dikarap ke duan ajes.
1: Nanti aku kata segi mayuh yang mesti teman pun ni.
3: Tahun ni pun mayuh. Ni pun mayuh nyebut sitik juga.
1: Kira ke sitik. Kira ke ngari kami ke Bujang betul tak? Ngari kami ke Bujang. Laban orang Bujang tu bisik makan terima utai kira kumaya Sara tu kan? Sara tadi niti dia tu niti bulan nasi ke RM50 jadi niti boleh minta ditikik ke ditambah ke meh
3: up
1: ke mimit 100 kini 1.5 kini ne segitnya di Karakwati udahnya bakal hanya lebih dari situ ni. Nantinya bakal kita akan terima ke one offnya, Sarah one off ya, 100nya dah.
2: Ya, masuk tingkinya.
1: Masuk tingkinya. Nanti olehnya apa? Nanti oleh minta di tiket. 200, 300 meh. Oh, jauh apa minta ni?
3: Ada ngacau.
2: Laban aku setuju juga. Nyo jam 4 aku setuju pen. Laban nama kebuah duitnya tadi. Anak kita ngumbai duitnya di buai perintah pejabat. Laban duit lagi berpusing dalam menunggu kita. Maka kita tadi nanti beli barang, berau apa semua. Sidak ya ke bompu kedai itu lagi ya bayar cukai ngaji perintahnya dia duitnya berpusin
1: betul
2: ada kininya
3: kini berpusin dia aja
2: ya bah dalam namanya bah dalam menua atau berpusin
3: kita
2: ekonomi jadi kita nan mula kini duitnya lagi kientang ya segi berpusin ya duit kita tahun siti itu tadi tentu bisa udah sangkai bersabah din duit dalam kerpai itu semua kan penyame ekonomi kita
1: betul awalnya kenanya bakal duit ke boleh tua tadi hari tanya bakal tua ke bisa duit deh kira tua beli kue berarti si jalai pun berpusing dia ekonomi
2: tadi ya betul
1: kira tua mantu orang ke berjual tisi jalai dia kue apa semua kira ke berkenyak me aku udah nyebon kau bukan ingus doai dah
2: Puan Penny
3: aku dulu ya
2: dulu lady first
1: tentu ngari ke sedak ke
3: kena
1: anak,
3: belilah tau bila tu ukai kan tu ngari ke orang ke induk ke tu apa kini kau kita ngari ke mensia mayo generally kau kita general tu kan siti pengharap hati aku ngarap ke sistem pengerai menua kita diangkat.
2: Ya.
3: Nama ke buah kunyebut bunyinya. Pedak kita tadi Mr. Edmund berjalan. Apa jalan? Siap tu dah ni. Jadi kita demu megak menua kita Malaysia kita tu nuju ngagai menua tuai. Ke arahnya kita tu jadi lawan kita nuju ngagai menua tuai dia kita perlu ngangkat ke sistem atau ke facility pengerai di menua kita. Lawan itu nanti kita berarti ke pelabak kaku ngagai kita ke visit appointment, visit semayang ngalutur setiap bulan. Kita demu berkeni asai kita lebuh kita ngagai klinik pengerai atau ngagai hospital Mr. Edmund.
2: Yeah. Jasa,
3: kadang-kadang kita tu tadi lama mungkin kita tu ngante.
2: Ngante, ya.
3: Nanti kita visit semayang dutu sejam dua jam nak cukup. Awaknya tadi deh. Pengambil senadai setengah hari kita berklinik tak ke hospital. Ya, jadi nanti ya. Namanya fasiliti pengerai kita itu diangkat ke mana lagi. Yang kau kita itu boleh ngurang ke pengelamat kita berhenti. Kita ke namanya ke berintai berbaris lebih kata empat kini lebih kita bertemu dengan lutur eh. Jadi pelabak aku tu pelabak aku akhir ini kita apa inai kita gagati sih dah nanti dengar nanti aku berkata kita itu boleh diangkat ke mana lagi aku aku
2: ya lepas nanti kita mendak dia tu umur 30-40 segi ngundang kiap lama bambai ke darah maka kaban kita ninsi nangai pagi tadi gagal mati ya.
3: Udah ngambil darah
2: udah ngambil darah tang ya tumu. Tumu nanti tumu tang okey semua orang ke boleh tumu kenyak deh.
3: Nanti nuan dia asuh orang nak makai boleh nuan tumu.
2: Ya,
3: nanti nuan yang makai dulu lawan lagi
2: ya. Nanya deh. Nanti tanya orang ke nak tan orang ke gula nak nakal gula nak lain lagi. Lu kok kejua dia dininya. Nya aku. Tang kita ya kita harap ke lapan kita meda dalam kandang 2-3 tahun tu bisik mayah macam teh ke namanya nyadi di menua kita di tu kan dibuahku megak kelalu ngenang ya kelebih lagi berkawan dengan sektor tau ke pengerai tu tadi ya. Kita di tu kurang lutur udah yang tadi balas tidak nurse bekenya pun bisiknya mayuah ngetu nyo milih kerja ke melorua mayuah lagi sebenarnya teh ke patut dia perjalai ke perintah tu tadi
3: patut diperhati ke kita baru
2: laban
3: utai tu utai ke berguna bapa penghidup kita dan mungkin aku tadi laban menua kita Malaysia tu kita nuju ngaga menua tuai reti ya menua tuai tu tadi ya 65 kita orang ke berumur 65 kata setiap dia ke statistik kita nakak tahun yang kemarin 8% rakyat di menua kita itu orang ke berumur 65 tahun ke atas.
2: Kira majak gayu betul ni je.
3: Majak
2: gayu.
3: Jadi majak gayu kita itu berguna ke namanya sistem pengerai itu mana nyaga pengerai kita
2: ya, ya betul jadinya tadi intinya kalau mayuh orang ke tua itu tadi tidak kebiak nak nantu belen tak nantu timbang betul tadi pun nak uliah kalau bapa menua kita mansang dekat nguging mansang kita jadinya macam cara ya tadi berkeni ko perintah dekat nimbal nama teh ke deh kerja sila jadi kita tadi bisi mendak dalam TV ya Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim baru dah pansuat dari UPS Menteri Pekerawang jadi benuang menuju ngagai parlimen pelabak kaku deh no kita telepon ngagai namanya panel kita ke lemah itu yes
3: atau sebenarnya nuan pedang madah ke pengarah
2: hati aku kami, nanti aku tu tadi nanti uliah ya aku tu tadi leban ke bisik anak mayu udah nyatai berkayuh ke diri bala anak gawak na. Jadi nandai ke utai nyangala ke tanya aku tu minatnya tadi peluang kerja untuk bala nembiak leban ku tinggi ku anak nyudah namanya udah mangai udah nembuk ke pelajar tika degree semua jadi ya ketuanya tadi agi benuang kerja pihak menyekut tadi ku aku beda untuk buliah kerja kedai pelajar yang lama tau
3: kusil-kusil
2: ya ke nombor 2 tu lah bulan 11 tu ya graduate jadi besar mah pengharap kita akan jadi penai yang tadi anak kita
3: bergigak
2: ke pengawak jadi ya ke nombor 3 nya nak bakal ngambil nursing yang tadi jadi kita harap ke tadi anang nanti uliah tenaga kerja ke berketuk ndak melunggang ngaji menua tasik bagi tadi tu aku. Nya tu ke karaku. Jadi lebih lagi ngagai apa hidup bala anak nembiak kita. Okey semina bala anak aku. Anak orang bukan pun sama. Sidak ke semua mendiang kenyato tadi tentu bala anak kita tadi bisik diploma, bisik degree lagi dua-dua adanya. Bisik banyak kerja tang. Ukai nyangala uliah ngatur ngadu penghidup sidak jauh kaki.
3: Ukai nyangala pengawak ke setipa
2: ngau pelajar
3: ke bisik sidak kita.
2: Awalnya aku. Jadi kita harap Teto tadi apa kini kau perintah dekat ngatur Teto ya. Jadi kita sama-sama mending kenyang. Okey.
1: Ya. Yeah. Okey, sampai kita tinggal ke peradaan aku sempat mega macam komen buat Facebook live tu. Rita Philip, amanya DJ tu boleh duit ke masuk IC nya tambah ke 100 ko ya. Hanya pengharap hati bala kaban kita
3: ke. Berarti ya 200 mi ya.
1: 200.
2: 200. Lah nanti kita medak.
3: Sekali lipat.
2: Ya. Lah nanti kita medak mayu orang ngelanyai ngelesai ke duit 100 ke depasuk tinggi keterubah sebab aku ingat tu. Tang udahnya nyu penuh beratur ba dia bayar tengah 100. Nyoba kontor orang ke mayang bejaku nya lagi nya gedulu lagi. Ha, jadi utai bersatu tadi ngon nak uliah meh. Laban kita nemu rakyat kita dia tu dah berapa pen berapa ya. Puluh juta rakyat Malaysia?
3: 34 juta.
2: Ha, di ini adalah disangkung magang ya. Jadi ngon nak uliah kita sama nya men tadi sama napi utai tau ya. Bisiknya boleh mayu, bisiknya boleh mimin. Jadi kemiminnya tadi pandai-pandai mah tuang ngatur ya.
3: Pandai-pandai mah tuang ngigak teh kau boleh ditangkup 100 ringgit eh.
2: Ya.
3: Labah ku gula, kopi nya uliah tangkup.
2: Uliah.
3: Ya. Even berau ku kita nya pun uliah ditangkup kita uliah, 100 ringgit.
2: Ya, nanti kita nak milih berau ke berau-berau kayangan punya kurangnya. Sigi boleh beli tua ya gi berau 30 lebih. Mungkin
3: aku tadi utek boleh ditangkup ya. Namun nemu meh tu aneh. Aneh tu yang kau teh ke
2: Aw, ya. Aw, tadi. Okay, Jess.
1: Okay, aw. Okay. Jadi saya kita ngiga atau kenganga baru temuan kita dijaga ngelar itu deh. Kita ngiga itu dulu, aw.

0: Okay, Miss Edmund, Puan Penny, temuan kita di kapan udah baru sekalipun kita ke ngarah itu. Jadi ngambil ke nama sejam kita nguji nyangau dokter ba telepon kita ke ngarah itu. Nih, hello.
1: Hello, ya.
0: Ya.
1: Boleh.
2: Hello, dokter. Oh, boleh dengar kita.
3: Selamat ngarah hari, dokter.
2: Ya.
1: Sama-sama kita.
2: Ya, ketika gaya, gaya hari ba di perlis ya, dokter.
1: Nak tentu tanya di to baka kita di menadin enggak nyau tinggi gap baca IPU di to
2: ampit sebuan ke dedian dia to ne
1: ya mai
2: Harap ke jam tadi ya dokter ya kita bijiman semua ya nyau kira kami serawak tu nyung irum kin dia to sebuan ya. Okey, baka ke udah de kerana tua sebeda tok ya, doktor ya. Jadi jadi ngagi bala peningal kita je saya ke udah nemu siapa temuan kita ke lemai tok. Boleh ngaku ke lemai tok ya kada bahasa ke ya nya doktor Ridwan Bos Abdullah jadi ya tok siko dari pencerah kanan ba UUM di Perlis Dedin. Jadi nan suah de kangau kita ya laban aku sigi meruan nitiah ke FB ya pengawak ke de kerja ya tu je saya. Aku lebih lagi ngangkat ke orang dagang agropreneur tu. Jadi aku lebih lagi dekat bertanya kenya laban aku muda tadi agropreneur tu orang ke bertanam bertupi ngena cara dagang tu nan siti eri perkara ti tau benda ngemansang ke menua kita itu pen.
3: Ya aman.
2: Jadi sama namai ngagi nuan doktor.
1: Sama namai.
2: Jadi
1: bala kita tiga dia.
2: Jadi awak ke kita aku nanya ke penemuan dulu doktor nama pengarap nuan bajet tu dulu kena kita mungkar kena kita namanya ngenang sebelum kita ngenang mimit senentang agropreneur tu lagi doktor nama pengarap nuan bajet ke sekali tu.
1: Terima kasih DJ Edman tiap megak ngagai DJ Rajes ngau DJ Pinifat. Okay. Bakal ke tahun ke udah bakal laban siko hari kita sikit bisa tanya namanya nama utai ke kak dikarap ke kita hari bajetnya. Jadi bakal aku laban bisa ngagak pengawal ngadu ke research ba nama aku kita bidang pertanian agri business. Jadi aku sikit amat minta bajet bertambah lagi lah hari tahun ke dulu ya megak ngagai bala kita ke bakal ke munyi kok DJ demen tadi laban menuang kita besar ya megak berguna ke kos kena namanya ngemai barang hari kira ke hari menua pesisir tau ke hari ulu sungai. Jadi sikit amat ngarap ke bajetnya boleh tenyak lah boleh merek lebih besar lagi kena ngeramai ke bisnes pihak mega nanti bakal kok kita semua medium enterprise tau ke PMKS nya
2: ya ya
1: jadi kita ngarap ke bisa tolong hari bakal mesin tau ke hari tolong boleh ngemasal ke ngagai tenyak menua menua ribai kok kita ya.
2: Alapan sidak dah jaga mansel dah dok.
1: Betul. Banyak ngagai bala tanya laban kita dia tu kos tinggi baka utai ke di kurundian ke bala kita tiga tadi. Baka berbeli ke barang dapur dah tanya kos sudah mayo aman dia nikek dia tu laban nama kebuaknya bisa tanya bunyi kok ya kok ribai input. Agak namanya harga input palat amat nikik dia tu laban minyak kos minyak hari Timur Tengah udah tanya minyak kebuah utai tu nyau nama kok ribainya spill buat ipek dia nyau besar yang agak tanya nyau namanya hari harga barang sampai ke harga barang tanya lah
2: servis semua ni dong
1: sampai ke servis besar tanya ya. Kesannya kok kita
2: Hmm. Okey, jadi tok doktor ya. Aku kelebih lagi ke lemai tok dekat Genang Selentang. Lepas aku medak macam tak ke bisi di pejalai ke kita kelebih lagi ya. Lepas kita ke bisi berkawal ngau opis menteri ke berkawal ngau ke terjaminan makanan, jamin pemakai tok tadi. Jadi berkini di meda pengawal agropreneur tok doktor ulih nulung mantu nyerap namanya penanggul ke bisi di Malaysia di tok kelebih lagi harga barang kita ngurang ngeluar ke barang kerimpu begini non medak tu doktor ngau siti gi nama utai ka patut di perunding ke perintah kena mantuk orang dagang tu
1: tanggungjawab betul baka kementerian pertanian ko kita
2: yeah.
1: Atau ke agriculture ministry of agriculture taban sidak tu sige namanya berkawal dengan bala ke orang dagang menyiko DJ tadi laban baka di kedai itu padi itu baka bak menua kita di mayo maka bisa bala kita bertanam ke lada atau ke namanya bertanam ke bukai atau ke nupe jelu atau ke ruminan ke bakaki empat ni lah baka tanya jadi bakaki empat masuk baka kambing lembu atau ke utai ke namanya dalam minta tanya minta ampun baka babi bak menua kita din lah jadi kos dia tu baka nupe manu yang sikit besar baka kita tak import baka kacang soya atau ke jagung. Kos sudah nikik dia tu nyak kepuah. Nanti baka utai ke sebut DJ Edmund tadi baka keterjaminan makanan. Nang sige nak berapa cukup naban baka tahun ke dulu yang kami bisa ngagak pengawal lalu minta berapa percentage baka mano baka mano daging mano okey dalam dalam 50 ke 60% maksudnya kita boleh supply dalam satu-satu masa ko lautnya dalam dalam 50 ke 60% dan nanti baka daging capi atau telur apa semua dia baru 50% nya kebuah agi bisa ya kebenar agi bisa peluang lah nanti kita meda SSL nya sufficient tau ke terjaminan makanan
2: ya jadi tuan tadi doktor bisa nyebut tentang input baka benih baja pemakai jelu tupik kita tu tadi jadi bak penemu tuan yang tadi doktor berkini ko perambu angga belanja 2027 atau oleh mantuk ngurang ke kos ngeluar ke pemakai tu tadi awak kena tadi kelalu berpanggai bak subsidi laban tadi kita mendak subsidi tuan segi mayu tiap tahun ada doktor
1: tinggi nike menyinggung kita bertambah nyame dia tu mayo nyau mayo mere penemu laban bakal perintah okay minat nyedia ke tanya aja nyedia ke bantuan dari segi modal atau ke dalam bahasa ko DJ demand tadi subsidi laban ukai seminak mari bajet yang nanti oleh bala kita yang menerima bakal subsidi tau ke tolong bukai dari segi hari segi bantuan modal ko dalam jako nya bahasa Melayu tau ke bantuan teknologi jadi kita yang ngarap ke bala ke pedagang tu boleh ngeremai ke ke operasi sidak ya ngambil sidak ya boleh nambah ke pekerja atau ke nambah ke tanya bunyi ko natai pemisik orang ke di sekeliling tau ke merik kerja lah lebih mudah ke nak kok lebih mudah ke
2: betul
1: tau ke ngeremai ke produk namanya ngeremai ke production tidak yang kami boleh ekspor keluar negara kena nama ketempo lah kena nama made in Malaysia tau
2: jenama ketempo
1: jenama kita mengikut PMA mada.
2: Ya, aku setuju bapaknya doktor ya. Jadi inti kita mada tiap-tiap tahun perintah dari segi bisi hanya dia ke bajet lebih lagi ngagai upis menteri ke bekawa ngau orang dagang ngau upis mega industri mit ngau jalan pemsai nah doktor. Jadi ya, jadi bak nuan yang tadi doktor bakini kok laban kita dia tu mayuh orang ke gereja pengawa bertanam betupi itu tadi mayuh hasil barang pas semua tang sidak tadi nyual ngena cara ya ke cara lama. Jadi penemu nuan doktor hari penelba aku dah daripada nuan ba menua di kilah ke Semenanjung ya. Bakini kok orang bertanam tumik kita tadi dagang kita tu patut ngubah cara pengawa dagang sidak ya doktor.
1: Nanti aku berjalan buat tanya kita. Ya ke alaban aku mina nerasa kucing ngau siaman harinya. Di menua kita. Tambah Semenanjung itu bisa aku berjalan dari Johor di selatan ke sampai ke tanya. Sampai ke Kedah itu au laban bakal munyi kok aku mada sarinya laban kita namanya mesti bisa ke, nama kerjasama antara tanya kementerian ngau agensi ke mere tolong bakal tekun atau ke bank tanya nya bakal bank SME atau jadi bakal bak tanya dito sebedau bulan dulu aku bisa berjalan bak tanya dito bak kedah dito
2: okey
1: ya ke bisa aku berkongsi ngau DJ Edmund berkongsi ngau nuan bakal pelet
2: ya yeah,
1: pelet kada keluar ke hari tanya benih
2: ya mah koko
1: sidang tu bisa bantu mayu bantu bakal teknologi atau ke bakal ngeluar ke benih atau ke bakal ngeluar ke output sedar ya ngami boleh export atau ke ngagai Thailand atau ke ngagai menua bukai jadi kira aku angka tentang tu nama kok kita banyak maklumat nak nantu datai boleh berguna ke tanya-tanya penemu bakanya laban kita bisa namanya ulu din kita bisa bertanam betupe memang di menua bisa kapan aku ada hari kapit tadi anang tinggal ke menua kapit kau yang ada tersebut tadi dan mana agak dia tak leban kita sudah bisa jalai bakal harinya aku ke Kulu ke namanya ngagai menua kita kin Ulu Sri Aman din biar ngagak di kapit dia tu pun sudah bisa jalai biar ngagai di mina di menua kita yang anak kin pun sudah kira aku dah mana jalai dia
2: tu
1: jadi dari segi teknologi kita laban angka mau mimin nak baik ke Sarawak tambah bahasa Melayu di tu kira aku agi tanya kira agi murah mimin bisa sedak ya beranau ada kaku teknologi Cina murah mimin lah berbanding dengan teknologi dari dari Taiwan laban Taiwan mau
2: maka okey, jadi inti kita medaknya tadi doktor makanan ku dah berjalan di Sarawak ngunya bisi beda serta mega bisi mega perkara kepatut di kemansang ke di Sarawak di Tolaba Siti lagi doktor kita empat lama udah kelebih lagi sidak ke di Betung udah di penyadi stolpot ianya pandan bilun pandak ya ya ke boleh mantu dekat nentu ke Asia bertanam tupik ngau semua produk-produk hiliran menyu jakok renya tadi dia jom terus ngagai Singapura semua. Jadi nya tadi nuan medaknya tadi doktor padang bilunnya tadi doktor. Ya ke degaga na segi kena nganjuang barangnya terus ngagai orang ke consumer, orang ke beli ke baik gi ba nya begini kok penemu nuan ba senentangnya doktor.
1: Nanti kita meda hari tanya namanya kalau kita finish good atau ke barang udah siap lah DJ DJ depan apa nanti kita meda barang udah siap udah paket nama kalau kita packaging udah temu letih sedia di export bakal ngambil ke contoh lah, baka bisa aku mayang berunding ngau mayang kami bisa economic transformation program mayangnya bak Kuching.
2: Mm-hmm.
1: Jadi bisa bala kita nya nama ngeluar ke beras ya bungkusnya mana.
2: Mm-hmm.
1: Temayanya laban kos ngeluar ke tanya kompresnya agak mau.
2: Mm-hmm.
1: Jadi selalu aku nyebut. Tanya dia tu pada aku dah mayo tanya bala hari tanya di tu pau dah berguna ke tanya namanya kompres kena sedang sama ngeluar ke beras tau ke tanya lebih lebih lama ke tahan nama kau kita nya durable lebih tahan lagi lah. Jadi ya ke pertamanya kos munyi ko DJ tadi lah laban anti laban baka pagi baik terus bilun ke Singapura. Jadi dalam tengah harinya udah sedia dianjur ngagai supermarket.
2: Betul.
1: Ba Singapura.
2: Yeah,
1: oh,
2: yeah.
1: Nah, jadi baka terong iban kita itu udah mayu dia tu udah namanya udah demand petinggi pihak megang ngau utai hasil bukai laban Singapura tu namanya sida ya entry port baka nanti sida nerima barang udahnya sida ya ekspor nama ko kita re-export ke menua bukai nya site hari tanya lah mana ante tanya bala kita hari tanya hari nama bahagian bukai boleh ngambil peluang untuk tang dapat nyame jauh ga hari bakal hari kapit atau ke hari hari baram jauh ga tanya nya betul
2: ya
1: tang kira aku mana laban namanya site boleh cut cost site age peluang ngeremai ke brand atau ke jenama kita hari Sarawak adanya baka ya ketiganya rega boleh tanya boleh kompetitif laban kita boleh namanya boleh bersaing barang hari Singapura atau ke barang lain laban Singapura atau nan sige anu barang ke data hari menu bukai jadi nyam kita amin ngarap ke perintah itu mere namanya baka ari segi packaging baka nama ko kita nya baka reskill tau ke upskill nama ke penemu
2: ya nambah pengelandi pihaknya
1: pengelandi betul nambah ke pengelandi berkening ko oleh tanyanya oleh ngagak barang ke kak di exportnya mana hage dan pengambil oleh mayu hage ba pasaraya ba Singapura tau ke pasaraya ba menua bukai lah.
2: Ya. Jadi tu dok ni aku dekat mai nuan ngenang senentang nembiak rebak baru kemaya hari tu. Jadi nembiak rebak baru tu nyadi ke pugu pemansang menua kita nak ngira tadi baik kenya di Sarawak di tu tau ke di Semenanjung laban sidak tu mendeka niri negi ke menua kita nyambung legasi tau ke pengawak ke pejalai kita dia tu. Bekeni nuan meda pengawak ke pejalai ke belan nembiak tu. Baik kenya tadi sidak belajar tinggi tau ke sida yang tadi bekerja pi aja nanti bak dalam pengawal agropreneur tu bak penemu dan doktor
1: mayo tanya namanya sida tu mayo bidang bakal tentang teknikal sida udah laban kita udah berguna ke teknologi atau bakal kumai kita drone nanti nanam bakal di kedah itu nanam padi atau ke apa namanya design bangunan sidak pun sudah berguna ke drone arkitek engineer bakalnya lah dan kira aku nanti hari kita di menua di laban namanya nanti bala kita hari ai menua PCC yang katanya lawan mimian nah tang kira aku nanti baka kita bisa baka Sarawak skill boleh tanya namanya boleh ngurang ke namanya kuiban di bridging gap bridging
2: ngurang ke beda ya tadi.
1: Beda, ngurang ke beda teknologi tu. Dia tu laban munyi ko DJ Mada tadi laban 10 ke 20 tahun ke datai sidak tu ke sige namanya betapik ngau teknologi.
2: Yeah,
1: jadi
2: yeah.
1: kita nak sige bergantung ke sidak tu lah berguna ke teknologi. Ukai mina Tibet ya tentang teknologi bukai. Kira aku baka perintah nama ko Ministry of Resources Human Resources
2: kan yeah.
1: Pihak mega baka kira aku baka universiti ba Sarawak tau kan nanti oleh spesifik ke ba Sibu baka universiti teknikal ba Sibu kan mana pada aku laban sidak udah mada namanya teknologi tu berguna mai ba namanya dalam agropreneur atau ke bak tanya bukain lah bak bidang semua bidang pihak au jadi hari segi ngeremai ke nama kok kita ngeremai ke jualan ngeremai ke pen berguna ke teknologi laban hari dia tu buku ukai mina hari kilang ja, hari rumah pen uli ngadu ke kerja au
2: jadi itu doktor kira ke dekat nanya nuan senentang namanya tadi kita sudah gengenang senentang nembiak rebak baru ya ke patut masuk ngau namanya tadi agropreneur tau ke bertanam betupi cara baru tu tadi berkena ke teknologi maka punya nuan yang tadi doktor ya jadi bak senentang bajet ke sekali tu berkini nuan medak ya de saya kenuan tadi nama utai patut di sedia ke perintah ya kelebih gengagai kena merangsang nembiak rebak baru tu tadi sedak kebiak ke dia tu yang tadi berkawal dengan pengawal namanya tadi dagang bertanam betupi cara baru tu
1: tua tahu ke DJ DJ Raja dengan DJ Pini selalu bersebut bakal tanya subsidi tentang dia tu lapan kita namanya berguna ke teknologi lebih tinggi lagi DJ Edmund Laban utai teknologi itu dan segi mal baka machinery kena ngeluar ke namanya pemakai atau ke food and beverage industry atau ke ngeluar ke nama daging sampai ke terus oleh panduk ngau jampat apa semua udah mayu dia tu nanti baka kita berjalan ke pasaraya atau ke 7-Eleven yang mega ngagai namanya utai ke store ke tanya lah. Jadi bak penemu aku di tu utai tu penting amat laban tadi tua kita bercakap pasal tanya ketajaman makanan udahnya kita menda gaya bala anak biak kemayang ritau tau ke talent tua bercakap pasal talent udahnya dia tu baru bercakap ke pasal bajet jadi kira aku dua itik tiga itik tu pertamanya pulai dengan gaya yang yang kesebut tua tadi bakal upskill tau ke reskill tadi
2: abang
1: tok penting bak tanya namanya sama dalam agro industri atau ke dalam manufacturing atau ke nama kok kita iban manufacturing
2: ngeluar ke barang
1: ngeluar ke barang ngau kos ke lebih namanya lebih murah lagi
2: laban
1: kita nama kok kita bersaing ngau menua bukai atau baka China kan laban baka harinya aku bisa nemuai ngagai sempadan bak bukit kayu hitam dak yang ada bisa syarikat hari China nya kak Melabur tam berguna ke kuasa bersaing kok yang laban tidak tidak ya udah berguna teknologi jadi barangnya nak sige namanya dia siap ke dalam tanya dia dalam kilang nyampu dia proses buat kilang nyampu tanya hari hari bunyi ko DJ Madah tadi nah hari upstream hari upstream maksudnya hari ladang hari tenyak lah sampai ke finish barang udah ulih di pasar ke terus.
2: Oh ya ya.
1: Oh dalam nyamil ko berunding nanti kita udah ngagak utai begini mbak menua kita din. Nak ibu tanya lah nguji bak menuan tanya dulu bakal di tanya dulu di di pasar dulu udahnya baru baik ngagai tanya sub bakal

0: tanya Mayua dia Mayu, kenal jadi utai kak daripada aku ngagai kita tiganya ketianya peluang bakal sidap belia tu
1: okay.
0: Udahnya peluang perintah kak ngeremai kutai tu nang sigi tanya aman nang sigi nama kau kita critical laban pengujung ya kena namanya kita ketajaminan makanan tadi sufficient tadi laban utai tu penting jadi pengudah COVID-19 subak kita meda balat amat tanya nama mayu pemakai nak cukup udahnya kita bergantung agak import sampai ke tanya lah bisik udahnya baru kita nemu penting kak nanam tau kak betupe ngau tanya ke tempu jadi munyi ke nuan tadi lah bala bakat tu talent tu sikit amat pentingnya kebuah munyi koko tadi nanti bajet bakal upskill atau ke reskilling dalam agro atau ke teknologi tu teknikal tu nang sikit penting pian maga bala kita hari menua Sarawak bisik dalam berapa kat 3 juta bisik 3 juta hari 3 jutanya bisik dalam 40% yang bala tanya lah bala belia bunyi kok nuan tadi sedap tu penting amat sedap tu ini penting dalam cakup ni baik kusya amat ngagai tanya ngagai menua kita dalam 10 ke 20 tahun ke kat datanya jadi namanya berbalik ngagai utai ke nuan tadi jadi maka upah atau gaji dalam bidang agropreneur tu patut ditanya bukan minat upah ngau gaji tang dari segi insentif bukai bakal machinery tau ke bakal nyak menyikau aku tanya reskilling tadi ngau upskilling tu penting laban dia tu mayu berguna teknologi jadi berkini kok kita kak nyimpul ke jakok kita tu laban nak nyak mesti bisa tanya lah synergy dari kolej atau ke universiti dari kementerian pihak maka ngagai bala dan pihak belia di menua Sarawak jadi munyi kuaku tadi lapan sidak tu crucial jadi kita nak sikit ngarap ke bajet lebih besar lagi bak bidang tanya tu bidang
1: Jadi bidang bertanam betupik dengan cara dagang
0: tu nah.
1: Jadi aku setuju bah penemu nanya tadi laban kita bedak nembiak rebak baru tu nyadi ke tulang belakang menua kita. Jadi doktor pelabak kaku kita belalak dulu lagi udah bekau mantai ke perambu ngangga belanja tu lagi kita ngangga kunuan baru ya laban kita menteri besar kita udah nyandia kedai. Lagi kita telefon baru ngagi nuan dato. Terima kasih.
0: Okey. Terima kasih.
1: Okey. Ngagai
0: kita tiga
1: dia. Okey. Okey. Ya. Nah, nyata dia jis. Udah pelabak kaku nyenak. Kelebih lagi nyu udah nyang kawam nyang sida ke nembia tu tadi peni ya.
2: Betul.
1: Laban tadi kita mendak tadi pengawak bertanam betupi cara baru cara dagang tu tadi. Okey mbak kediri mpu dia tu nyu udah betupi nyu nyadi ke dijual.
2: Namanya kena kita namah ke pun penatai pemisik
1: betul.
2: Kita,
1: jadi mungkin
2: ya raban nembia tu apa kini ko raban nembia ke raban baru sida ya patut cakah mega bak pengawak tu mega lah.
1: Ya. Laban kediri tu nanti kita ningga punya ke dari Dr. Ridwan tadi dia tu orang nak entuh tak nyengala nurun berkebun dan pergi ke semua dia tu nyengala teknologi magang nanti kita mendak nyembur baja racun apa semuanya tadi semuanya ngena namanya ngena telepon magang
2: kontrol
1: udah di kontrol magang jadi utai tu jadi bunyi ke doktor tadi kita harap ke tadi mayu hagi meh laban tik nadai orang jangan nadai ke perintah ke ngadu kota tu mesti bisi orang nyambut pengawaknya akhirnya ya maka kebesawit dia tu marga mama yo marga besawit akhirnya ya tadi jadi Pak TB ke dia tu Menteri Besar Menteri Malaysia kita Datuk Seri Anwar Ibrahim udah mega datai ba parlimen jadi

0: kira ya dalam seminit dua tahun ia dekat mantai ke Prambu angga belanja 2027 ah ia ke dekena menom Malaysia atau tarik napi. Yeah. Pangka ubah ya ke dekat nyadi dalam tahun ke dekat data itulah. Jadi kita sama-sama dekat mendiang ke lagi najis.
1: Untuk Prambu Malaysia namanya Perintah Malaysia Medani kelima antena
0: satu. Ya, kelima. Jadi kita medak berkeni ya harap ke
1: gerah sebut kita menjari. Tiga tadinya. Bisa mansa menyala.
0: Ya. Kita harap ke gerah menjari sekali itu. Bisa kita kenya. Jadi berkeni kata pun kita mendiang ke hari Menteri Besar kita ya penuh dah nyedia ke dari kalau nama kalau biru baju tonton eh.
2: Soft blue.
0: Kurang putih.
1: Kurang lebih apa kata tahu sitiknya kemarin.
0: Okeynya kalau baju.
2: Kayaknya segi kalau dikerenuk ya.
1: Iya. Tahu. Lama kita tiga sebenarnya to Sam
0: ngau
1: tua
0: Sam pun
1: bisik
0: bagai
1: nyebut
0: berkawa
1: ngau
0: color
1: baju.
0: Ya, mai. Jadi sekali itu. Okey, kita mendiang ke terus ngagai parlimen di Kuala Lumpur din.
3: Mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
4: Silakan.
3: Lili Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lihat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerahkinkan asas-asas itu, apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian bekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindam 12/1847 yang masyhur mengungkapkan hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan. Dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman, ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Mengambil 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi Madani ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu RM8 bilion pada tahun 2022 kepada STR SARA RM15 bilion pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada RM40 bilion beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tansi yang dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Sayugnya Belanja Madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi Madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini waad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dan petua. Dalam peran yang panjang dan lebih terperinci, yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, Kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan, pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja. Dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka, kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini. Syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama. Bukan hanya terikat dengan gaji minima, tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi RM1.5 billion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang di-Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Madani akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pada platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan insentif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Begitulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. kerana turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu hub maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Ramai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL, Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malani telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk Sabah dan 1.5 bilion ringgit untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil semampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambilan alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu, menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan RM5 bilion. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 km jalan raya dan 1,700 km rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman. Pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kerana kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak. Hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Ke arah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazkirah Betua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti Madani, komuniti angkat Madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR Bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah 200 juta ringgit. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas wa'at dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai 1 bilion ringgit sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah babu milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putera G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti yang mereka dengan Putera 35, Jawatankuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas perjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glik akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sri Ketua, kebanyakan usahawan kita punya produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jawatankuasa, Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapak-bapak di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima. Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang orang kurang upaya, sukacita saya umumkan peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada RM1.5 bilion untuk manfaat lebih 300,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, Kerajaan Madani telah membantu lebih 250,000 rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketakasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi RM47.7 bilion. Ya. Dan saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif pos baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, pusat pakar pergigian Kuching, Sarawak, kompleks kesihatan bersepadu Greek Perak, kesihatan bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agong Tamil Tiruvalluvar melalui karyanya yang masyhur Tirukural dalam rangkap ke-731. Bunyinya, Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM faham tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiruvalluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan kalau dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar, dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir RM1.3 bilion disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500,000 murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70,000 yang berusia 6 tahun. bagi menampung pertambahan murid darjah 1 sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan

rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Waad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Waad pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

0: Okay, jadi dengannya meh kita baru dengar ke pramu anggar belanja atau ke budget 2027 belanja Menteri Besar menua kita Malaysia.
1: Ya, ya. Jadi inya tadi jelas ya kita yang penuh dah sama nyenak sama dengan ya ke penuh dinya ke nanti kita ke benar na jelas.
0: Oh,
1: ya ke penuh dinya. Ah, ungkup ngagai orang ke go perintah. Laban ngalama tau inya tadi nanti ni teh tahun siti itu tadi nak mengak nyampau tau berik ya. Kan kita bersyukur na jelas.
0: Betul.
1: Udahnya tadi bakal ke de kenang kita sida Puan Penny tadi. Sara niki RM50 cukup syukur.
0: Hari 100 sebulannya tadi Nikit ngagai 150 sebulan. Udahnya ungkup nama sekolah pun bisa ditambah tadi tu Mr. Edmund.
1: Ya.
0: Okey, ketika nama tanya tadi bantuan khas persekolahan.
1: Bantuan awal
0: persekolahan. Bantuan awal persekolahan ya, ya. RM150 sebelah tu ditikit ngagai
1: RM200. Syukur. Terima kasih.
0: Ya tadi inti bisi anaknya tadi bisi 4 ekor. Darapnya tadi.
1: Tahu.
0: 800.
1: Laban tadi kita medak je sao. Nare nau terga 800 je. Uji dia merah kasut. Aku selalu beli kasut sekolah ni. Aku sitik sepasang ni. Nyurah ke RM40 ni dia sepasang. Oh,
0: sepasang aja.
1: Ya. Jadi nanti kira dia tadi makan aku ke agib sekolah tiga. Tiga pasang. Jadi sitik bahanti kena hari hujan apa semua.
0: Betul.
1: Kak pernah beli dua pasang.
0: Betul.
1: Ya. Nyuma engkau nya kira lah nanti kumpul 600 engkau nya. Tak kena beli kasut ngau beli baju ngau tancut punya jis.
0: Betul.
1: Nun suang. Tapi nya mentadi sitik hari atur kedai pejalan ke perintah ke sini lah penting kita mendak tadi jasa hasil menolak kita itu tadi hari dagang semua udah niki 2.5 trillion.
0: Yeah.
1: Ya, jadi kita harap ke udah tu elak majak mansang meh kau namanya tadi dagang kita ngau productivity menua kelebih lagi kita di Sarawak di tu tadi nyukung pengawak kedai pejalai ke perintah besar di dia sama-sama ngau mansang ke menua.
0: Betul. Lalu Siti lagi aku kan nambah tadi ya, ya. Mr. Edmund ngenang bakal ngau kadar gaji minimum. Aku udah respon bala mayuh bab media sosial basis WhatsApp mayuh madah wah ditikik kene.
1: Ya ya.
0: Lalu di sebuah tadi 1,700 tinggi ngagai 2,000.
1: Ngagai 2,000. Jadi Nikit tu tadi tangnya mentadi aja sah. Kadang lebuh kita ke gagal harga atau ke gaji minimum pemandu mit tu tadi. Udah ditikik ke 300 yang ngagai 2,000. Kita nak ingat udah tu ila mayuh tak kena di ni yes.
0: Betul.
1: Tak kena tapi kita harga barang hanya sikit dan nanti aja nya. Ujin mendak dia tu namanya bisi kena dia betati ke yes. Nanti keliak kita makan mie semangkuk harga RM5. Tak nyamanya tak ungkeman lah bagi kita. Dia tu asal kekang udah baru ni je. Nyak ya bapat nyak ya selalu ya pada aku. Jadi nyamak kita yang tadi gagal ngau nerima gaji minimum ke baru terima kasih yang perintah tang dalam pihak mega kita yang tadi bersedia napi harga barang.
0: Ya. Jadi begini tua tukang ngiga doktor baru
1: ya, kita ngiga doktor lah bania pun udah ngantik tua abah talian nampak nak bisik mega utai kak dekenang tu bisik tak dekenang kita tadi sikit bisik udah namanya tadi bisik udah diberi perintah bajet itu.
0: Okay, lagi kita

0: Hello, Doktor. Selamat lama yang baru.
1: Selamat lumayan baru.
0: Ya. Oh, kira-kira nyari segi ketawa ada dengar aku lumayan tau, Doktor. Udah bakal enggak belanja tau. Oh, bakal ke bisa ngayin utai ke disebut kita tadi. Ini pihak, Doktor?
1: Betul.
0: Jadi, hanya ambil Doktor, nyamai aku nanya Nuan dulu. Kira ke penemu Nuan, kira ke di namanya di gempuang kedua sekali penemu Nuan senentang bajet ke sekali itu, ya keterang nyamai di dengar kita itu apa penemu Nuan begini, Doktor, namanya jakuk kenang Nuan senentang bajet itu.
1: Selamat mai ngagai DJ di Sarawak dia nah. Boleh masa Sarawak. Pian bergerak ngagai malam peningan bala kita ke ngau belanau bakal ke lemain tu. Jadi nanti dari hari aku belanau dari segi ekonomi dulu mah.
0: Ya.
1: Dari segi ekonomi pada aku perintah kak nikah ke nama aku kita consumption, maksudnya belanja
0: lawan.
1: Nanti kita ada cukai take exemption dari 9,000 ke 12,000, jadi bakal bala kita ke kerja ke dikena cukainya, jadi sudah yang bisa bakal jako kita majunya percentage to consume lebih tinggi lagi lah. Bakal pendapatan boleh guna kok tanya kok ekonomi dalam ekonomi rentianya bakal sebenarnya bakal pendapatan cukainya 9,000. Jadi udah ada tiket kage, jadi rentia mayo belanja mimin dah de kena barang kita berbelanja nya de kumai nike ke perbelanjaan ke consumption. Kena beli, kena beli kutai lah.
0: Hanya
1: hari consumption out. Hari pada aku hari tanya yang pen menyana mega hari nulung kita madak PMKS dulu pada aku bakal mikro bantuan mesin disebut mesin jahit
0: jahit. Betul.
1: Kira aku nyak memang bakal utai ke de kranok kita tadi nak laban bisik tolong dari segi skill tau ke mesin nyampu tau ke teknologi, jadi kira aku mana bakal laban kena ningkat ke menyikot DJ Edelman Mada tadi ni ke productivity. Adanya dari segi tanya-tanya bakal nanti kita medak dari segi negeri daripada PMA bakal Sabah dengan Sarawak. Sehingga boleh peruntukkan ke tanya kena ngeramai ke negeri atau ke kena negeri ke negeri Sabah dengan Sarawak pihak megak di Semenanjung. Jadi laban nitia ke keperluan bakal negeri Selangor, Pulau Pinang, Au Johor dan segi nama maju dari segi industri. Jadi keperluan sida lebih besar lagi lah. Adanya dari segi upah pada aku mana megak lah laban bisa nikik mimin ngagai nembiak ke baru pansut hari universiti. Bagi kita beranau hari 1,700 ngagai tanya Pak Universiti 2,000 Pak Universiti 2,500 untuk tanya pekerja biasa semiskinnya dalam 2,000 lah. Pertanya munyi kau ranau tadi Pak, kajian kami hasil kajian impak mandani pada aku hampir semua nike. Ai bakal sara bakal tanya bantuan awal persekolahan. Pihak mega kajian tanya kampung kat mandani pun dia perbesai kage. Odanya bakal tadi di hari segi pada aku utai ke lebih penting lagi nya bala tanya nya bala ke mantuk bakal polis tentera pun tanya mana lagi pihak megang lagi bala kita ke pincin pada aku hari minimum 1,000 nikik ngagai 1,350
0: nikik pihak
1: kira nyameh bunyi kok kita beranau tadi nikik ke consumption, jadi hanya hari consumption hari Hari hasil menua pen pada aku ni ke mimin awaknya kira bak penemu aku kira tanya lah kira mana bajet tahun tu walaupun bunyi kok pimek menteri besar kita mada tadi bisa tanya input minyak ni ke laban perang bak tanya den di Timur Tengah den dan negara menua kita boleh tanya lah. Boleh esok tau kau boleh ngurus kau tetok ngau mana.
0: Ya. Yeah. Okey,
1: jadi ingat secara secara umum lah.
0: Okey, doktor, tadi ya nanti kita mesti dengar jaku ke depan sud ke menteri besar kita tadi subsidi kita ke tahun 2027 80 bilion. Jadi penyampau tu tadi subsidi tu nang segi depada kita de kena nyerap pangka harga minyak ngomayuh macam ke bukai dikena nyawam rakyat. Jadi kita mendak mega STR tu pun niki 16 bilion na pihak doktor hari 100 ngagai 150 ringgit pihak. Jadi aku minta no ngenang doktor senentang namanya tadi cukai tu tadi cukai aku dah di turun ke kelebih lagi orang ke bekerja orang ke tanya tadi berkini no meda namanya cukai kenurun tu tadi hasil ke de gumpul perintah tentu ya kurang tang berkini utainya tadi tau mantu apa mansang menua kita itu doktor
1: bakal DJ buat maka ke belajar ekonomi laban nanti cukai diturun diturunkan kerajaan hasil kerajaan berkurang retia tanya-tanya pemansang duit bajet untuk pemansang berkurang nanti ini tiga ke
0: ya betul
1: tang laban bunyi kok PM pemasai kita tadi mana laban dari segi kutipan hasil nyau menyana age udah nyak baka sistem kutipan hasil mana age pian mega dari segi kutipan cukai ya hari tanya hari bisnes pun makin bertambah kira aku nanti hari segi tanya-tanya bakal kita mada ke trade-off reti ya cukai, laban cukai tanya-tanya kena ngangkat ke consumption tadi, munyi koko mada ya jadi nanti bala kita ke berbelanja lebih mayu lagi jadi pengeluar tau ke nama kok kita jakui banyak pengeluaran producer orang kengeluar barangnya lebih tanya lagi lah lebih tinggi lagi barang dikeluar dengan namanya job opportunity kerja ditanya lagi ditambah lagi jadi utai tu penghujung tahun cukai korporat mayu lagi dikutip perintah jadi kira aku tanya kira bisa trade off dia lah jadi reti yang cukai dikurangkan tentang exemption dikurang reti rakyat berbelanja adanya mayu lagi barang dikeluar ke bala tanya lah bala pengilang tau ke bala dagang jadi harinya kerajaan boleh tanya laban hasil tinggi jadi nanti hasil sidak yang tinggi jualan tau ke sales sidak yang tinggi revenue tinggi jadi cukai dikutip diambil kerajaan lebih mana lagi lah jadi nyak bisa trade off dia lah
0: nampak okay.
1: Kita
0: tanya habis itu timbal ya tadi habis itu timbal ya okey jadi itu doktor maya pukul namanya pukul 3 tadi kita ke berandau nuan bisa ngenang senentang namanya pengarap nuan tadi namanya bantu duit ngau bantu perengka ke deguna sidak ke PMKS tu tadi dekat ditambah nan segi betul namanya doktor 6.6 bilion udah disediakan ke perintah jadi ke pembiayaan mikro usahawan reti tadi ngage sidak namanya amanah itu yang Malaysia tekun ngagai sidak ke Raban Bangsa India ya ku ke mitra pun bisi ngopi abangak ngagai BSN Bank Simpanan Nasional tau de kena bala nembiak ke dekat nombor kedagang. Jadi meda berindi ari penerang tau doktor. Bekeni udah tau kita dekat ngatur perkara tau namanya kelebih lagi ngemansang ke agropreneur tau doktor. Laban utai tau tadi udah disedia kurang kelimbahnya cukai pembisik nurun. Bekeni ya doktor.
1: Maya aku bisik berjalan ke namanya minat share dulu pada nyawut jakot namanya berjalan ke berasa hari ini bak pejium bala ekonomi di mana setiap tahun perintah patut merit tumpuan sektor ekonomi nama sektor ekonomi ke patut dia beri namanya kok kita dia beri kemajuan atau ditolong ambil oleh namanya meningkatkan output atau ke productivity. Jadi bakal bunyi kok nuan tadi laban bak menua kita PMKS ya kebenar ya ke nolong ngeluar ke barang ya paling besar laban kita nadai nadai mayu serikat baka mati national corporation tau ke serikat serikat ke besar-besar
0: ya
1: serikat serikat baka PMK stok bisi lebih dari 90% ekspor nolong perintah menua kita ekspor tau ke yang dia ke kerja bak menua kita tau ke merek hasil ngagai tenyak lah bakal hasil cukai tadi. Jadi kena nyawut jakut nuan tadi bakal insentif tau ke cukai pun diturunkan cukai korporat tau ke cukai PMK.
0: Betul.
1: Kira aku nyak meh laban laban dekat nulung bala sidak ke berdagang tu pertama yang kena tengok sidak ya nama kok kita capacity capacity building capacity building ni bakal kena sidak nulung ambil sidak oleh namanya nguat ke pengeluaran sumber tengok bakat ke talent bak tengok diri dia empu bak syarikat sedang empu dia mega bak pengujung ya udah ningkat ke output ngambil operasi lebih besar lagi udah nama ke size munyi ko kita size modal udah nama ke pekerja jadi nyak kebua bakat utai ke dikenang tu tadi laban nanti bakal perintah sudah menyediakan insentif jadi hasil ya atau ke outcome ya ngambil sidak tu boleh ngemesai kaget operasi nambah kaget pekerja udahnya productivity meningkat output pen bertambah ngambil mana kaget ekonomi negara lah. Jadi reti ya, nama kok kita nama jelas ya kira aku laban modal ya ke diberi modal pinjaman untuk pembangunan bakal pembangunan tau ke missionary ke tau ke technical assistant ke disediakan oleh hari kementerian tau ke hari agensi laban disebut bakal ke disebut DJ tadi DJ teman ada hari bank pun hari tekun pun hari amanah dia pihak magang hari bakal SME bank.
0: Betul.
1: Sida tu semua bisa out technical tanya nama advisor sida ya. Jadi bakal kami akademik tau ke penyelidik tu mina tanya aja lah mina mada outcome ya sama sama ada utai tu nyadi bak tanya bak field work tau ke bak lapangan ya. Bakal utai ke dia cerita ke aku ngagai nuan bakal industri di namanya dito tau ke di menua kita yang bakal berkening ko boleh ningkat ke bakal ikan telepia ngambil ke contoh nanti bak tanya dito ikan kelik Afrika lah ikan kelik
0: ada
1: ke bala kita Laban itu industri burger, yang burger menggunakan ikan dori fillet fishnya tinggi amat itu awalnya. Jadi utai ke mansa sempadan tu baga bukit kayu hitam tu, bukit kayu hitam. Ia ke paling tinggi nan sige ikan keli Afrika. Hari pansut ke Thailand. Masuk ke Malaysia tu bakal tanya bakal buah-buahan. Nyak mayo masuk ke Malaysia. Jadi tadi disebut bukit kayu hitam, disebut bakal di Sarawak sempadan. Kira aku utai tu kena ngangkat katanya lah PMKS mega. Jadi nanti kita bisi namanya sistem bakal di nanti ukai katanya lah bakal di Jepun sida bisi ngambil contoh bak Korea sida di kumai sebo. Sebo tu utai ke namanya ia bisi bakal Hyundai atau ke Kia dan sikit bisa kepala bak industri udahnya keliling sedak tu hanya SME. Jadi nanti kita bisa utai begitu bak tanya bak Senanjur itu bakal ngambil ke contoh ya bakal Kulim Hightech Park tu. Jadi feeder ya baka PMKS tau ke semua media enterprise kan nulung nulung luar ke barang ke min ya. Jadi jadi utai tu nyau bahasa ke kumai orang dia tu supply chain oleh nama tu ketiban
0: supply chain supply chain tu maksud tadi nyendia ke barang namanya berangkai reti namanya nak ngetung tu barang
1: kan tadi ya barang berangkainya jadi nya kebuah nama utai tu baka tanya tadi pinjaman ditingkatkan 6.6 bilion ngambil bisa namanya mewujudkan kalau nanti baka selalu orang sebut cluster industri
0: ya ya.
1: Dan dia tu orang selalu nyebut supply chain. Baka tanya laban kita nak boleh bergantung agai supply tanya supply chain dunia dia tu. Kita patut bergantung agai supply chain sebab menua kita empu.
0: Betul. Yang
1: kebuah perintah kak ngangkat kutai begitu.
0: Jadi nyak me tadi tu Siti lah perkara ke dekat de kedang kita senentang perintah gaji minimum tu. Gaji minimum ai ke pemandu min aku dah de padah ke menteri besar kita ngopi megak Siti gi utai kenarit hati aku doktor. Ianya gaji ke diungkup ke ngagai orang ke setengah landia ngau sidak ke baru pansut belajar ianya sidak graduan tu tadi. Jadi bekeni non meda perkara tu ialah doktor kelebih gi ba bala nembiak kita ke banyak bekerja ke mayar itu empas ya dalam ekonomi kita
1: laban nyame laban munyi ko kita berunding tadi laban ya ke pertamanya laban kerajaan ke ningkat ke Asia ke hari laban dari segi teknologi dan segi nama kok kita yang menua tingkat teknologi lebih tinggi lebih mayu tanya lagi pengeluaran lebih tinggi tanya bakal kok kita teknologi lebih tinggi jadi saving tinggi jadi pengujungnya growth tahu ke pertumbuhan ekonomi lebih pantas lagi begini kok Jeko Iban
0: laju lagi lah pemansang
1: laju lagi laju lagi laju lagi nanti kena menyikok PM pemasai kita tadi ada laban nanti ngau teknologi ngau AI utai ke dikeluar lebih tanya lagi lebih pantas lagi jadi pulai ngagai Jeko saut Jeko tanya nuan tadi jadi nyame laban kena kita narit bakat atau ke talent ngagai utai beketo sektor atau ke dalam manufacturing atau ke dalam sektor pekerjaan lah jadi kira aku mana laban hari namanya nanti hari segi ekonomi kita yang ada ke produktif. Ambil jadi reti mayo lagi masuk dalam pasaran buruh atau ke labor market. Jadi ngau teknikal pihak nyak mada semi profesional tadi kan para pihak magang ngagai pelajar universiti. Jadi ukai minat tanya tang perintah yang sikit bergantung katanya sidak tu inovasi hari tidak ya. Ngarap ke inovasi hari bakat tu. Jadi pada aku nan sikit mana laban nanti kita bisa tanya namanya gaji ke nama sidak oleh bisa ruang inovasi atau ke bisa ruang ningkat ke produktiviti. Jadi runding sidak bak tempat kerja lebih mana lagi reti bakal kerajaan menyediakan suasana pekerjaan yang lebih kondusif nanti bakal jakut laut ni. Mungkin ikut jakut iban
0: kondusif kondusif tu ya ke ndur gawak ti keman nyamai lah.
1: Keman nyamai nyamai hari segi gaji hari betul. Segi hari segi namanya bisa ndur inovasi. Jadi kira aku utai tu patut dia terus ke tanya lagi lah laban sidak ya tu nama bakat sudah tu lebih tanya lagi nama kau kita bakat kita itu dah bakat aku dah 50 lebih jadi bala umur reti aku umur jadi kita ini sikit berguna ke bakat tu tadi lah agai semi profesional tu sudah tu pandai teknikal reti skill sudah lebih tinggi lagi lah.
0: Okey, pelbagai aku dah jenak agak dikenang kita ke lemah itu, nah, doktor. Terima kasih dengan genuan kau dah meri awak ke sekali itu. Udah bergulai dengan kami tiga kebenar tapi ini itu dah mupuak ngambil anak. Gagal hati ya. Jadi bisik maya ialah doktor nyari kita ialah bertemu baru ukai semina bajet tu ialah tang pejalai perambuang ngangga belanja kita tu agak panjai kebenar ya nak. Tentu ya maya ke dekat de pejurai ke bak parlimen ialah perkara tu tentu ya bisik ubah mimit tang ukai ubah nama tang engkanya tadi bisik utai ke di langgur diatur ke lebih nyenak lagi kita dekat beranau lebih lagi aku dekat ngeranau non ni lah doktor senentang namanya pengawak bertanam bertupik cara dagang ke benua di kemasang sebab seruat dia tu pun pengawak tu nak sigi udah mupuk di kerja jadi ilak bisik awak kita beranau baru doktor.
1: Terima kasih hari aku mulai besar terima kasih ngagai DJ Deban ngau DJ Rajesh dia megang ngau DJ ni tadi sudah ngambil nah. Jadi nyaman dia megang ngagai bala hari skor ekonomi finance banking anak sike gaga laban meda bisa wakil jadi panel bakal kelemah itu. Sekali lagi ngagai siapa ke bala kita ke bisa ninga why Iban MM aku ke mana sekali lagi penatang aku hari kena wingit hari kena wingit awalnya sedangnya sekolah bak sibu bak Tonghua sedangnya baru kerja lama mbak kerja mbak UM di tu bisa dalam 25 tahun
0: 25 tahun ko,
1: 25 tahun bunyi ko DJ Deman tadi lah laban aku selalu mega imbob ngau program ngau Y Iban
0: ya ya betul okey terima kasih doktor bertemu baru mbak Maya Kobukai
1: okey baik terima kasih
2: Okey, jadi Mr. Raymond, nanti kita berhati mega UPS Menteri Pelajar atau ke Kementerian Pendidikan tu nerima agi belanja ke pemerlu tinggi. Nyentuh ngagai 69 bilion ringgit nanti dimandian ke ngau 66.2 bilion ringgit tahun semedau tu tadi. Okey.
0: Jadi nanti kita beda agih belanja teringanan ke pengeran nanti perintah tu tadi. Jadi leban kena mansang ke tu pelajar kita. Leban nak segi berguna benar. Leban dia tahu kita nak boleh ngarap ke kita belajar ba tikas secondary aja dia tahu.
2: Betul.
0: Jadi kita tentu ya sekurang-kurang tadi leban nanti nitih suba ke kelebih lagi perintah Sarawak. Bisi kita kalau ngagak siti atur di bala ketua kita tu mana. Sekurang-kurangnya tadi siti rumah panjai tahu ke siti ruang bilik siko orang kampit belajar ba palan pelajar tinggi.
2: Jadi habis dari degree.
0: Habis dari degree. Leban utai tu kemaya rito perkara yang nak segi berguna.
2: Betul.
0: Lebuh kita ke dekat belajar udahnya tadi lebuh kita ke dekat ngigak kerja. Leban munyi ko Dr. Muhammad Ridwan tu tadi. Pemandai ngau pengelandiaknya mereka digiga orang main interview. Orang nanya laban buah kita yang tanya. Okey, nuan bisik degree, dua bisik diploma. Labannya orang kan mendak nama pengelandiak nuan.
2: Betul.
0: Hanya ya.
2: Ya. Siti lagi itu bisa demand. Laban tadi puan Penny yang bisik jemput berkau ngau sistem perubat kita minum Malaysia.
0: Ya.
2: Tadi mereka bisik dipadah ke dalam tahun 2027 tu lebih 9,000 ikut lutur kontrak. Mereka diberi atau ditawarkan jawatan tetap tu. Jadinya Siti hari berita ke mana ah?
0: Ya, cukup mana.
2: Kita baru lutur kontrak Pak Menua kita Malaysia tu.
0: Ya, ya. Lepas nanti kita yang ada dalam kandang seminggu dua atau bisik kes ya ke nyadi. Nak nyamai dibaca, nak nyamai di lima kita. Orang ke namanya tadi lama nganti dutur. Udahnya tadi bisik kurang nurse. Lepas kita yang ada dia tu mayu bala sedak ke gawat nurse tadi. Ngetu gawat ngeperintah dah cukup timpuh. Sedak gawat ngagi menua atas ya.
2: Ya.
0: Jadi kita harap ke atur tu ya ke terubah dekat di pejalai ke perintah ya ke namanya ngangkat ke 9,000 lutu kontrak tu jadi lutu tetap sikit patutnya.
2: Betul. Yes.
0: Sikit patut. Laban baku bak penemu aku tu tadi setiap klinik nak ngira kliniknya klinik kesihatan besai bahagian tau ke klinik kemit nak tau nak bisik dutur.
2: Betul.
0: Laban ngan nyadi lagi refer tema kata nanti setakat tanya derisa aja kini ya tanya ya nak boleh diagnose lebih lagi.
2: Betul.
0: Aku pernah lagi dan nyonyu jauhnya benar
2: kan. Nyonyu ke hospital besar.
0: Penyakitnya lagi nyonyu dah amajak nyadi senyadi.
2: Betul.
0: Jadi kita berterima kasih kepada perintah atau kudah dah berjalan mungkin ya nak ngetu di tu aja ni jes.
2: Ya.
0: Jadi ya munyi ko jakup ini main ke tu dah kanya ya ama yang saya kiri ri.
2: Okey. Au nyadinya meh tentu bala peningnya tu bisinya tucu meningnya berita mana tadi itu lagi Sara
0: udah di tiki.
2: Kau perintah boleh 1,500 dua kali bayar tadi?
0: Dua kali bayar. Sebab hari raya.
2: Kau pincin meh?
0: Au nyapiap meh. Saya dah ke pincin pegak pan bisik megak. Saya dah ke nyagi. Aku cukup temegah hati ngagi saya dah ke veteran askar tau. Bepincin tau kena saya dah ya tetap boleh
2: megak.
0: Dan pincin saya dah di tiki pemadu minimumnya 1,000 ngagi 1,300.
2: Yeah.
0: Siti berita ke cukup amai mana tau drama hujung minggu tu.
2: Okay, Mr. Edmund. Begini tu kira kena kata tau betul lah.
0: Nak kata tau betul lah tau. Papa aku rolananya ni. Udah nyo kukur yang mata melihat tu. Umas ke si doai, umas ke si doai. Okay. Jadi, beri bersaya terima kasih lah Jaya Sawak. Ngagi bala ke udah bergulai ngok kita. Ada rasa pengelama nyokak 3 jam tu ya. 3 jam lebih. Mendiang ke Prambu Wangangga Belanja 2027. Ungkup. Kita semua.
2: Betul. Terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru. Bak segmen tak bawa ke buka. Jadi datang lagi ni ke Sada Lemai Bulanggau Rolana.
0: Rolana Gilbert.
2: Okey.
0: Bye-bye.
3: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sa.

0: Maya ari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ladies and gentlemen, kita tentu penuh menyertu YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI.

si konyol di api, si konyol di air. Si gaya ya, orang benung angat bersulu, benung rindu bersulu. Okey, still aku hari Reza Rehobulai ngau Sakura Dayana Dawi joget ngikak sulu. Selamat lemai, saya mulai sejalan ngau YFM ke lemai tu peningal. Lemai hari 5, kena 10 hari bulan 9 tahun 9 hari bulan 10, 2026. Minta ampun pun ingat saruk kelemai tau nah. Udah nyingkang ngagai bulan 10 ke tahun tu. Harap ke julu hati kita ke tahun 2026 tu boleh dicapai. Lebih kita tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lagi. Ya, kita hebat tahun 2026 tak berasendar ke hari tu nah. Bulan berganti bulan, hari berganti hari. Tante ajak pihak, harap kita terus muncul dalam semua pengawal di kerja, gerai, megak ya.

Sip ni kita yang tadi tucum panjai tucum kelemai tau nah sepengudah ni bajet 2007 tak ke perambuang dengan belanja tahun 2027 baru dari bantai ke PMX tau ke Ari yang amat berhormat Menteri Besar Menua Malaysia ke lemai tu tadi ya. Kalau Siti berita mana ke bisik dikunci bisik dibantai bajet 2027 tu agih belanja STR ngau sara ditambah ngai 16 bilion ringgit. Kalau agih belanja ungkup duit bantuk rahmah tau ke STR ngau sumbangan asas rahmah ianya sara tahun 2027 sudah ditambah ngai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebab tu kalai yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu SCR dekat nerima duit sara nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi ya bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya nah. Hanya dari berita mana ke bisik di bantai bajet 2027. Jadi ya berita kesilik lagi. Tak dengar kita berita lemai hari UFM tu lagi. Pukul 7.30 lemai tu lagi ya. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke Mengkam Gulai secara dengan YFM. Kalau ke lemai tu, bawa sedang lemai. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Nah. Jadi sebelum kita mendiang ke Hello Y, Sri Aman ke lemai tu setelah lagu Ari Cat Jelama. Setelah lagu Joget Megak. Joget Buah Periak.

0: Malam-malam ini balap dengar bertemu baru kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Nama berita kita jam dia tu. Harap ke semua belak lantang. Lebih lagi lantang mendiang ke YFM Iban. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM Iban. Jadi kita yang kita bersari-sari. Sari tu Ibian tahu ke Steven tak pasilai ngau kita dalam program Hello Wise Sri Aman. Pakai selama mai kita mayo macam berita. Hari bagi menua Sri Aman. Kelimpah mai kita berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi berita keterubah kita ngenang sebengkah pengerami. Jadi sebengkah pengerami merarau udah mujur di pejalai ke Bak Semanggang empai lama. Lalu to program yang ke di pejalai ke Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman. Di pejalai ke berseriwai ngau pengerami kuih bulan. Jadi pengerami kuih bulan tu nang sebengkah hari pengerami menjadi kita iti beban sel Cina. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang di Megah Sapit Menteri Pemansang Pengelandik Sarawak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Ko yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis lebuh ngenang program tu yang merik pengagati ngagai komiti pengatur program tu. Program tu udah nyadi alai ngerapit kagik kawal mensia mayuah serta alai ngemansang kagik pesaka budaya bangsa Cina. Ya mega di pejalai ke kena merik pemerhati hati ngagai rebak baru ngambil rindu ngetan serta ngerembai ke budaya pihak mega tradition bangsa ngambil ia merawan di pedak. Nyarumbak program tu mayanya bisik diatur pengawak nyuak ke pemerik ungkup Raban Surakup tu diudah manggai berumur 70 tahun ke atas serta ungkup bala anak Raban Surakup diudah nyulut bak perkara pelajar diberi insentif perangsang pelajar. Mayatu mega yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis udah ngemendar ke agih-agih belanja projek MRP bakal RM30,000 ungkup Surakup Hopoh Malaysia Pampang Sri Aman serta RM20,000 ungkup Surakup Hakka Sri Aman. Nyak berita ke terubah kita ingin sit ngagai berita tik kedua. Jadi berita tik kedua tu ngelansak sebengkah program. Jadi program yang kedekumai program pemansang komuniti MDSA udah mujur di pejalai ke empai lama diatur barumah tini munggu ruan Sri Aman. Lalu tu sebengkah program diatur Opis Peliliah Menua Sri Aman MDSA enggau kerjasama J3K Rumah Tini Munggu Ruan Sri Aman. Program temukan terima kerjasama hari macam Opis Perintah tibulak datai ngemujur kemegak program to baka Opis Polis tau Kejabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK TBC berkongsi kepenerang berkawal enggau jenayah cyber pihak megak Opis Peliliah Sri Aman MDSA tidak berkongsikan info berkawal dengan cara ngulih kelisian serta permit tidak dikuasa UPS tok. Pihak mega, UPS pengerai bagi Menua Sri Aman mengenatai kepenerang tidak berkawal dengan cara nyeliah ke penyakit tidak baik nyamuk. Serta UPS pengerai api dengan penyak penusah bagi Menua Sri Aman tidak datai berkongsi kepenerang pihak mega ngatur demonstration cara mengenak perengkah. Madam Kapi kelimpah berkongsi ke info jalai nyeliah ke penusah angus. Program tu mayanya dipenyadi Encik Anthony Abel Cendan, Chairman Opis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Nyak tadi berita kedua, tu berita ketiga. Kalai berita ketiga tu, kita ada baik aku ngelansak sebengkah program, ia kena kumai program Randau Ruai. Dia udah mujur diatur berumah James Sapa Atas Baru Panto Sri Aman. Program tu mayanya udah dipenyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif serta Seni Pemberindang Sarawak di Megak Kaban Konsel Negeri N30 Balai Ringin yang berhormat Dato' Snowden Lawan. Mayato ia bisik ngelalau tuai-tuai raban bangsa ngambil meruan nyadi nyematan ia kenampuang kawal antara komuniti, tuai-tuai raban bangsa enggau pengari rakyat kena muntang kagik pemansang datai bermenua direk tidak baik perintah menua Sarawak. Komuniti rumah-rumah panjai serta genturung-genturung pendiau patut meruan bekerjasama nyukung pengari-pengari rakyat dikena ngenegap kaki macam pemansang di menua dire. Mayato megah yang berhormat Dato' Snowden Lawan mujur ngagih kebelanja baka belanja projek MRP RM15,000 ungkap komuniti pemansang anggap pengelikuan genturong peniau rumah James Sapa atas baru Panto serta RM5,000 ungkap Biro Indo Sapa atas baru Panto. Nyadinya berita ketiga dikenatai kengau cara ngelansa. Kita yang megak ngelansa berita keempat. Jadi berita keempat to sebengkah jakuk gerah ia kedatai dari upis lumba ngomayan Sarawak. Timadah ke stadium terbuka Sri Aman dekat ditutup nak lama perengkah hari 5 hari bulan 10 2026 tu tadi. Ngawak tu dipercayai ke kena komiti pengatur tau ke kena merik awak. Ngemana pihak menggenjendia ke stadium Sri Aman tu berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang bagi menurut Sri Aman. Tidak ada yang dekat diatur bak stadium terbuka Sri Aman 30 hari bulan 10 2026 terdekat datai nyentuh ke 1 hari bulan 11 2026 tu ila. Sebarang tanya berkawal dengan perkara tau, tau bertelepon dengan agensi pemansang lomba ngomain Sarawak Zon Selatan. Engkau cara bertelepon dengan Puan Stella anak James Martin, nombor telefon yang 017-8832-600-017-8832-600. Sekalika tau bertelepon dengan Encik Yuf bin Bujang Sana Ani, nombor telefonnya 019-866-9196, 019-866-9196. Nyak tadi berita keempat, lalu tok berita kelima. Ngelansak megak berita tok, tiap berkawal ngau sebengkah pengawak dekat diatur dibagi menua betuang. Berserimbai ngau hari lomba ngomain menua, hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak, dekat diatur bagi menu betuang dekat di pejalai ke sebengkah peket ianya peket nyura diatur 17 hari bulan 10 2026 tu ila di pejalai ke bak Dewan Panglima Rentap bagi menu betuang peket ti di pejalai ke tu nyendia ke dua kategori. Kategori keterubah ianya kategori nembia ya ke umur sidak ya hari 5 nyentuh 6 tahun diatur 8 pagi 17 hari bulan 10 2026. Jadi kategori itu sudah penuh. Lalu kedua ianya kategori besai tuai ungkup sida ya ke umur 35 tahun ke atas. Jadi itu ungkup 100 iko ya ke dulu ngerjista dekat ngau bak kategori besai tuai peket nyura berserimai ngau hari sukan negara peringkat negeri Sarawak diatur bak bagi menu betuang 17 hari bulan 10 2026. Jadi penerangan kesilia atau telefon ngagai Puan Hafizah. Lumur teleponnya 016-6776-682, 016-6776-682. Tok kebenarnya, sebengkah program yang kediatur upis pemansang Mansia Mayuah ngau kerjasama upis nembia lomba ngau main Malaysia. Nyaku gaya rintai berita dia berkongsi ke dulu dalam bawa Hello Wai Sri Aman ke sekali itu. Nyalai aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mumpuk dulu bala peninga. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai. Selamat ujung minggu.
1: Okay, terima kasih dengan Kak Ibin tau ke Steven Tapasilai. Kau dah berkongsi kita peninga berita bak Hello Wai Sri Aman. Sudah macam pesan berat ia ke bisi disimak kami hari peninggal FM berperinah dulu dengan setiap lagu Ari Gani Hasan seminak bertemu dalam mimpi.

0: acara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menapai ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningai YFM kali pesan ke terubah untuk pesan mati datang dari Herman Leman hari Dennis Garit. Herman Leman anak Dennis Garit kalai pesan tu nuju kapan belayan ya ke diau di Nanga Kelangas Murun Julau Batang Murun Julau kapan belayan Bak Tawang Tengah Tanjung Bijak Tri Aman Lubuk Debak di Bintulu Sibu Mukah Kuching Pian Megak kapan belayan kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu pada ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Baspital Miri. Lalu ni yang Right Pio anak Herman Leman tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur ke pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Right Pio anak Herman Leman udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Spital Miri. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh. Ianya lemai tu 9 dari bulan 10 2026 Bak Ching Kiong Funeral serta dikubur Bak Pendam Gereja Anglikan Lambir kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya ngakai apa ini yang tu enya Herman Leman Bak Lumur 017-8048-937. Pesan kedua tu pesan mati datai hari peninga kita itu enya hari John kalau pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia di Kelabat Bintulu Granja atau ke Indai Bulan Amoy atau ke Indai Cut ngau Cikgu Sigar di Tatau Indai John di Kuching pemka kawan belayan di Sri Kai di Rantau Kiran, Pulau Brunei, di Semena, Berinau, Bukit Batu, Selidung, Kerangan Ma, Ensurai, Ensungai, Mendalam, Rantau Kurak, Lubuk Pasu, Tubai, Teban, Piamgak di Ulu Lubai, Lubuk Lalang, Jalai Kubung, Terimah, Piamgak Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jawong Anak Bugek, Jawong Anak Bugek tau kapai John dari Rumah Bujang Rantau Kiran Medamit Limang. Udah nadai ianya kena 10 hari bulan 9 dari bulan 10 2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh Bak Rumah Bujang Rantau Kiran. Jadi sekali lagi madah ke Jawong Anak Bugek tau kapai John udah nadai ianya kena 9 dari bulan 10 2026 Bak Spital Limbang. Lalu niang Jawang Anak Bugek tau kapai John tu dekat di Sengai Belam Mayuh ianya Bak Rumah Bujang Rantau Kiran. Lalu maya nganjung ampin temu 8 lagi nganti penatai kaban pelayan ia kena pesan. Jadi berita kesih lagi tau bertanya ngakai John Bak Lumur 017-593-7375. Pesan ketiga atau pesan mati datai Ari Steward anak Albert Mono nuju kapan belayan ia kedia di Sampun, Tabuan Dayak, Merdang Ayam di Taman Samarindah Kota Semarahan, Desa Ilmu Kota Semarahan di Taman Melihah, kapan belayan di Kuching, Lunduk, Sibu, Bintulu, Miri biar mereka kapan belayan kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai ianya kena 8 dari bulan 10 2026 Bak Rumah Lumur 7 di

Ri'ih Mawang Serian. Lalu niang Albert Mono anak Kadir tu dekat di Sungai Belamayu lah. Ba Ri'ih kampung di Ba Ri'ih Mawang Serian. Ianya sehari tu 9 hari bulan 10 2026 setari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 ba pendam Ri'ih Mawang Serian. Jadi sekali lagi madah ke Albert Mono anak Kadir udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayu ba rumah lumur 7 di Ri'ih Mawang Serian. Ianya kena lemai tu 9 hari bulan 10 sertari kubur kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 ba pendam Ri'ih Mawang Serian. Berita kesili lagi tetap tanya dengan guys steward anak Albert Mono ianya bak nombor 013-759-5095. Pesan ke Nangkan Ketua Datai Hari UKAS anak Lagau nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aikgad, Kerangan Besai Baliah, Pulau Sibau Mujung, Kerangan Layah, Kerangan Arah Balah, Kerangan Arah Baliah, Merirai Baliah, Entawa Baliah, Batang Mujung, Batang Sud, Kaman Belayan di Sibu Jaya, di Pasar Kapit, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenal mahadi tu. Pesan tu madah ke Mbak Anak Danguh, Mbak Anak Danguh tak ke Bini Lagau Anak Jalak udah nadai kena 8 dari bulan 10 2026. Ni yang Mbak Anak Danguh tu dekat di Sungai Belamayu. Bak rumah ni yang tumpu yang bak lot 229 di Sawang Jalan Mekun Kapit. Ianya kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 hari yang Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Mbak Anak Daguh tau ke Bini Lagau Anak Jalak udah nadai kena 8 hari bulan 10 2026 ni yang Mbak Anak Daguh tu dekat di Sungai Bak Rumah Yampu yang nyak bak lot 229 di Sawang Jalan Mekun Kapit. Ia nyak kena hari 6 tu 10 hari bulan 10 2026 serta dikubur bak pendam SDNU kena 11 hari bulan 10 2026 ianya hari Minggu. Beri taksi lagi tak tanya ngagai Junai tak ke way bak umur 013-577-9347. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngatas ulit datari Aluang nak jilan nuju Kaban Belayan bak Geran Setumbin, Geran Ban, Tawang, Sebu, Skrak, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Pian Megak, Dimiri, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengak ngetah sulit ni yang ama anak tek ianya kena 11 hari bulan 10 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi ianya ba sekali lagi mendah ke pengawak ngetas ulit ni yang ama anak tek dekat diatur kena 11 hari bulan 10 2026 hari Minggu pukul 7 pagi. Kalau ya pengawak tu dekat diatur ba rumah anak niang tu enyak dia anak jilan ba lorong 7 blok 6309 Tudan Quarter Flex Permai Jaya. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari Dayan anak Magat. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan yang kedia bak rumah Kalang dengan Baluh Ngemah Kenawit, rumah Nyalung rumah Suzi Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit, Kaban Belayan bak rumah Beginda dengan rumah Linggi Nangas Selaut Ngemah Kenawit, di Nangas Ngungun dengan Niruk dengan Bat dengan Jagau Ngemah Kenawit, Pian Mekat di Kuching Sibu Bintulu Miri Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lari intai kena mari tau. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit Niang Sandang Anak Ucat atau ke Indai Sebit. Kalai nguan ulit kena 17 hari bulan 10 2026 ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit dekat diatur kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pas 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetas ulit Niang Sandang Anak Ucat atau ke Indai Sebit dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 18 hari bulan 10 2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Pasan 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B di Miri. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ke Tasulit
Nuju Kaban Belayan. Ia ke dia ba Tuan Manyalang Lubuk Empit 100, Nengah Tui 100, Lubuk Ijo Awik 100, Sungai Kerung Awik 100, Pemkat di Nengah Risau, Cikgu Bennett Sebilik di Mega Park, Pemkat Cikgu Dori Sebilik, Mr. Laja Anak Guna, Dindu Anak Guna, Garan Anak Guna, Sabat Anak Guna, Kaman Belayan di Semumuk, Nengah Ajau, di Berbangai Akibak, Pemkat di Bakar Sebuti, Ngau Kaban Belayan Kebukai, di Kuching Betung Seratuk Sibu Bintulu Miri Brunei, Piam kat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang lancap anak guna. Kalau pengawak tu dekat diatur, ianya kena malam hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Jadi sekali lagi, mereka pengawak ngetah sulit ni yang lancap mana guna. Kalau pengawak ngetah sulit tu dekat diatur, kena 10 hari bulan 10, 2026, ianya malam hari 6, pukul 7.30 lemai, Batlot 352, Jalai Bunga Raya 7, Taman Bumiko Miri. Awalnya terpinga pesan berat, ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

lagu baru hari Rudy Pita ngelagu ya 7 bulan 7 malam. Lagi macam pesan berat hari peningat YFM, pesan ke sekali itu datang dari Veronica Ula anak Ayub. Mesan kawan Melayan yang kedia di bawahan Kenawit, berjahit Kenawit, rantau Dilang, Pidai, Tuah, Pasai B Sibu, pihak megak di Kemuyang Sibu, Mam Kenawit, Balingian, Nangangungun Kenawit, pihak megak kapan Blain Kebukai, kenalah rintai, kenama dito. Pesan tu medah ke pengawak Nguan ngau ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin dekat diatur bak rumah kacau anak ajah Bukit Kota Ulu Bawan Kenawit kena sarito 9 hari bulan 10 2026, lalu pagi hari 6 10 hari bulan 10 2026 ngetas ulit. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetas ulit niang bayang tak kedayang anak gurau tak keindai selin. Kalai ngetah sulit tu dekat diatur, kena pagi hari 6, 10 hari bulan 10, 2026, bak rumah kacau anak ajah, Bukit Kota Ulu Bawan, Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan sembiang 100 hari, nuju kabar nak belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kena lah rintai ke nama dito, lebih kita kenglala niang resah anak igam. Pesan tu madah ke pengawak semiang 100 hari ni harus anak igam ianya kena hari 6 10 hari bulan 10 2026 baru rumah anak niang tu ianya jelina anak resak bak sublot 17 lorong 3D Taman Santoria Jalan Istakan Kota Semerahan. Jadi sekali lagi madah ke pengawal semiang 100 hari niang resak anak igam ianya kena 10 hari bulan 10 2026 baru rumah anak niang tu ianya jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Santoria Jalan Istakan di Kota Semerahan. Pesan ke penudi atau peningai ianya pesan ngetah sulis tentang lumbung datang dari layah anak sibat nuju kapal anak belayan ia ke dia di rumah Roland Bangau Sungai Tisal Sekayu Ayung Ngemah Nangadap Batarajang Merirai Kapit Nanga Ngau Ulu Lajan Sung dengan Balangkat, Belawai Kapit, Musa Suung, pihak menggak kaban Belain Kebukai, kenalah rintai kenama itu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit, tentang lumbung, ni yang ganging anak anduk atau ke ini dia. Kalai ni yang, kalai pengawak ngetah sulit ni yang gangi yang anak anduk tu dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur ba genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke pengawak ngetah sulit serta lumbung ni yang gangi yang anak anduk tu ke ini dia. Kalai yang ngetah sulit dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung kena malamnya. Kalai pengawak tu dekat diatur kena rumah bak rumah niang tumpu bak genturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Awalnya tadi peningat pesan berat ya ke BC diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmibat@gmail.com tak mega anjung ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Lagi mengkam rinang kita ke lemai tu bawa sada lemai kita ke lemai tu lemai 9 dari bulan 10 2026 si lagu Ari Penny McLean Nuan Milih Pagi.

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Okey, pukul 7 lemai tu lagi peningat kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulai dengan Pastor Edward Langi, Ungkup Raban Christian, dan sudah nyaksi lagu lama, ari Joni Aman Gulai dengan Rostin Jati Biang. Dan lagu Bersara Nadai Layak.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya. Kisah ya tiap pian jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Di sawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh iku anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balau sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya, lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun bedus di menua puang dien. Kut Samuel nyawut, asuh ia datai kita. Jesse penalu mesan ke nak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David datai menjadi. Boya hati baru udah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu metudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David menjadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengeraya mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yo ngenok reben. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menjadi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Ia nyok gak ke dipilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak ke diguna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu oleh nyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita oleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikerindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anentuin ngawel ngeno minyak kenonya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi. Balau sidak sekaban apa yang pun juga ngau balau orang mayuh kebisik dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai bestainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya. Orang nak nyangkau nyatai ya kedi pilih orang nyadi raja sekali lagi menyadi kita indah boleh menilai orang nyadi menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita itu seminat medok gaya peniau orangnya. Hari luar saja. Tak menah dah perangai. Tak imun gema peniau. Tak neka-neka ia bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tak neka-neka ia penelap. Nya. Nya kita tidak boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua, bok gerijo, barang-barang dur.
kita yang nak nemu namau tai kudah nyadi berpengi dua puranya. Nyalai kita yang nangat kiam sidok. Kita yang pandok nemu namau penyadi sidok ke jemah hilok. Nyalai kita yang megok anangat kiam orang. Sebab kita yang nak nemu deh. Orang kedik kumbai kita orang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita yang nak nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Ti tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngegain dua tindak disangkok mensiol. Ndak ulah di pelabok kurang. Laban cara ngau jalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngau ngik kita. Rahsia yang menjadi. Ya nyok. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati ti setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati ti kok. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyajak. Kok belajar deh. Serta megok ke kok diajar. Lepas mayu orang ngai diajar. Baya lima dia tadi. Lebih belum menjadi debit di baik ngagi semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya JC. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merik piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datang ngagai Tuhan. Masuk dari empu kena air tadi kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Nak nemu aku. Tang puji Tuhan ni deh. Lebuh David ni deh. Tidak tayari mua puang ni ne. Baru nurun dari bas ni. Datai hari tinggi bun bedus ni. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban yang kena Jean Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kebuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya na sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya na sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi ke gaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja aja. Tak belagu bentukar. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah engkau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdua ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri badizat ni eh? Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai bermenuh puang din. Namun tak misik bermenuh puang din. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke? I shall lack nothing because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ya tidi kengau ke ngagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tuk menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Tik ndang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini duar sidak. Sidak tu deh kau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena day orang medok. Nak ngira mayo buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau grace. Leban kita nak nemu deh, ni mayo Tuhan deh kau nak tok palok kita. Ngenok anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Caranya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini panmaya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngiga orang tindang ya ever ready-nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikerindu kalah telah. Menjadi. Ditu Roh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi ari peturun. Anak sapoinya. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai bala. Bala narba ya. Tidak pegai ya. Dia tu. Orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensial. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai bala anak-anak ya. Di dunia tu. Tuhan ngiga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukai orang ke yes man ya. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tak diguna Tuhan sebenarnya. Di sidak nyari tuai, sidak nade backing dari Tuhan. Tuhan ngiga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nyelai agi dari orang bukai. Tuhan ngiga orang kebisi pengarap kaya, arap kaya, becengah nan gau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkau kita terelnya. Ia anda ngecap orang ngena pengelandiak ngau pengalaman pengawak sidaknya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia ke mana berluar saja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata ia mendak ngegai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke? Mesti di tuck in? Biar pengguna tencur pendak. Ngena baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepiat ngena piannya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Ia berniang ngegai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban bat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh Allah kalau mendua hati kita di dalam dia. Dia mendua siapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say, man. Speaking. Kata menjadi. Bisa bila kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerjauh pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ninga ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah telah. Laban kita ngai ngasuh ya medok penghidup ngau pengawak kita deh. Bakal ya ti medok ngi iliap ngau belum menjadi ya. Menjadi ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedanya. Laban aku nak ngira mensia. Ngenak cara mensia. Mensia mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yonah udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagau orang kenadai apa? Ngaga orang kena ada namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
Siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu nyadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama yo ari Saul nyadi Paul, Saint Paul ke kita. Ti nulis sempekat baru bebuk kudusnya. Mayo hagi ari orang bukai. Lebih setengah ditulis yo. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya. Ukai sekali, tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menyadi kita merik besai terima kasih ngegai Allah pai kita. Ti ngakiam kita nya ngenak pengasih, ngenak penyino, ngenak pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenak dosa. Ukai ngakiam kita ngenak mata manusia. Tu baru amazing grace menyadi. David dipadah kalah talanya orang kengerindu kati yo. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu bok dalam sempekat baru, bok dalam sempekat grace. Puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu udah didaku Allah talanya nyadi kana yo magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya anak kengerindu kati yo. Seminok problem yang menjadi kita nemu diri di kerindu kalah talo tau ke kita indok. Lebar reti nemu Davidnya deh. Reti Davidnya ia tidak kerindu ke his beloved manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath hantu grasinya. Rasio yang menjadi nanti kita nemu dirinya David deh di kerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tadi kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath tadi bisa datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Ta'ala tadi bisa ningau keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay Y FM. Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
0: by Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali kepada peninggal semua, aku dekat berjakuk ke Senentang, Anang Kelalu Jampat Ngukum serta belajar medak engkau adab. Jadi bala peninggal semua, kalau ke kita medak orang ti ngerja ke pengawak ti ndak ditemu kita ulu ilik tadi lalu terus kita bersangkok macam-macam senentang orangnya. Kelebih lagi media ramah dia tadi kita seminak medak sitik gambar aja atau ke medak sitik video aja atau ke macam sitik komen lalu kita tadi muntang amat kita merik pandangan serta menilai orangnya. Sedangkan apa tidak pedak kitainya, engkau sebahagian miat aja ada cerita kebenar sikuk-sikuk orangnya. Jadi bapa dengar semua dalam Islam, kita diajar husnuzon. Engkau tabayun. Yang ingat tadi, husnuzon tu kita bersangka ke utai tik mana. Serta tabayun tu tadi kita nyelidik siti-siti utai sebedau kita percaya atau ke sebedau kita bersadung ke ceritanya kat dedinga kita atau ke utai tu daripada kita nyaga adab ya ukai seminak senentang kita berjaku ada berjaku aja ukai seminak kita berandau aja tang mega lebuh maya kita nulis atau ke naib atau ke kita merik kumin ya tadi bak media ramah. Bisik maya ya kita patut berjaku, bisik maya ya kita dia wajak. Lebih mana lagi hari kita merik tok ke mansut ke leka jaku ti oleh ngasuh orang ensibanati tok ke nyibar ke cerita ti bedau ditemu kita pun ulu ilik ya. Jadi nanti kita medak orang ngagak penyilap tok ke salah tadi ajar tok ke tegur meh laban nanti salah kita kat ngajar tok ke negur laban negur tok ke ngajar yang tadi ya sikit tak salah bala peninggal semua tang meh negur tok ke ngajar yang tadi mesti engau hikmah engau bahasa tik mana engau niat yang tadi kena ngatur ke utai yang tadi lebih mana lagi ukai kena kita ngelabuh ke orangnya ukai kena kita ngemalu ke orangnya. Jadi bala peninggal semua tadi kasih semua nyak meh ibrah ti patut dibaik kita dalam penghidup tu sebedau kita menilai siku orangnya berunding dulu meh kita engau tanya ngagai kita empu dia tadi tanya ngagai empu kita udah ke aku merti ke keadaan ya kebenar ya kita nemu ke nama aku tai ke benung di benung di asai ke orangnya tadi laban kita tak nemu batang kebenar ya perjuangan ti benung ditempuh orang bukai baka kita empu lebih banyak kita tusah orang ada nemu penusah kita orang ada nemu apa utai ti benung di asai kita ke maya tu. Bakanya megak kita ngeletakkan diri kita bertempat orang bukai tadi. Anang kita lalu istilah ketika kena orang. Sabarono kena kurang tadi. Lalu ke menilai orangnya tadi ketegal apa? utai kepada kita sekilasnya aja, lalu kita lalu kat menghukum orangnya. Laban kita hendak berada bertapak kasut orang tadi berapa nyengah semua. Dia tadi meh sikit nang patut kita berundiang dulu sebedau kita negur tu kenyadung ke cerita dengar kita ngai ke cerita ke dengar kita tadi ndak betul tau jadi petenah ngagai kita ngai orang ke empu di apa orang bukai ke empu cerita ke disadong kita jadi jadi bala peningat semua anangnya dong ke cerita atau ke berita ke dengar kita tanpa kita tadi tabayun. Jadi berkenyak mega nanti apa-apa kepada kita bermua kita tadi kita mesti ke husnuzon dulu dahnya tadi kita tabayun kena kita nyeliah ke kita tadi nyadong ke cerita atau ke pitenah yang tadi ngagai orang bukai ngagai ke jadi bila ceritanya tadi bala peningan semua cerita tindak betul dengan tadi ceritanya nyau nyerkai dia tadi maksudnya kita tadi nyau nyadong ke pitenah jadi nyak meh adab kita tadi bala peningan semua adab lebuh maya kita medak. Kita bisa adab ya. Anang cepat menghukum. Wallahu'alam, nakat terdulu kunci dia baik aku. Arabkah kunci ke dia baik aku tu tadi bisa mari manfaat dengan kita semua. InsyaAllah, bertemu baru kita bersadar kita terdekat datai. Bergulai buat YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam Gemilang, menggamit nostalgia, menghimbau kenangan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 diadakan di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Hari Ahad, 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, siaran langsung di TV2.

Tagih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR dengan sumbangan asas Rahmah SARA 2027 sudah ditambah ke ngagai RM16 bilion dari RM15 bilion seberatau. Lepas timantai ke bajet 2027, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit SARA nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Bantunya dekat untung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Kelimpah harinya, rakyat Malaysia kebumur nak kurang hari 18 tahun serta nandai nerima bantu STR dekat nerima SARA Madani RM100. Bantunya dekat dibayar dua kali enyak sebedau Aidilfitri ngau sebedau hari Merdeka lalu dekat untung ke 13 juta ikut rakyat nyengkam Raban M40. Perintah Mekah sudah bersetuju bantu SARA sama boleh dikenak beli barang basah dengan segar bak 216 pasar tani fama di Selampur, Malaysia. Kemarin SoftBank Group Corporation, Grab Holding Limited dengan Petroleum Sarawak Berhad sudah nyain sempekat langkah pengawak ti dikenak pesawat memansang ke pelasar pemintar tiru AI dengan infrastruktur digital di Sarawak. Bak penerang sidak, semua kompeninya marah ke sidak dekat bersawup, ngada ke plan dikenak memansang ke pelasar AI-nya dengan cara berenggat-renggat. Kerjasamanya megak dekat nur sidak berarti keperluan untuk kebisik dalam semua rantaian nilai AI, ti nyengkam AI compute and services, teknologi maju, robotik, pengerja pengawak, enggau pemansang komuniti. Kawal kerjasamanya dipercayai ke kena nyukung tinjau menerus Sarawak, tidak akan memansang ke ekonomi berga tinggi, tiba pelasar ke teknologi, kelimpah hari ti uling angkat ke infrastruktur digital, enggau konektiviti di Malaysia. 337 hari 527 ikut dutur ke bisik nerima panggil gawak di Sarawak, udah ngeriput diri gawak bak menua tau. Menteri Pengerah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke di Sabah, pemayu sidak kudang ripot diri gawak nyak bisik 336 ikut, hari 528 ikut orang ke bisik nerima panggil. Enggau nyak pemayu berlalu tua tu dang ripot diri gawak bak dua bengkah menua tu, manggai 63%. Di kena merangsang berlalu tua ngeripot diri gawak di Sabah ngau Sarawak, dia upis Menteri Pengerai udang angkat ke pemanah tur, ti dikena nganjung berlalu tua tetap ngegawak, harinya hari atur ti ngadu ke sistem e-houseman. Balalu tu temegak oleh nerima allowance pertukaran 100%, ti nyerangkum allowance makai, bayar sewa hotel, tambang pemindah enggau sekedar penguntung kebukai. Projek angkat ke pemanah Padang Bilu Miri dekat Merit Peluang Ndur Sarawak mandang ke identiti ngepesaka main asal menuatu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Lee Kim Shin pada ketukuh dalam terminal kebarunya ilak megak patut ngayan ke pemanah seni ngau pusaka main asal rakyat bak utara Meluato. Nyalai Raban ti mekuh ke pengawak seni ngau orang dagang kraft di Meluato diharap ke dekat diberi peluang berjalan ke ungkup sidak bak projeknya. Dato' Sri Lee Mansur Kejako tu bak pengawak libat urus bergulai ngau upis kejaraya Malaysia gerumpung main asal Raban seni ngau orang dagang kraft di Meluato. Projek angkat ke panah Padang Bilu Miri dibungkus RM445 juta dipercayai kena nambah ke agi kapasiti penumpang ngagai 4 juta ikut setahun enti dibanding ke ngau 2 juta ikut ajak jam ke dia tu. Industri buluh di Sarawak patut ngui ngagai pengawak ting luar ke mayuh hasil ke berga. Sapit Menteri Pengatur Mengeri, Pentadbiran Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh, pada keperkara tik bangsa tu boleh muka peluang ekonomi baru ngagai industri di Menua tu ngau orang kegawak bak menua pesisir. Nyalai pengawak pemansia ngau pemansang kebekal ngau industri buluh patut semampai di Pecalaika ngambil ketat mansut ke hasil tik boleh nangko peminta. Hasil tu nyengkam bayu arang, kerusa rumah, lantai buluh, panel komposit, barang kraft ngau produk hari tubuh. Datuk Len Talif Mansur ke Jakarta leboih ke menjadi seminar Hari Buluh Sarawak di Kuching. Kita datuk benda mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Projek Jalan Teku Pasai Siung Ngagai Kemuyang di Sibu dekat Nyadis Bengkagi Pemjuat Besar Bab Pengawal Engineering di Sarawak. Direktur UPIS Kejaraya JKR Sarawak, Dato' Kesiri Morris, madaka sekedari bagian dalam projeknya dekat guna struktur kenglengkung serta beringkat ke buliah 704 meter pemanjai. Tok Undang dikena mutar ke penanggul tanah payak serta taut terkerap, kelimpah hari tinentu ke jalai kedegagaknya taut entap, likun serta tan. Enti udah tembuk ilak, projek yang megak dekat jadi rekod baru dalam industri ngagak projek, ianya struktur ngelengkung serta beringkat ke pemaduk pancai di Asia Tenggara. Projeknya diatur berjalan nitiah ketimpuh, lalu disadang tembuk dalam bulan 9 tahun 2027, nyinilak. Sekedar projek air pipe diatur benar berjalan ke Basita Konsel Negeri Krian di Stratuk. Kawan Konsel Negeri Sita Krian, Friday Beliak, padahal projek tu ianya projek di Ulus Betan, Berayang Ngomudung, Tapang Ujan Kup Ibus, lalu semua projek tu kebungkus RM185 juta ringgit di Pecalai Kengenak Agih Belanja Hari Perintah Sarawak. Projeknya disadang temu dalam bulan 5 tahun 2028, lalu dekat nguntung ke 23 buah rumah pancai, ngau 2 buah sekolah pemberi. Kebagi kandang menua ulu gerencang, projek air pipe ti dikemudar ke UPIS Menteri Pemansang Tupuk Pendiang Ngau Wilayah, diatur agi bak peringkat nur penyanding penemu berjalai ke survei. Kelimpah rinyak palan pemersi air bak kaki Wong Megak sama dekat diaduka. Berungkus RM240 juta ringgit, kapasiti palan pemersi air itu dekat ditambah hari 30 juta liter sari ngagai 60 juta liter sari. 32.7 kilogram dadah Aramin 5 sudah dirampas bak sebengkau operasi kediatur bak padang bilion terabansa Kuching kena 28 dari bulan 9 tu kemari. Pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizam Ishak madah kedadahnya dipelawak kebungkus 3.3 juta ringgit. Dua ikut kaban sindiket nyual dadah kebumur 25 ngau 39 tahun begak sudah ditangkap. Sindiketnya dipelabak ke Endang Udang Rejab Penyalah Tok Kenyau hari bulan 8 tu kemari. Kalai modus operandi Datuk ianya ngulih ke dadah hari Johor Baru di dikirim ke Kuching ngenak bilun. Kedua-dua suspeknya sama bisik rekod jenayah lalu siku hari sedua itu ditemu positif dadah. Seduanya mekak dah didawa bak Kod Magistrat Kuching ngenak Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berkawal dengan kes ngerusak ke kedai ti berjual macam barang bak sekedap bilih menua, DCP Saifulizam madah ke nakak ke dia tau, lima ikut laki rakyat mula tumpu udah ditangkap. Polis megak agib gigat ke lapan ikut orang ngambil kenulung sidak mansiat kesnya. Nyalai polis minta mensia mayuh ke besi penerang pasal kesnya ngambil ke sidak datai nulung sidak percalai ke pansiat. Mensia mayuh megak udah dilalang ujaku, tidak ngasuh sidak ngerembai ke berita ke selebu bungapa, titau ngerugak pansiat polis. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai itu, tu batang berita dibaca baru. Bajet 2027 akhir belanja STR Ngausara ditambah ngagai 16 bilion ringgit. Kerjasama Petros ngau dua company ngemansang ke pelasar peminta tiru ngau infrastruktur digital Sarawak. Polis ngetan kedua lelaki mai belalai dadah bungkus 3.3 juta ringgit ngenak penerbai bilion domestik. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari belit berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Kucing 0.3 FM.

Terima kasih yang kami dengan YFM. Kami akan boleh secara lain kami ke lemai tu. Kita akan bersinya apa mereka hari grup FB keseluruhan nyukung YFM. Biar mereka kita akan bersinya mendiang ke kami dengan RTM Klik. Terima kasih ke penginduk kita. Nak ngira abad ini induk kita dia jam kerja tu. Sekali kita antari burung kawak kini. Tak ke benung belalah udah ngetu. Ngintu diri ke lemai tu. Tak ke benung dalam tu jalan. Terima kasih ke penginduk kita. Nah. Lagi muka boleh saya lain aku Ronald Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih ke peningat kita ke basic nyapa bakal Jessica Itan. Terima kasih dari page peminat YFM. Pihak mereka induk kenawit selalu lemai kau ya sebab jalan ke pengat nujunuan DJ. Terima kasih Gramuang Anna Grini yang selalu lemai DJ hari Julau. Bisa awal lagi minta putar lagu dari Rick Anderson kau ya Bungai Pinang. Jadi yang Margaret Unciang, terima kasih DJ kau ya minta putar lagu dari Ego Anthony melekat penginduk kena merindah Ricky Reward and Desmond James Anyal Stamos David Stelov Mary Ubun Martin Mami Aba Any Tinggi memegat DJ Empu. Salam saya nak lenyau nak nembu lecuk Arya di Sibu Sindon Idis yang lemai DJ minta putar ke lagu Arya Alex Wan Merampau. Terima kasih DJ sama-sama yang megak James Pengiran saat malam DJ. Terima kasih James Pengiran mesti nyapa mesti nyapa megak inyak Lina Bugis saat berjalan ke Pengan Ujunuan. Sindon Idi minta putar ke lagu Arya Alex Wan kena merindang semua peninga pihak mereka hari kelebih kik ngakai grup peminat YFM Iban Station pemindang kita Jonathan Raya yang selalu main DJ yang genuan Pak Konti YFM mana hari kami dipakan kelemah itu selalu main Jonathan pihak mereka Max Syakat minta putar ke lagu lama ke ya Tali Semaya hari Christopher Kelly kena merindang semua peminat YFM ke malam tu harap ke semua terperindang serta jaga meh pengerai selalu ini tinggi orang sibu orang sibu orang bertuang tu nah sebab jalan ke pengawal mana hari kami kau ya terima kasih mama Yosi saya sama Yosi Saraun tadi nah saya kedi sibu. Ok terima kasih kakai peminat kita hari page peminat YFM bisa muka peningat kita ke bisiknya apa kelemah itu hari page YFM Iban Station peminat kita sisi dah kumit sebab jalan ke pengawal DJ terima kasih kasih Nora Billy yang sebab jalan ke pengawal Ari Batu Niah mana hari kami kok ya Iba Vincent bisiknya apa megak terima kasih Iba Vincent Sandy Ann keseluruhan mendiang ke YFM terima kasih Hau Alex Delta Bina Wata Baharau Ari Rumah Jonas Lajah Pentiak Baru Sekerang minta putar ke lagu Ari Salim Iklim kok ya Suci Dalam Debu nanti DJ kita ke malam tu bawa meminang malam tu lagi nah nebah kita lagu Pupu Bansa yang mereka CMS Fred mesti menyapa mereka Arab Kemujur berjalan ke pengawak Aris Tutung Haid di Kuching kau ya Gramung Ana Grinang Salamai DJ Ari Julau minta putar lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang awal lagi kena bahaya nah Monica Malih Bunga mereka Ari Miri mesti menyapa Andrew Ujai Masing bisi minta putar ke lagu Ari Iko Anthony melikai penginduk nuju kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninggal YFM jadi David Alu Abang Wan Ari Simpan Semunjan Belah Ringin minta putar ke lagu Bungai Pinang Ari Rick Anderson kena merindang raban ke suar berpesan agak yang lama tu agak DJ Empu ngarap ke muncul berjalan ke pengawak Catherine Robin tak lemai DJ semua berjalan ke pengawak Nujun Wan terima kasih Ladana Kangi Enjub tak lemai DJ kau ya sama lemai Ladana Brody Muyang yang menggap bisiknya apa mana hari kami di inkliri lemai tu Rini Sabai madah ke Gary di Serikai mana ke lemai tu Lily Anthony di Limbang dah kegari megak mana di Limbang Richa Unum cukup minat setia YFM dah ke Agib Subun hari kami di Jalan Simpan Semunjan minta putar ke lagu Ari Silvia Banyi Mami Abang megak bisiknya apa Juni Ben Mariam Abdullah Merdan Ashadi minta putar ke lagu Ari Swelin kok ya tak ke lagu Stella Phillips selalu ninggal nak madah lawa lagu pintar nah Buri Nyalu
Sabah Lembai DJ Abdullah Kemawak. Terima kasih ya. Lina Bugis Meraka Gayari Panas di Johor Sarito. Anita Nawai Muka Bisi Nyapa Ari Pakus Power. Terima kasih Ron Sepawah. Roy Kuang Ron Semangai Ang Tau Madah Kerim Pumnum Dengan Kewai Pem. Terima kasih Sherry Michi J Jang Ambe Erika Anis Nis Mas Diana Muka bisi nyapa kita ke lemai tu bisi minta putukan lagu Ari Ramchana Tu Bennett mana hari kami di Wak Pakan malam tu ko ya. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati hari peninggal kita ke bisi minta putukan lagu bisi nyapa muka terima kasih ke peninggal kita minta ampun nanti nak terbaca ke pesan hari kita peninggal nah. Okey, kita nebah dua itik lagu ke bisik pintak peninggal kita ke lemah itu ke sekali itu lagu Ari Alex Wan Merampau lalu ditangkan ke ngau lagu Ari Rick Anderson Bungai Pinang sebelum dia ke tanduk program Randau YFM.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita yang kami ke program kami di YFM Mengkup ya lemai tu ya. Bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temuai ke di kangau enggak aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temuai kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gaya peninggal kita kaki dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah dua-dua gau bak mua aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemai tu. Tajak penyakit tadi enggak balaya baru datai hari sibuk terus ke Kuching ne.
1: Oh,
0: sama datai dengan genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Okay. Tentu bukan banyak program ke diatur bak palan nuan pu kelimpah enggak pengawal nuan pu berdentu laun kira kemeri selamat tahun baru 2026 dengan genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat ba dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen. Engka ya berhormat Datuk oleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Oh, ni maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pa Lubuan tu, Namujo. Udahnya aku berdiri baru pa Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu menggai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Okey, nyamai Brandau nak Jaku Iban. Okey, segi landian Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu segi bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukulai aku hari mid tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Maksudnya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi kak bergulai dengan orang rakyat. Nyalai maya aku berkapedin kira selama 10 tahun aku oleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nada yang nanggul eh.
1: Nada yang nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nada yang tu berpenanggul buat YB lebih ya ke Brandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala manyuh kaki ni dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Itu nyengenang ngagai Sita ke di peganuannya. Laban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pembantu manyuh yang nguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now, kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemasaian ni Abah Semenanjung tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung ngau negeri Perlis ngau wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size ya.
1: Mm-hmm. Sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita bajulau kira bisik kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisik sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima firma ke narai nerima sijil lah. Ya. Tu kawasan julau lah.
0: Okay. Hingga pendengar kita ke lemah itu bisik ke ningar hari pilihan menua julau. Sebening ke program kita yang jadi itu biar pengari rakyat kita kemenandikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB bak nuan pu laban kau dah dua penggal nuan megai parlimen julau engka yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembu tau ke kebenung dekat di kemansang ke di parlimen sita nuan julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang bedau di bisik.
0: Mm-hmm.
1: Pakar kita mainnya bedau bisik main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya bedau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Mudahnya kita itu sama di bisik isu stesen minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ini lagi bisik isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja pak julau. Dan julaunya selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ini alai sampai sehari tu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Mudahnya abang area pakan sebenar tu narai ATM mesin kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba, isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulau bisik siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi kira aku pump sudah ya bisik dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisik dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di pakan ngau kagaga di area julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi ente ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi Bobis bomba kelas
1: saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita serban lah ni.
1: Aman.
0: Okey, lepas kita inyo kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisik oleh nerima berita. Bukai hari handphone aja tang sudah pen oleh bisik satelit atau kena parabola oleh nerima ke berita ni. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu. Maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza hari jaman keliat ngau jaman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, engkau ke benung digagak, kau dah dilansak nuan oleh di pedak rakyat sitak julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang kedekat diasai ke rakyat julau udah tu lah ban nuan.
1: Okay, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sikit bisik ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage. Kalau dia tu kawasan Julau tu, bisa ke 58% coverage
0: dari internet.
1: Internet, yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Kalau kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor dua. Jadi jendela dua tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sepi aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalai bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato, bisa perancangan ke mansang area menua Lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku niak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu. Isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang. Kau laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah subah, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade, pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi atau area Pakan Den. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelum tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sida atau gagal kraft tangan. Soft skill utanya yang kepenting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi-agensi kerajaan ngau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat bakal kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Oh, niame.
0: Okey, tu ngenang laban nuan ke penduduk parlimen tu yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami kenyadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bahkan nuan pu tentu mega nuan tu nyadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan, aku dah kalah di bai nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak kreditunya lalu bedah bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisa sebut. Bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau, awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Nya kepenting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyengkau kuota sendur bala pengajar memalam ni. Tadi nuan bising lansak senentang lada tu yang bermakna tu tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bisi maya yang murun bisi maya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita kena nam ladanya tapi engkau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke ngemberan ke mawa tanam jadi bak penemuan yang bermakna tu engkau secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai utah tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku sebagai sebagai pengurusi lada lah 2 tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bahkan nyame jadi aku tu bisa meda maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu harga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang lagi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo lagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Tang aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abah rekod sidaya. Laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada. Nada agi alam rekodnya. Dan agi sida break laban rekod sida nare update tu. Jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun. Tang orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu. Lama nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah.
0: Ngarap ke utanya penerangnya oleh dikemas kini kita ngambil ke teli ini ngambil ke sedak ke sikit yang meran kawan lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja ban
1: lebih
0: bakat tu ada nanam lada aku dah baduk nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan mana lagi beri agai orang ke sikit yang meran tanya lah
1: betul
0: pengawak petanam okay. Tadi kita dah kenal senentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembiga kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lada bagi temu sitak parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturung menua ke bebukit manyu hai uong atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa yang enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar data yang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak sitak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Putai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Ngau kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawa ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais peku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakut bahawa rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan, baju lau. Aku ngasuh ke rakyat, termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke, nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya saya nak nemu bisik skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat bisik ke gagal bisik giga orang ke hari semenanjung tu ngajar ngajar sila. Bakal kita yang paling lama bising ngajar sila gaga clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sila oleh personalize nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke bisik bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisik tempat ke lekat ke utai semua.
0: Mm-hmm.
1: Mesti bisik siti kedai, kita mesti bisik siti pusat latihan.
0: Yeah.
1: Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita.
0: Yeah.
1: Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sida tu, nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sida gagak, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak bari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya?
0: Yeah.
1: Jadi kita itu mesti bisa pusat lah hitihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar utanya semua. Kau orang pelancongan datai sida pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tour guide dia tu, nanti sida kak gagak khusus, sida kak berlesen, aku nemu sida belajar apa kucing.
0: Yeah.
1: Bayar ke RM7,000 untuk 6 bulan.
0: Yeah.
1: Dan aku bisa memohon bisik hati mai ke sida ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu.
0: Mm-hmm.
1: Sama dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar.
0: Yeah.
1: Angka nanti bisik subsidi, bisik bantuan dari kerajaan.
0: Mm-hmm.
1: Kita nurunkan kosnya. Sains supaya aku mayogi orang boleh masuk. Laban ketegal ni ama, bisik ke orang sida nemu jako English, bisik ke orang nemu jako bahasa bukai.
0: Mm-hmm.
1: Bisik orang mayo kerja offshore.
0: Yeah.
1: Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja.
0: Mm-hmm.
1: Bisik ke orang udah bado sida narik kerja baru rumah, boleh ke sida narik tu gal. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat.
0: Yeah.
1: Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak banyak menua-menua ke tahu dalam kita kampung atau ke hutan asal kau lihat dalam kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Ngal tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan.
0: Yeah.
1: Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu.
0: Mm-hmm.
1: Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu.
0: Yeah.
1: Sampai ia hari ni hari Kebiri.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida beli mas wing. Beli masing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke luar negara.
0: Mm-hmm.
1: Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu.
0: Yeah.
1: Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini.
0: Yeah,
1: ngetu bas Betong.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke ngetu bas Julau.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisa mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisa. Tu area ke aman, hutan tu mayo.
0: Yeah.
1: Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sida medak hutan tu. Oleh medak hutan bahasa Sarawak.
0: Ya, yeah. Sebab di main sida bermalam rumah panjai, medak budaya kita hebat.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul, aman. Hutannya nak boleh dipedak di luar, di tempat-tempat buka itu.
0: Betul.
1: Bahasa Sarawak aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Iya. Tebal lagi nyamaga oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun tiada sembah utainya oleh di kemuju ke kita jauh ke dia nah, yang mana tu. Ok, jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua jual laun kita ke meninggal ke program kami kelima itu temuai ke dikangau dalam konti kita ngisi awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyokas setengah jam kami dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku area tu nya jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia. Kami dua yang menggau program tu, menggau Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak, mari kita berperindah menggau Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Rikiel.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulang menggau temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Laman nyo kagi ni kami secara online mega, okay? RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu agi ni ngah randa ke bulan ngau temuai ke di kangau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program randa pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi. Tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tunggan kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke nanti jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam tanam semula kayu species local tu. Now, kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now, kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka atau sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan tu jaga Semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa tu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa Wistek ba Sabah dengan Wistek ba Semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Baka ni ke sidak gagal perabot, baka ni sidak gagal latihan tu.
0: Sehingga nonton bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira udah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi

0: kerusi by MPOC untuk jaga ke sawit,
1: yeah,
0: export ke promotion lah, export.
1: Yeah.
0: Now sebenarnya by MPOC aku bisa by MPB ya, Malaysian Paper Board.
1: Yeah.
0: Niat isu tu untuk jaga ke lada.
1: Yeah.
0: Jadi aku niat promosi by dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
1: Okay. Kira-kira sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
0: Okey,
1: 8 tahun. Tidak juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Perman Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah pengok kita memang bisi cabaran lah. Okey, buat nuan pun tidak juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Bak tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru sebagai pengok nuan. Bak Dewan Parlimen tu ya Perman Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung kau kerja sama nuan kau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
0: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lapan kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Dengan aku sama belah sokong lah nama inisiatif di Gagak Bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program, sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan gagak orang ambil ke masuk universiti belajar percuma, apa khusus STEM. Saya ku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah, untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita oleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke mansang ke menua kita ya.
1: Yeah.
0: Termasuk ke area Julau tu.
1: Betul. Okey, tentu juga bisi peningkat kita hari pilih menua Julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegainuan. Ini adalah sidak yang boleh mengenatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nuan pu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuan pu ke handle.
0: Aku bisa tuitik pusat khidmat setiap pasar pakan setiap pasar Julau dan kami tu bisa buka sari-sari lah ngai-ngai ke menjaga rakyat din lah. Now, aku pun bisa setiap tempat buat serikai lah. Staff aku buat serikai lepas area serikai tu semua ke area area pakan now, bisa ke orang rakyat tu selalu bisa ngai-ngai serikai ke beli barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua staff aku tu handphone sida bisa megang. Bagi ke rakyat. Nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas dua hari.
1: Engkau sedaya ya bisa yutai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi ni.
0: Betul.
1: Nanti ya buat ofis yang berumah Datuk engkau yang berumah Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
0: Boleh. Okay, nombor telefon staff aku baju lah nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
1: Okey, nya tadi nombor telefon ke tau di Kangau Balai Kita di Zaman Bisik Serbana tau ke permintaan. Jadi Yang Berhormat Datuk Tok Uka Isbina ngembuan manyuh pangku pengawak. Ia juga ingat ke nombor telefon Balai Pekerjaya. Tahniah Yang Berhormat Datuk.
0: Terima kasih Mayu.
1: Jika nombor yang berbagai ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk Ila nyamai kita yang natai ke Serbana kita permintaan kita direct ngagai Balai Pekerjaya atau ke ngagai Yang Berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu Yang Berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Atuan Nuan bak Parlimen Jualau engkau tak disebut tu tadi engkau oleh yang lansak.
0: Oh ya, aku tu basic kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gaga tahun lepas basic ke kita gaga ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan ngau Fun Run aku kerjasama ngau polis ngau aku bersiati bekerjasama ngau rela ngau agensi bukai leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat baju lau sama oleh ke sama oleh bugulai lah bugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita kelalu sunyi ya. Ada yeah. aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke pesta pakan, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
1: Jarak ya kelalu jauh.
0: Jarak kelalu jauh.
1: Yeah.
0: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti lebih bajet nak cukup.
1: Yeah.
0: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang rakyat kebisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
1: Betul. Bahkan nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
0: Betul.
1: Nya boleh kena kita nyungkap benda kebisik rakyat dia ni.
0: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak main lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
1: Ya. Yeah.
0: Awak ke balai biru wanita tu bala sila Indo tu boleh sama sama masuk dalam niame laban aku pada hari ke orang ke dia baju lau dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore
1: ya
0: yeah. Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngau orang ke biak so kita sama mesti mesti giga aktiviti ngai sida ya me aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraft tangan.
1: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita jadi homestay so aku minta idea tuan bakal ni ayolah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan bala tuai rumah bala pengulu bala pemanca dipilih oleh julau ni nemu kita sama bekerjasama kita yang memansang ke pramu ke dah disebut yang berhormat Datuk tadi ngambil kita tanya jadi nyata lah.
0: Terima kasih
1: ya. Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temuai menua kita seronok itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main nasal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk aku kira ke beri peluang ngagai nuan beri kira ke naden tu laun beri pesan selamat tahun baru ngagai peningat kita yang kau bala rakyat nuan bak Parlimen P209
0: Julau. Terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal harap ke rakyat semua bergulai ke mana anang-anang ke Belayak anang ke Carut ini aku utai ke penting
1: yeah.
0: Anang ke Ngirup ke Mayo anang Ngirup ke Lalu Mayo nanti boleh menjaga ke pengerai kita aku harap ke bala ke petanam tu sida tu bisa boleh hasil ke Mayo. Sila tu semua gayu guru gayu namai tentang senang sila lindak Tuan Beno.
1: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari UiFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan intiang hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke ngari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UiFM Monica Midi pengelola UiFM Iban Edmund Langgi Gawa Bala Kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merepisai terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia kuali ngisi program kita edisi ketua bahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 tanduk ya tak diringa hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk jadi terima kasih ya Nuan biar kau dah limpang ke kita jadi lagu kamu dia ya Yang Berhormat Datuk
0: Bekikis Bulu Betis tu
1: lagu favorite bala saya nak biru wanita ni
0: oh
1: bala tu
0: lagu rancak tu
1: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu ingat lagu biar bekikis

Deja Vu hari bintang Afrinyan kemain lagu Isa kuda juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit begitu cukup mana aman kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi yang lama tu bercatat sebagai juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah kuda nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: Bintang P. Ramlee 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof.
1: Awan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak 240 juta ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk 460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
2: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan. Dan pada keseluruhannya, ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
3: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Besar itu, 9 Oktober dalam tahun 2005, bisik 100 kurang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah, kena berbayar di diatur. Bah Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau World Sight and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur, nang kena ngadap ke pemerhati hati ngagam siam mayu berperasai guna nyaga pengurai mata. Bapak penguat ke diatur sarinya, kalai lebih kurang 10% orang ditemu. Bapak penanggul, bapak pengerai mata ngau 5% kebukai, disi ditemu tinggi gula. Program berpersa pengerai temaga diperiksa, bala lutut pakar alukis pengerai, Sarawak Society for the Blind, Raban Pengerai Hari Hospital Besai Sarawak, bala Raban Pengerai Hari Hospital Lunduk, mau bala Raban Gelempung Diabetes Malaysia, Pampang Sarawak. Batu Megak, Chairman ASB, Mr. Joseph Kwek, madah kesidak dekat ngatur menghadiri program berpersa pengerai kebakatu ke Cemahila, kelebih lagi bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disetia ke Upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
5: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kucing didiri ke dalam tahun 1859 batas Bukit Menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palanduar Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah. Serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai. Manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Lagu kena muka lawak pemerintah malam YFM kita malam hari 5 malam minggu kita hari itu lagu ke Adi by Rudy Peter 7 bulan 7 malam lemaknya wai nanti bukan kandung kadang-kadangnya untuk anak diri ya 7 bulannya jadi malam tu tentu ya segala sejalan kau aku.

di Sian Dua Kindoas menyari enam pesai. Oke, okay? Jadi ya Piamga, lalu ke peningkah ya, baru aja segulis yang lain kami bawa pemenang malam Hawaii FM ke Sari itu. Terima kasih ya ke Sukuang kita semua, Laban Nari ya, Sukuang kita semua meh, kami Agi tetap terus membunyi. Jadi bawa pengujung program atau ketiga jam kita ya ke live, boleh enggak peningkah bak konti Hawaii FM ke malam tu, datang lagi dekat mai kita mendiang ke program Randau Hawaii. Nama nak ni utai ya ke nyeri isu buat sidaya ke minggu tu, sama-sama mencintai nanti sudah tu lagi tang.

0: tau Bapa Ben ranau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawal kita jam tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasau kita kesal ucau. Laban semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Laban nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau. Pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi tungak ke menua senam nya kelenyau nya. Ibu nak kini, ibu nak kini senam ya ucau. Alam kita sama ninggal ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena beragian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati balik salam rasa temu. Rasa aku nanti kena salam. Gini kena salam. Ilah mama ibu dia tahu salam. Rasa aku kian-kian kena salam. Kini belum ngerti salam. Lagi aku ulu tukus gaya di dunia aku lah salam. Lagi aku nama utai ku memberitanya berbagai salam. Salam aku Lili beli seram. Bapak berjadi kode seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam ke perusahaan kita serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain

0: எல்லாம் நல்லா ஃப்ரீஷா பச்சிட்டு பண்ணுவேன். கிளிக்கிட்டு சாத்தை
1: diberi orang din. Ya, kuyus pen ayah senram kunya.
2: Udah aduh megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi. Ayahnya upes sekretariat MAPO. Ianya upes anagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO. Per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak ke sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsela Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau ke Malaysian Agency Cetatec Cybertech ngau scam. Nah ya, ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Ndur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sidak nyatu bepangan diau atau ke penyalai sidak ya.
3: Apa pihak ni? Lawit namai ke kes tau ke rumah. Kumbai ku pes polis saja kalian tu ngeriputnya.
2: Ingat di cerita boy sebab banun. Kadang nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
3: Ente bakal kes boy subaknya boy subaknya le umbuk kaban lama ya orang madah ke dien besai gaji nyo terperasak dia hingga orang kenyebut munyinya ia kebakar tau sikit mayu kes bakar tau. Orang kedai kelala tersebut kita nyadi orang tengah dari berdagian ke Malaysia. Nyadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Induk tau ke lelaki ia ke sesigat, ia ke berbajik. Nanti orang hari sebelah Facebook, hari TikTok, hari media ramah. Enggak ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati. Sedaknya tadi lalu berbaik bertemu. Sedaknya dia deh. Dia orang ngulih ke sedak ya. Lalu nangkap sedak ya.
0: Gila tangkap. Gila tangkap. Lama macam ni ke salam gila tangkap. Lama menangkap salam. Yang kasih ada salam.
1: Misi aku mau tahu teh kepada adiknya ibu Banuan. Tu kumai orang roman scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
2: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak engau menua ke mayu berdagang ke mensia ba garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
0: Mama hamu ngadi senam nyadi anak. Dikit kita ino asua orang nyua diri enti lelaki bekena ina senam. Kada anak udah jadi tau kejua orang ulu tungku sengai wa senam. Gantian senam ada tungku sengai wa. Bulu tukul sekali walau apa yang diling senram senram lalu pernah bisa pun ya senramnya
1: katanya kita rumah ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas ida ayah senramnya.
3: Bisa ga uliah diselamat ke Raban Penglikun ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau entale bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja kau dah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya agi dikurung ba menua dien sekali ke ba Myanmar, ba Kemboja atau ke ba Laos dien ya. Sekali punya hidup atau kemati. Nah, dai kita itu nemu nya na pasu.
0: Mati. Lalu malah kati aku tersilap bayar tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelinga ke aku sendram.
1: Oh, petara hati berkuasa. Basampi kaya senram makonya nadai panamama Arab kaya oleh pula ingat selamat kasih kaku hidup na oleh makai nyamai na oleh makai menukur yang na oleh makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
3: apo amat balat ga sampai dia jabut.
2: Nyau berkenang ke pemayu orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan. Bisi ke baca aku punya menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayu kena tipu. Ditangkan ke menua Johor ngau Selangor. Bekenya aku sudah.
0: Kenapa aku buka pintunya banuan? Bukan senangnya. Jambu-jambu alah-alah air pelah sama aku buka pintu. Kalau lah selamnya pulai kini selam selam.
1: Nyak ayah gilap nenek ukai senram.
4: Oh terumah aku ngigak di kebilik kian tadi sidak diruai madah ke didi tu.
2: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Usma Putra atau ke upis pulis?
4: Oh, bisa tuan rumah. Sangau sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tuan rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh.
0: Hidup senam aku.
3: Ya nama kau sidak ya telefon ngagai deh jilap. Kau nyunak sabar kau tekan inga.
4: Sidak hari Wisma Putra madah ke bisi 15 iku sidak boleh diselamat ke baik pulai. Hasil hari rundi yang perintah menua tok ngau gerompong MHO tau ke gerompong Malaysia mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia dok dien deh. 15 iku sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke.
0: Hidup senderam aku. Akai lipalam dan aku ngilang selam nasi alamat selam
1: apa ngasi mai sampai aku tak tadi ibu banuan
2: ketika bekas sidaknya dia tu jilap lalu baik orang pulai ke kita sidaknya lah.
4: Oh, pihak ke sidak ya gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu laban sidak tu mayuh ketusur runding tau ke trauma nyak mesti bisik konseling ngau gerempung ke mantu sidak tu dulu lalu nganjuang sidak tu pulai kita
3: ngadai nemu nak tusur runding sidak ke dekorongnya mana nanti pulai hidupnya bisik sekedak bangkai kata temu penungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
0: Selamat. Lagi mana, kami dua jabut. ditinggal kedai semua kita semua itu hilang lagi yang kedai sedramnya sekumbang dek nadai tinggal hilang kedai lah sedramnya nama kai yang nama dek sudah aku sedram semua utai digagak gaya lima gaya sedram
1: utai buka itu jua aku utai disebut dengan ini ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sigi terterang gade raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyus minggu dek ngai mandi pada aja sikit tengah mandi.
5: Umbas nengai busa ngau, umbas nengai ba. Udah pulai aku tu deh. Udah selamat pulai. Terima kasih ngaji kita semua. Terbagi ngaji seluar jilap. Ngau tu air mamting. Laban udah kiroh ngaji ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sangau seluar jabut. Maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke aku tersiku hari sedak terbaik pulai laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau
6: apa nyeruruai madis neram ya tekenyit meda gamal dek jauh amai berubah ukanya bangga lama dek kelenyau kati mikita kehidup maya kedikuruang orangnya kada kita bisik diberi orang makai
5: nadai minut dua hari sekali baru bisa berapa makai nyapan mimin aja dikurung orang berbilik kesempit asuran telepon nipu duit orang tidak boleh orang ditipu duit kami di palau ngukayu bisa kelama lagi dia tidak boleh duit hari nipu orang ngukai di palau aja sedar ingkai bangku kebisik karannya asuran takap karan apa kanya baik penyakitnya
2: ya ketika dek tahu kena tangkap sida sendram
3: aku ingat dek kian harinya kau bertemu ngopangan induk Thailand dia
4: aku alir api maya dek datai baik ipot di bisik telepon aku madah aku dah datai dien pangan induknya datai ngambil dek kunuang nama kau induknya kau ngambil dek ngagai padam bilun dia ya?
1: Aku bisik pun tak gembal induknya ayah sendiram video call mantai ke induknya baru datai ngambil ia abak ipot
5: begitu cerita ya ama induknya amai ke ngambil aku ngagai perang bilun dan yang madai ke apa yang indah ya dekat bertemu ngaku ke diri kan mendak pemerani aku bertemu ngau apa yang indah ya asal yang depan cerita sudah sebilik ya dekat mai bertemu ngau apa indah ya tadi bisa diterima mai aku kian kami aku tu tadi pertama aku dalam keretanya bisa muda dribal ngau siku lelaki dia nadai gak aku berunia panjai udahnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngau Myanmar dia aku nemu diri aku dah kena tipu
4: tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram
5: gak aku lari ngenyadi lelaki ke dalam keretanya bagai senapang udah nucul ke senapang ngegar kening aku nyau bupilo tusur di gagap kenyak udah nyat telepon pasport semua dirampas sedak ya baru sedak mai pansut ngake siti nur ke dijaga ngau pagar besi beduri
0: patut kami dua jabut telepon nakala uli ya
6: udah nyakati orang ngau di seneram begulai ngau bala bukai kesama di kurang dian deh mayanya
5: datai dian lalu nada yang pampunnya terus asus sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala samari menua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
3: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyari upis lu ya.
5: Dia magang ni sudah ya banon. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis. Nyau orang kesama dia. Utai udah diatur makan.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sida maya yaka lari. Sida madah baik sida ngalik kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama terima nasib sama bekenyak meh. Anjur ngalik kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari rengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
0: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayuah rengka dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiam.
6: Oh, nyak ke disebut sida kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
5: Maka tidak kena nemu nipu orang online, tidak kena boleh target duit nipu orang, tidak kena uji lari, tidak kena sakit, nampak suah di palu. Tidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai orang nyata, nadai undang-undang. Ya, me perintah tu seh kang atur teh dien. Bala mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sigi terbilang, ngau dor berdagang ke mensia di tu, deh.
2: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, indu talent ke ngau di bepengan nyak. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke mensianya, meh.
3: Kadang nak dia tu menuang nipu laki bukai ya, buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komision ya sikok palaknya? Ya.
6: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade tu uliah merik lalau ngagai bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial ngigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nah, lanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

bisa mulai ajari cerita anak kita ucau. Utai kamai na di ba pengidup sekeda kita ina ucau anak na berjimat berkelalangu. Urari menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti put jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minut menikah midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke Monika Midi. Yalah kesal jauh.

0: hujan panas menyang-nyang, hujan batu berkesetek. Nama si tidak senang, nyabek kakunya pantun insek. Buah betek, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah tidak berbini. Anak manuak masih bergantung, dibaik orang mencang kemiri. Ukai nama mata dengai dindua, susah hati kak berbini. Anak milih makai rusi, kuyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indo janda apa ma mewai.
1: Okay.
2: Pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban bansaiban tek disebut mali di kerja. Jadi semua utai tek disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kita nya mesti bisi ke buah namo psikologi bok belakang pemali nya tadi. Pemali bok jaku iban bok raban kita iban balat benar pekawal ngau cara tau kejalai kita iban ngintu. Tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi berkitai ke dia di rumah panjai.
3: Pagi rewind.
4: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
5: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
4: So pagi pengajar.
5: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu bertanya seminggu cak.
4: Oh.
5: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
4: KGB ya.
5: KGB.
4: Nama KGB nya.
5: Spy Rusia.
4: KGB. Okay.
5: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
4: Oh.
5: Yang benda kita ya bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh. Danya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
4: Nah.
5: Entang yang ngasuh kuncu sudah berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
4: Oh.
5: Berperang dengan US.
4: Nanti Redonya. Kau dah suka sudah perang ni.
5: Anak.
4: Oh, anak.
5: Dia nak merenang layak kita. Tentang anak saya yang layak kita cak.
4: Okey.
5: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
6: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
7: YFM Segulai Sejalan.

pendengar itu, kami mai kita mendiang ke berita malam hari bagi bahan WFM. Kita malam tu malam hari 5/9/2016. Sarawak menerima agih belanja hari perintah besar di bulih 16.2 bilion ringgit bab bajet 2027. Penyampaunya bisi nambah henti dibanding ke gawal 15.1 bilion ringgit tahun Siti itu kemari. Menteri Besar ke pihak muka dari Menteri Karawang Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara kemenu tinggi diberi ngagih meluat. Bak pemasang infrastruktur perintah ngagih ke 3.3 bilion ringgit kena terus ke projek ngagak jalan alun di Sabah, Ngau Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar transponil Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang Ngau Lawas dekat dikeluarkan bak ujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembu bak ujung tahun setitulah. Lalu Dato' Sri Anwar Mansud kerja kutu lebih mantai ke bajet 2027 bak Dewan Rakyat. Ngedang perkara kesama Dato' Sri Anwar madah ke perintah besar yang nemu pengeran perintah menua di dekat kemasang ke zon ekonomi khas Sibu. Tegalnya perintah besar dekat berengkah ngatur awam rasmi nuar tetap ke langkah kemasang zon ekonominya. Tahun yang kawam dalam sektor pelajar, kalah scholarship di tajau upis, mengajak bawa perintah ngagai nembiak Sarawak, ngau Sabah juga ditambah. Tuk dekat buka peluang ngagai 4,200 ekonomiak nincing tahun 60 pelajar dari palan pelajar tinggi. Empat perambu undang-undang dekat dipantai ke bak awam Dun Sarawak di dekat diatur berlabuh hari Sabtu minggu baru nyentuk 2010 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Afia Mawang Nasar madah ketuk mungkul perambu undang-undang RUU Belajar 2027 engkau RUU Belajar Tambah. Sama dibantai ianya ubah ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Area Diau 2026. Pengawak ngubah hari Diau tu dikenal ngatur baru hari besai ke dintu bak arih ke sebakal. Lalu pengawak ngubah ordinan Perpustakaan ianya dikenal negap ke tangkup pengawak palanti anjin kawam kuasa numbuh ke arki. Ia masuk ke nyakutu pengudah nguluk pra awam Dewan Dun Sarawak Kucing Sarikat Tadi. Dun Sarawak juga bisa menerima 336 iti tanya dari Kaban Kursa Negeri, lalu ada penyampaunya 240 iti tanya dekat di Sawat Badewan, lalu ia kebukai di Sawat Ngau Cara Bertulis.

0: biak ngawa pengajar sekolah SK Belipan Lawas dia tu ngasai kepalan alai belajar ngau ngajar til lantang pengudah blok baru 2 ringkat TBC 4 bilik kelas temu digagal. Projek kebungkus 2.4 juta ringgitnya dipercayai ke agensi pemasang wilayah utara NRDA serta berkah dikena kenyau area tahun Siti Tok Mari. Sapir Premier Sarawak Dato' Omar Awang Tengah Liasan mendak ke projek itu juga mungkur pengawal mengangkat ke pemenang 8 itik agu mengangkat jematan jalan dua jalan kaki serta dinding penagang susul. Dia masuk ke Jakarta mayan nemuai ngagai SK Belipat Lawas. Kenapa para kesama NRDA udah ngagih status 60 juta ringgit lalu agih belajar tu dikenang ngangkat ke pemenang infrastruktur pelajar di Serata Bagi Benua Limbang ke tempat lagi udah jalan ke lalu ia kebukai udah tembu digagal. Pemar geografi ngagai hari kena menukunya ukai penanggul dikenang nentu ke sebis nganjung barang terus datai ngagai raya nyengkawam bakandang benua ulu. Jenderal Manager Pos Malaysia Negeri Sarawak, Cik Rusti Yasaini Cik Yusuf madah ke komitmen hingga pengeransiang gawak beraban nyadi ke pengeriang dikena nentu ke tiap barang ke dikirum datai ngagai orang ke dituju. Pemuju itu hasil hari bala pengeraja pengawa ki udah berjalan ke pengawa ngau cukup mana tajak tapi ngau mayuh macam pemak. Yang masuk ke Jakarta bak mayang nyambut hari pos 2006 ke disambut bak upis pos pesai kucing. Enggak penerbak lebih hari 200 tahun, sidaya dekat meruan berjalan ke pengawal enggak sikar, boleh dikarap setara 11, ngagai semua orang. Jadinya dekat kami baik kita melihat ke berita malam hari bagi bahan YFM, kena malam tu malam area 5, 9, hari bulan 10 tahun 2026, lalu berita yang kita lihat kita tadi, di Tusun Monica Gary lalu di Salin Linda Suil hari bulan berita RTM7. Selamat malam, salam Malaysia Madani.
1: Sar itu 9 Oktober dalam tahun 2005 bisi 100 orang berperasa pengurai mata ngau merasa gula dalam darah kena berbayar di diatur buat Dewan Komuniti Lunduk berserimai ngau Worldside and International White Can Day 2005 ke diatur Sarawak Society for the Blind ASB Kuching. 7 program itu diatur nang kena ngada ke pemerhati hati ngada misi mayuah berpengsai guna nyaga pengurai mata. Bah penguat ke diatur sarinya kalai lebih kurang 10% orang ditemu berpenanggul bah pengerai mata 5% kebukai disi ditemu tinggi gula. Program berpersa pengerai temuka dipersa bala lutut pakar alipis pengerai Sarawak Society for the Blind Raban Pengerai Ari Hospital Desai Sarawak bala Raban Pengerai Ari Hospital Lundu mau bala Raban Gerempung Diabetes Malaysia Pampang Sarawak. Batu Megak Chairman ASB Mr. Joseph Kroek madah kesidak dekat ngatur menghadi program berpersa pengerai kebakatu ke Cemahila kelebih lagi bab menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak tu disetia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di berkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925, bak tahun 1876. Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri, Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh di berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Ketekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Ketekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindo iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi Padri, Tuan Awal Pijen Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai Padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengah peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai. Yang tuak kesar itu, nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

pemberian malam kita ya Sarito. Oke, jadi ya lemah ya tuh tadi dia kita udah mendiang ke Agih belanja atau ke belanjawan ungkup menua Malaysia 2027 atau ila. Jadi ya ketika saya kita bak ya bisi berita mana kini ya, ke bisi diterima kita Sarito tang katik-katipan nang ya tadi ya ngarap ke Agih belanja atau mulai ke penguntung ya guys semua kita ya pernah menua Malaysia lalu apia mega ngarap ke tahun nyian ila ya penghidup kita itu tadi nyau bertambah mana lagi hari bantu ia kebisi disediakan. Okey, jadi Pak awak pemerintah malam YFM datang lagi kita ke begulai ngau DJ Yun kita kalain ke mendiang ke program kini kita Sarito. Au kini tak kini ya DJ Yun mai kita berjalan udah tu lagi sama kita nganti penatai ya. Au tang sebenarnya lagi terus merenang peringat bak awak pemerintah malam ke sekali tu kita berperenang kau lagu kedua NK Yungai malam tu empuh tua ya sepagi nanti kaya tua deh. YFM

Ya peningah, bertemu baru kita ya program kini kita sarituk ba episod ke 37. Jadi kini kita sarituk peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udang lala lagi negeri industri ti Rica. Aku ciang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir bisik kandang dur tiga duang ti besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung ti nyadi sebagi ari utai ti tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanja Entimau. Pat tebal lagi ngage kita nama Lanja Entimau engka jarang didinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau kenadai sambung internet. Jantung Lanja Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanja bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedap peninga engkau bertanya, dini ndur kebenar ya Lanja Entimau tu. Ketegal pemesaya ti balat benar besai garis antara menua tu dijaga kebenaran mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuk Antu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lopar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanja Entimau bisik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansi ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di Lubuk Antu tau ke depan perahu panjai Aris Suang. Pemar nguliah ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau dikumai kampung dara tuk bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal ngelawan keempas air hujan seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanja Entimau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau kelutak ngake sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelusi

peninga. Lanja antimau dikelala barenggat global. Nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo. Tau ke mayas dipelabak ke bisik sepenyampau 1,400 ikut jelu orang utan liar ke diau bak kandang dutuk. Lalu hidup ngau bebas nare di kacau manusia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Mingkawun burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kitai. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang durtuk dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke bak perbadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung. Tindu nitiah ke dinin luar atau ke pemanah rampak menua. Seminak dekat nyidik berjalai orang hutan. Niri ke perangkap kamera. Dikena nyidik jelur kampung. Lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Sitik GR perkara tik ngalit kati berkawan ngolanjak antimau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koridor, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urung ya berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai kerempuang kait tropika antarabangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah berjalai ke pengawak matau bergulai, dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar, buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kian kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global. Yentuk ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon ke nyanyi palan pesaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawak nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita berkawan ngolanjak antimau saritu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tok ke peninggik pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngawak-ngawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak antimau nyadi kelaik komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang ya, bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Syarul Ludan ngadah ke diri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

Yang harap kau dapat tema kita di by DJ Yuan kita ya berjigau malam tu ya. Bawa program Kini Kita Sarito. Jadi program Kini Kita Sarito yang kau dah dipilih yang kita dari dia Tusun Sharon Ludan dari YFM Bintulu lalu dikeluar ke kami tanduk yang malam tu hari ya bagiban YFM. Okey, jadi ya nangkan ketuk lagi pukul 11 malam. Ya, kita ya dekat begulai ba lagu Pupu Raban Bangsa kita. Jadi sebelum kita ya mendiang ke lagu ke dia bayi menjadi kita hari bangsa Bidayuh, bangsa Kayan, bangsa Kenyah go macam-macam bagi Pupu Raban Bangsa kita di Sarawak atau pukul 11 malam tu. Lagi dulu mai kita semua berperindang lau lagu Ari Raban Ethnic Transmission lepas ke diri pemenang malam Semina Bak YFM tentunya terang didinga bala peninga kita di Bandaraya Miri ke malam tu bak frekuensi 95.7 FM terus segala sejalai ngau kami.

kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuar niya, duige ya, telok manang waktu kurang. Besai, lima ringgit ya suba. Kumai maranya, kemar lu. Bisa ga kupuar kami merah niya. Jod pa kuyo, apa-apa, na ulo mayung wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maranya suba, penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu, suba, setiap mulut kami tau. Dawan nana, dan pertas. Iya ga pertas tau, penuh kuyaku suba, dan pertas. Banyak, pak pertas dia nak. Maka kita dia tau, buncut tanya nak. Dia bisa kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, ya. Marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.

0: membantu dan mentor. Semoga saya sebagai kepala pembinaan ya penyokong kami ini Albert Ari Subak sebagai direktur dan dulu dan mulai tahu. Thank you so much sebagai curi-curi malam itu ya. Curi-curi profesional. Laban mudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SJ Kasmilan itu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Merindang malam, YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Tangkal. Lagu Pupur Apa Bangsa kita ke malam tu. Lagu kedibai Embujoy Kilat Ngelambai Remang. Jadi apa yang Embujoy itu saya ku mayuh peninggal kita yang megak pedaun demu ya. Kalau penyanyi itu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat Menua Indonesia. Ukai orang Ari Menua tu. Lalu pihak mega ia tu ukai bangsa Iban ia tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuh meh Ari Menua adap ke Kalimantan Barat Adin. Okey, terima kasih alamat lagi terus mendiang kami ba lagu Pupur Aban Bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerintahan kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerintahan kau lagu ya kebenuan trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenuan trending mai jam ya kena tu. Ianya lagu ke di by Tony Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayu dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu tadi. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu utai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aramba perinang gau lagu hari Tony Pesman bal irama pupuraman bangsa kita Napuh Napuh.

Kestuli tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu Laku Etnik Bansa Lun Bawang Hari Adab Utara Menua Kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup Bansa Lun Bawang ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pia mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau ianya tadi nanti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimit enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu Bangsa Lembawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul terima me janji ya pantai belawai terus

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen timpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah?

Baik tidur kita balas tuyang. Hanya tadi lagu hari ya. Eri kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyaya besi dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu. Tuyang tu tau disebut kita tadi bakiah amamat tau ke BFF ku jaku Hindu kemayari intang. Nanti laki nyebut ngagi Hindu. Tuyang tu mega tau disebut kita yang tadi sulu tau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi anda merasa ya kita sudah datai bak penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu. Lalu api ya mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati asuran milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam jakuk kenyah tiga tawai tadi. Terima kasih ya Mek. Okay, jadi pertemu baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetuh kita lagi besi program timang kerabat tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Ngonya aku Angkestone nyurut keriri bawa

Sampai suwe, meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

0: Hashtag nimm die Active Dirk.
1: I'm the new classic. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Boleh dengar kita di tiap hari luar.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boleh cakap lah. Waktu yang revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni sedikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananggal dalam perlembagaan kita boleh

0: melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% yo. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM.
1: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya tik nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
2: nah pasal. Nang betul.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dah ngagai bela indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi dah kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kubuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo Indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianyo macam cabaran.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayuh hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: dengarkan YFM. Segulai. Sejarai. Sejarai.
1: Enti nitih ke pansiak di penjarai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau teka baka buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah. Tau
2: disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, yang ke kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udu berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ke berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiap hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

Ananda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kledar temeka ulih berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kecuali tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungar anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bodas kaut utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika sumpah.
24: Sidato bebadi mainan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anak.

0: sekali mendam kenyak kediri. Lebuh nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedih sekati sidaknya tadi, anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6.35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: na ubat telefon lebih mai kereta kita tahu menakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti liat hati, nak mantul ngapa ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM Segulai Sejalai.

0: sejalai.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu utai ke mahnya jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semangat ngegi Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyal tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN

0: telepon make SP waktu COVID mun sia datu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yangin tu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob sal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakoknya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ya ke lama.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak DJ Y menyakau. Hei, nyong bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup waktu.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. So ya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma kuma yang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jeman DJ kelek kelia. Nyentuk ke DJ ke dia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So ya nadai. Menawa ka radio deto jai kini ini buai ne kapa guna nyekot ke nyemari nyekot ke rumah ajaknya
0: ngumuai kutai deknya anek aku menjabut aku tu kan ingat 2 pagi buai. Nah, bekeni ngalu kutu
1: ngenak handphone pan uleh dia tau ini tekan non RTM klik pan uleh tau kengena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden oke anto alo den nemu tay
0: tau tau telepon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak beningar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tekinga kita ngena cara moden nemu dene nemu di cara temuden kena kurang 2 pagi.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Maka Kitab Gulengo kami berprogram Anak Miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Begulai Sejarah.

daum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palok, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: a Jedi.
1: Kelimpah hari tiga itik karakter ke sudah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi yeah. bisik karakter bukai kini ke uleh diperhati ketua.
2: Agi bisik ianya indu ti berjimat dan buah mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya indu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tadi berguna.

0: dan sembilan lebih lagi ibadah dapur. Oh. Jadi itu kan berguna di dapur itu berarti ke bahkan garam kini, biji yang kini, atau ke nama lawak kita cari tahu kini. Ya aku kita berarti ke cedak ke Indo, aku berarti ke alah.
1: Berau bisi ke nadai.
0: Beras kini bisi ke nadai.
1: Anak nanti ya nadai.
0: Anak nanti ya nadai. Ya kan peduli, ya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ya selalu berarti ke nama itu kenyadi ke ruang bilia. Contoh yang jadi akan ya bersekolah, lalu pihak mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi baruang bilia.
0: Ia mesti nemu nama teh nyadi baruang bilia. Artinya pedulinya.
1: Oh, nak ulih mangai ke semua utanya tadi ngagai laki aja.
0: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek ya korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh nyadi baruang bilia. Okay, dari segi apa makai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikanya kor tadi Indo kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke Mayuhane kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi nak berarti nak peduli kotanya. Lepas betul kena utang pada ayah dia.
1: Aman.
0: Sekali kena ia belajar kena ia mendah himpun. Kelebih lagi ngagi anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Yang diulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu, kita bergulai ngwaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi kejaku Tuhan. Haram kita bersampai dulu. Terima kasih apa kami tidak serga. Lepas sudah ngerak kami dan ini bari ke baru itu. Lalu pagi itu Tuhan, kami dekat ngepun kari itu ngena jaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, lebah kami ninga jaku Tuhan, ngambil pelajar dari ya ketau nyadi kelalau, pengiring penghidup kami sehari itu. Dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, dukumbaya aku pengarap menjadi ketuai. Lalu ayat kita dari Bob Luke bagi 15 ayat 28, madah menyitu, menjadi ia ti tuai balat ringat, nyala yang ngai tamak ke dalam rumah. Apa yang mensang lagi ya, mai ia tamak ke dalam. Luke 15 ayat 28. Cerita sempama ti ditusui Jesus dalam Luke 15, ayat 11 ngagai 32 tu, dikumai kita cerita nak ti lelang. Tang namanya semina nusui setengah cerita aja. Lalu setengah kena ditusui kita nya sama berguna mega lalu patut dikenang. Lebih betul lagi nanti cerita tu dikumai cerita siku apai ke penuh pengasih ngau dua iku anak lelaki ya ti lelang. Laban yang kebenar bisi dua iku anak kelelang dalam cerita tu. Anak ketuainya sama lelang, baka anak kebiaknya lelang. Ya kebenar anak tituainya lebih jauh lagi lelang. Laban baujuang cerita tu, ya agi di luar rumah bersekang ngapai ya kengumbuk ya tamak ke dalam tang adik ya udah selamat dalam rumah. Kedua-dua nak nyak sama lelang. Siku lelang di luar rumah. Ya ke siku lelang dalam rumah. Nyak nyempama ke kita ya. Amat kita bisi di dalam gereja. Dan kita tahu amat lelang. Bekas sida ke mabuk, sida ke nyunal, sida ke ngerumpak, ke ngencuri. Ya ke ndak di dalam gereja. Tahu ke dunia luar din. Anak ketuainya daripada kita baka nak ti mana. Ya nadai udah ngemalu kenama paya. Tau ke ngayah kereta sidak sebilik. Ya nadai ngegaulah. Tang ya udah rajin bekerja lalu nadai kalau nak senurut kerja kuapaya. Tang tajak pihak bisi utai salah amat dalam jalai pengarap menjadi ketua itu. Laban bab pengujuang ya. Ya balak ringat, lalu ngai tamak ke dalam balai nur pengerami besai digagak. Tang ia berdiri di luar, lalu bersekang laban apa ya. Selagi adik ianya bisi dia, ia tetap ngai tamak. Pada jakuk ke dikena ia ditu. Ia nada nyebut adik akunya, tang anak nuannya kuya ngelaban apa ya. Kadang nak berkenyak, kita duduk hari lah kini. Bersekang, ngelaban Allah Ta'ala. Lalu ngai tamak ke dalam perintah serga. Perintah Tuhan. Laban kita nak setuju ngau pemutus Tuhan. Kau dah mai tamak ke serga sekedar orang. Ke depegedi tau ke dekengai ke kita kini. Salah pemutus Tuhan nyelamat ke orangnya ku kita. Lalu bakal menjadi tua itu. Kita balas ingat lalu ngai tamak ke dalam rumah Tuhan. Nak patut utai baketu tau nyadi ku kita. Tang tu meh utai ke diajar cerita sempama tu ngagi kita. Cerita sempama tu sama baka dua itik ke dulu harinya dalam Luke 15. Ianya pasal bedus ti tesat ngoduit pirak telinyau. Nang dituju Jesus ngagai mensia ke ngumbai diri manah. Lebuah sida pengumpul cukai ngau sida ke berdosa bergelumu ngelingi Jesus. Laban sida rindu dekat ninga jaku ajar ya. Sida parisi ngau sida pengajar adat belabuh mutap ku sida ya. Ya tu nerima orang ti berdosa. Datai kianyo makai begulai ngau sida.
tu tingu juang ke Jesus nusi tiga iti cerita sembama pasal lutai tilang tau kelenyau ke udah detemu baru udahnya. Dua iti cerita sembama keterubah ngau setengah keterubah dalam sembama ketiga tu sama bisi siti tumpu siti fokus ianya utai kelelang tau kelenyau lalu udahnya. Lalunya nyepama kesida pengumpul cukai ngau sida ti berdosa. Ti diterima Jesus datai ngegaya. Semina dalam cerita ketiga tu, dalam setengah ti kedua ya, baru kita mendak tumpu tau ke fokus Jesus kebenar. Ianya sida parisi, ngau sida pengajaran dat. Sida tuai agamanya lebih jauh lagi lelang. Hari jalai penghidup kebenar nanti dibanding ke ngau bala orang ke dikeji serta dikemaruh kesedaya. Siti agi utai patut diperhati ke kita dalam cerita sembama Jesus tu. Ianya cerita tu ndak ditutup tau ka ditemu ke Jesus. Jesus nadai madah ke pengujung menjadi ketuainya. Sekali kaya berubah hati lalu ngelemik ke diri. Lalu oleh buah payah tamak ke dalam tahu kena. Kebuah cerita tu nadai pengujung, nadai penutup. Ianya laban lebuh Jesus nusui ya. Sidak parisi, ngau sidak pengajaran dat. Agi bisik peluang berubah. Pintu selamat agi terbuka ke sidak. Pintu selamatnya agi megak terbuka dia tu. Ke sidak ke pengumbai dari mana. Nanti dibanding ke ngau sidak pengumpul cukai. Ngau sidak ke berdosa. Allah Ta'ala pai ukai minak keran nyelamat kanak tilang di luar. Dan yang megak keran nyelamat kanak tilang di dalam rumah Tuhan. Detinya semua kita yagi bisi peluang diselamatkan. Puji Tuhan ketegal pengasih Tuhan tu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami ti penuh pengasih, kami merik puji kenuan laban Tuhan dan dekat nyelamat ke semua manusia. Terima kasih laban pintu pengasih Tuhan lagi tetap terbuka. Iriang kami, ngau Roh Kudus Tuhan, ngambil ke kami polai ngagai rumah Tuhan, lalu boleh penghidup hari Tuhan. Biar meh Roh Tuhan betelai dalam hati bala peninggal, ngami kesedai ingat ke Tuhan lalu datai ngagainuan. Awak ke semua kami netap kati diri dekat lebih semak ngagai Tuhan tiap-tiap hari dalam penghidup kami. Lalu ngadu ke kawal kami lebih erat ngau Tuhan. Buka hati ngau rundiang kami, ngami ke kami boleh nerima jakut Tuhan dalam penghidup kami. Berkat semua peninggal pagi itu, beri penghidup ke semua kami. Terima kasih Tuhan. Laban Tuhan selalu ninga sampai kami. Laban kami minta semua itu. Dalam nama Yesus di Tuhan kami.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tu.

0: Nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gaga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batuna udi
1: lumunan dani pagi hari katia saya tinuan namau tai lamrunding nuan biskendak kita ngasaya titi lantang me kita dani kesaritu. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai tipisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas pala kita. Tang kita ulit nagang yang tipetansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nanti ulit muai penusah kita. Tang yang mencuri masa tiba berga tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul di bisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begilok, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi begilok lusok, laban ya bedau datai manso. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi, ngena pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal begilok, laban begilok cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu, cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mesia anda boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai ti boleh diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita di di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Tidak kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding semapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai di berga. Maya anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nyebesai ke sidak? Angkat ninggal kita bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngas semangat kita awak kira jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nakak tiulai ditapi aku. Berik aku pengeriang kena ngerjau ti tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
2: Penyerap pagi.
3: Penyerap pagi.
2: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
3: Di YFM Begulai Sejalai.
4: Kuching 101.3 FM.

Serang sakit angau lagu hari Melissa Francis. Lagu kenangan pun ke pengerap pagi sehari tu 29 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi ngaga kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita sehari tu peringat. Bersambi harap ke kita sama gerai belama meh serta mujur ngerja pengawak lebih lagi sehari tu. Jadi sehari tu hari 6 kena 10 hari bulan 10 2026. Dia tu berpengerap pagi kita bergulang aku Nancy Tambun Takaisi. Jadi dusun program berpengerap pagi bakal selama megak dia pukul 7 pagi tu lagi aku berenggah macam pesan berat ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi dia kita dekat buku lain dengan Mr. Edmar Langi ba leman berita. Lalu nyak meh tusun program kita buat pengerap pagi sehari tu hari 6 sehari tu. Jadi sudah tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita berita bahagi berita ti nyadi ba menua kita. Anang gue yang ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami segulai sejalai 24 jam nintiang hari. Tu lagu hari Timothy, pekayan kemaya hari. Pengerap pagi YFM.

0: Saya suai medak orang berkongsi ke asai api. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Ibi Chloe.
1: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Yun, Maxwell, Franklin Saray.

Ya, lagu ni Sherlina Nasal dan Hampung Rindu. Lagu ngujung ke 38 minit dah lepas pukul 6 pagi. Sekali lagi meri selamat pagi dengan guys semua kita ke baru berlengar kami buat YFM. Jadi tu berkenang berkawal ngau agih belanja Malaysia ke di bantai Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ekalai agih belanja untuk duit bantu Rahmah STR ngau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 sudah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sepedal tu. Jadi lebuh tim mantai ke bajet 2027 Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mandah ke semua penerima bantu STR dekat terima duit SARA nyentuk ke RM150 sebulan tau ke RM1,800 setahun. Jadi bantunya dekat nguntung ke nyentuk ke 9 juta ikut penerima bantunya. Lalu kelimpah harinya megak dia rakyat Malaysia ke berumur tak kurang hari 18 tahun serta nadan nerima bantu STR dekat nerima Sara Madani RM100. Jadi bantunya dekat dibayar dua kali ianya sebedau Aidilfitri ngau sebedau Hari Merdeka. Lalu dekat nguntung ke 13 juta ikut rakyat yang kaum Raban M40. Lalu perintah megak sudah bersetuju bantu Sara sama oleh dikenak meli barang basah ngau segar ba 216 Pasar Tani Fama di Selampur Malaysia. Ya, berkawal ngenang agih belanja ungkup duit bantu Rahmah STR ngau sumbangan asas Rahmah Sara 2027 ke udah ditambah ke ngagai 16 bilion ringgit hari 15 bilion ringgit sebedau tu. Udah tu lagi agi mengenang sekedar agi berita ke bisik nyadi di menua kita.

Ya, no one mungkir janji. Siti lagu hari Andrew Senangalai. Lagu kena merindang kita kelebih lagi. Kita ke barang tu jalai. Jam kedai tu pelabak aku mayu. Kita bisik perambu pagi tu. Engkanya bisik ngerja sekedar pengawak kini. Tak ke bisik megak. Kita ke nurun gawak pagi tu. Oh. Jadi tu lagi ngenang berkawal ngau bajet 2027. Kalai Sarawak nerima agih belanja di Perintah Besar. Tik boleh 16.2 bilion ringgit buat bajet 2027. Jadi penyampaunya bisa nambah henti dibanding ke 15.1 bilion ringgit buat tahun tu. Dia Menteri Besar Kemegak Menteri Perkara Wang ianya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendakak agih belanjanya antara ke pemaduk tinggi diberi ngagai menua tu ke pemansang infrastruktur perintah ngagih 3.3 bilion ringgit kena nerus ke projek ngagai jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Lalu di Sarawak dia surat setuju terima ke bagi Jalan Besar Trans Borneo Section Miri sudah dikeluarkan. Lalu Section Limbang Gau Lawas ada kena dikeluarkan buat ujung tahun tu. Serta projek Sabah Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk buat ujung tahun siti tu ilak. Akhirnya ngenang berkawal ngau sekedar hari perkara kebisik dibantai buat bajet 2027. Jadi tu nuju kita ke diau di Betung angkanya bisi perambu dekat Mindah kini jadi dia mayuh jalan dekat ditutup buat pelilih menu Betung hari Minggu tu ilok endur ngatur layar cycling carnival. Jadi Kepala Pemesai UPS Polis Pelilih Betung di ianya DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik madah ke jalai ke ditutup tu dekat berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu sekedar jalai ke ditutup ianya Jalan Besai hari Simpang Layar nyentuk ngagai jalai bertingkat Simpang Betung nyentuk ke ngagai traffic light Betung. Lalu jalai ke Bukai dekat ditutup megak ianya hari Simpang 4 traffic light ngagai jalai berbangai nyentuk ngagai jalan besar jalai padih gerai lalu nyentuk ke ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban. Pian megak jalai hari piten simpang debak nyentuk ngagai piten Ulu Paku Bukit Saban megak dekat ditutup. Okey, hanya ngenang berkawal ngau sekedar jalai ke dekat ditutup ke Tegal meri awak ngagai layar cycling carnival. Jadi layar cycling carnival renggat ke 8 udah berengkah kemari nyentuk ke ngagai hari Minggu tilak bawa palan transformation menu pesisir RTC layar. Okey, harap ke sama berarti ke berita ke udah disebut tadi awak ke nyamai kita ngatur pejalai kita lebih lagi kita engkanya bisi mindah mansak jalai ke udah disebut aku tadi untuk lagu hari Gabriel Fairuz Lewis Endak Mudah Pengerapan lagi YFM.

Ya, pukul 7 tu lagi dia kata mendengar aku maca pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati atau ke jakuk gerah atau kenatai ke dia tu kalai huda tu lagi dekat maca pesan ke bisi di kenatai ke kita. Sulu ninggal nama dah lagu Aristila Philip.

0: jalan. Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati, layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara, okey? Pesan tu Ari aku, Ibi Chloe.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita kebisik pesan kebisik di kedatai ke dekat di kedatai ke kita ngagai YFM tahu anjuran dia tu tahu kirim ngagai WhatsApp konti kami atau ke email kami ianya yfmiban@gmail.com. Jadi pesan tiket terubah tu peringa kalau pesan pemati ke di rumah Ari Ukas anak lagau. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ba Sekayu Aigat kerangan besai Bali Pulau Sibau Mujung kerangan Lanyi kerangan Lai kerangan Ara Bali Merirai Bali Entawa Bali Batang Mujung Batang Sud Sibu Jaya Pasar Kapit serta semua kabar melayan ia kenglala mba anak dangua. Jadi pesan tu madah ke mba anak dangua atau ke bini lagau anak jalak udah nadai kena 8/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Berumah Yampu lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur bak pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi penerang ke Siliak Kabar Melayan telefon ngagai Junai tak ke W berlumur 013-577-9347 atau ke ngagai Jenny berlumur 013-821-4905. Tu nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke mbak anak dangoh tak ke bini lagau anak jalak. Udah nadai kena 8/10/2026 jadi ni antuk dekat di Sungai Berumah Yampu ianya ba lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun Kapit hari 6 tu 10/10/2026 lalu dekat dikubur ba pendam SDNU kena 11/10/2026. Jadi pesan tik kedua tu peninga kalau pesan pemati mega diterima dari Rosi Layan Anak Andiang atau ke Indai Anis. Pesan tu dituju ngagai kapal pelayan ke diau ba Garu Serikai 4 Buah Rumah Panjai Berayang Mudung Tapang Hujan Kup Ibus 2 Buah Rumah Panjai Kerapak 5 Buah Rumah Panjai Tusuk Kemedu Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasu Ruban, Lubuk Pisang Gerigat, Tuan Rumah Layang Nangai Bus, Sungai Rumput, Engkabang, Menggeris, Dua Buah Rumah, Sungai Pasir, Jabai, Sedi, Empayang, Kabung, Lubuk Kerukuh Keren Seratuk, Panjang Ruban, Dasir Seratuk, Sungai Kabar Ruban, Kerangan Rusak, Kaki Wong Seratuk, Nanga Keliak Krian Seratuk, Sungai Rabah Krian, Mendas Atas, Enggau Baru, Bala di Betung, Kampung Tangul Sebuyau, serta Kabar Melayan, Yekeng Lala, Andiang Anak Abeng, Andiang Anak Abeng, tak ke Apai Ayak, tak ke Laki Senia Anak Jemat. Jadi pesan tu madah ke andeng anak abeng, andeng anak abeng, tau ke apai ayak, tau ke laki seni anak jemat, udah nadai kena 9/10/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu kena 11/10/2026 hari Minggu. Bak rumah Frederick Suli anak Jawa, tau ke tuan rumah Jawa ke Lama Sungai Kerubong Selalang Serikai. Serta dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Jadi nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Andiang anak abeng tau ke apai ayak tau ke laki senia anak jemat udah nadai kena 9/10/2026 niang dekat dintu kena 11/10/2026 hari Minggu bak rumah Frederick Suli anak Jawa tau ke tuan rumah Jawa, Sungai Kerubung, Selalang Serikai, serta yang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 hari 1. Datu lagi agi megak maca pesan kebisi dikenatakan kita ngagai kami buat YFM.

Kebenar ya, lagu hari menua ngujung ke jam 10 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Jadi Tok Agib maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan tu pesan pemati hari Cikgu Jacqueline tau ke Cikgu Kelin anak Banging hari rumah Lani Banging Sungai Mamut Sebuti. Jadi pesan tu di tuju ngagai kabar belayan buat rumah Misun Nanga Salo Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, enggak rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai, enggak rumah Belang di Kelintang, di Kelitang Sebuti, rumah Tecoy, rumah Numi, rumah Jika, rumah William, enggak rumah Genetan di Pidek Sebuti, kabar melayan kediau di Bakas, enggak Paku Sebuti, di Seloi Gudang, enggak Tulang Bakung, Lutung Bakung, Sebatang Buak, Selepin Bakung serta semua kapal Melayan yang kediau di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu Ngau kapal Melayan yang kenglala Singgo anak Genta. Tau ke Indai, tuan rumah Lani, anak Banggeng. Jadi pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta tau ke Indai, tuan rumah Lani, Banggeng, udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi niang tu dekat din tu berbalam ayu. Malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti. Lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 tengah hari berpendam Anglican Sungai berpendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Singgo anak Genta, Singgo anak Genta atau ke tuan rumah Lani, Indai tuan rumah Lani, Banggeng udah nadai kena 9/10/2026 pukul 5 lemai. Jadi ni tu dekat di tu Balamayu malam tu 10/10/2026 beruai nombor 20 rumah Lani Banggeng Mamut Sebuti, lalu dekat dikubur kena 11/10/2026 udah tengah hari bak pendam Anglican Saint Boniface Mamut Sebuti. Jadi pesan tiga empat tu peninggal. Kalau pesan pemati hari Dulis anak Engkail, jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Miri Kucing Ensawang Lubuk Antu Julau Kenawit Skim Gempuruk Nangat Tada Batang Pakuh Batang Oyak Tamin Selangau Sibujaya Skim Gempuruk Sekuau Ngau Kabar Melayan ke Ngelala X Tuan Rumah Konselor Michael Engkail Anak Bunyau. Jadi pesan tu madah ke X Tuan Rumah Konselor Michael Engkail Anak Bunyau atau ke Apai Sin atau ke Apai Carol udah nadai kena 9/10/2026 niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026 bak rumah Lurung Selatan 2G Jalai Amber Sibujaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 ianya hari satu. Nanti jadi nanduk pesan isi pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah konselor Michael Engkail anak Bunyau tau ke Apai Sin tau ke Apai Carol udah nadai kena 9/10/2026 niang dekat di sengai kena 10/11/10/2026 bak rumah di Lorong Selatan 2G Jalai Amber Bin Sibu Jaya serta niang tu dekat dikubur kena 12/10/2026 atau ke hari 1.

Ya, lagu baru hari Alex Wan nak merampau. Lalu tu lagi macam sekali lagi pesan ke visi di Kenataika kita ngagai YFM. Pesan ke sekali tu pesan kata sulit hari Dayan anak mangat tau ke Indai Idi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya ke dia obat rumah kalang nanga baluah ngemah kenawit rumah nyalung enggau rumah Suzu Zilili sungai baluah ngemah kenawit rumah Beginda ngau rumah Linggi nanga selaut ngemah kenawit pia mega kabar melayan ya ke hadiah obat nanga ngungun nanga niro nanga bat nanga jagau ngemah kenawit pia mega kabar melayan ke dia di Kuching Sibu Bintulu Miri serta kabar melayan ke Ngelala niang sandang anak uncat tau ke Indai Sebit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sandang anak uncat atau ke Indai Sebit dekat diatur kena 17/10/2026 malam hari 6. Jadi ngetas ulit kena 18/10/2026 pagi hari Minggu ba lot 2501 Tudan Desa Ras Fasad 6 Jalai Desa Ras Lorong Desa Ras 1B Miri. Jadi penerang ke Silia kebang melayan telefon ngagai Dayan anak manggat tau ke Indai Idi balumur 019-868-1291. Jadi pesan ke Siti tu peninga. Pesan ngetah sulit megak ikut diterima Ari Lewelin lawas anak Julian tau ke sayang Ari rumah sangat sungai Ruan Ruban Betung. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ia ke bisik datai Maya Rabat tu tadi. Jadi dituju megak ngagai kabar ke kalau gawak bergulai ngau niang tu ba Jabatan Penyelidikan Wilayah Selatan Betung ngau ba Jabatan Pertanian Sarawak Semenggua. Pihak megak dituju ngagai kabar melayan di kedua Sungai Tapang, Sungai Rarung, Berayang, Berayang Ulu, Berayang Ilik, Sungai Wong, Tapang Hujan, Mudung, Rantau Sukat, Kup, Ibus, Nanga Draw, Suri Tengah, Entawa, Seri Aman, Metung, Peluga, Sungai Anak, serta semua kaban belayan, ia ke Ngelala, Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit Niang Julian, Anak Dasi, tau ke Apai Sayang, sehari tu kena 10/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah sangat sungai Ruan Roban. Ya, pesan ke bisi diterima kami bak penggerak pagi nyemak lagi bisi pesan ke bukai kelebih lagi pesan pemati dekat dibaca udah tu lagi lalu nanti nyemak ndak dibaca bak penggerak pagi kita boleh ninga ke pesan tu dekat dibaca bak awak sada lemai sari tu lagi. Jadi pukul 7:30 pagi tu lagi terus kita mendengar ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli tu lagu hari Stefensa Stephanie Karung.

Petro Batuk, Batang Berita. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion bab bajet 2027. RM1.5 bilion pemerik khas ngagai Sarawak ngau Sabah dibayar sebedau jon tahun. Empat RUU dibantai bak awam tun Sarawak kena hari satu tu. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambor buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi isi berita.

Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar Itik Bulian RM16.2 bilion bak bajet 2027. Penyampaunya bisik nambah nanti dibanding ke RM15.1 bilion bak tahun tu. Menteri Besar Kemegat Menteri Perkara Wang Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke agih belanjanya antara ke pemadu tinggi diberi ngagih benua tu. Ke pemansang infrastruktur, perintah ngagih RM3.3 bilion kena nerus ke projek ngagak jalan alun di Sabah hingga Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima ke bagi jalan besar Transborneo Seksyen Miri sudah dikeluarkan. Lalu Seksyen Limbang hingga Lawas dekat dikeluarkan berujung tahun tu. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 di Sadang Tembuk berujung tahun Siti Tuila. Datuk Seri Anwar mansut kerja kutuk lebuh mantai ke bajet 2027 di Dewan Rakyat. Berbangganya Perintah Madani nambah ke penyampau pemeri khas 3 kali ngagih Sarawak ngau Sabah ngau penyampau interim dia tu RM1.5 bilion tidak dibayar sebeda ujung tahun tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar madah ke pemerik khasnya patut berunding ke peminta engkau guna pemansang buat dua bengkah menua tu setipak engkau tangguh pengawal nasional hari baru sempekat Malaysia 1963 MA63 yang madah awam bergulai engkau perintah Sarawak engkau Sabah dekat diteruskan dur nentu ke cara merik nintian tahun ti adil serta meruan. Pengawal mantai tumu pemerik khasnya dipadah maya nyambut hari Malaysia peringkat kebangsaan di pusat Convention Borneo Kuching ke-16 2009 tu tadi. Pemansang perengkah guna rakyat bak kandang mudah pesisir patut dikemerat bak agih belanja kediberi Perintah Besar tip bulih RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027. Sapit Menteri bak UPS Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Mada agih belanja kediberinya dikarap oleh di berjalai ke ngau mana nitih ketimpuah ke udah ditetap ke. Ia megak ngarap ke sebagi hari agih belanjanya diguna kena ngangkat ke pemanah perengkah guna rakyat bak kandang menuh pesisir. Ia maksud ke Jakutu ngagai media lebuh ngenang bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbangganya agih belanja hari Perintah Besar ngagai Sarawak ti nambah ngagai RM16.2 bilion ungkup tahun 2027 nyak mandang ke komitmen perintah ngagai pemansang benua tu. Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke agih belanjanya patut diguna bergulai dengan hasil penatai pemisik menua. Tu dikenal tentu ke pemansang oleh dipercalai ke pengelantang dengan pemayat rakyat. Yang maksud kerja kutu lebuh ditanya RTM pasal bajet 2027 ke dibantai Menteri Besar. Empat perambu undang-undang dekat dibantai bak awam dun Sarawak tidak diatur berlabuh hari sari hari 1 minggu baru nyentuh 21 hari bulan 10 tu. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Mada untuk mengukur perambu undang-undang RUU Belanja 2027 engkau RUU Belanja Tambah. Sama dibantai ianya ubah Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Ari Diau 2026. Pengawal ngubah Ari Diau tu dikena ngatur baru Ari Besai ke diintu berari ke sebaka. Lalu pengawal ngubah Ordinan Perpustakaan nyak dikena negap ke tangkup pengawal palan tu nyengkawam kuasa numbuh ke arkib. Yang maksud ke jakutuk pengudah ngulu awam pra awam dun di Kuching. Dun Sarawak megak bisin rima 336 itik tanya hari 40 ke Bandun. Hari penyampaunya 264 itik tanya dekat disawut bak dewan lalu kebukai disawut ngenak cara bertulis. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke projek pemansang tik ngawal perengkah guna pelajar engkau infrastruktur rakyat di Lawas majak dikemata. Tu dikenal tentu ke projek ke bekawal tembuk nitiah ke perambu serta merik penguntung gagal rakyat.
Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah projek ke udah tembu Ukai Seminak patut nitiaka spesifikasyen atang mega oleh beroperasi penuh ungkup guna rakyat. Ia madah munyinya rambau penemuai kerja ngau sekedap projek pemansang ngelingik jalai punang di lawas. Antara projek ke nerima perhati ianya gagak bangunan baru sekolah SK Belipat, surau bak kampung Belangsat engau tangki tikas tinggi bak Bukit Naga kebungkus 27 juta ringgit. Projek tangki tik ngembuan kapasiti 2 juta liter sarinya dikarap oleh mantuk mutar ke penanggul air ndak kuat ti ditapik peranak bak 11 buah genturung pendiau gelingi jalai punang. Peranak rumah panjai bangkit Kemantan di Sepawah dia tu ngasai ke jalai ke mana hagi berindik hari projek ngagak jalai semin bak belakang rumah panjainya udah tembuk digagak. Projeknya dipejalai ke dengan hagi belanja projek Transformation Menua Pesisir RTP 2026 Dun Bukit Saban. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madahkan pengawak ngemansang ke perengkah guna buat rumah panjai patut diperhatika ngau siliak nyengkawum jalai alun tik lantang. Adun Bukit Sabahnya madah tiap projek berguna ke perambu belalau ke peminta ngau guna rakyat dikena nentu ke agih belanja dikena ngau teratur. Yang madah munyinya buat pengawak nyuak ke projek ke udah tembuk di rumah jantai bangkit Kemantan Sepawah. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS minta kerjasama rat antara agensi

Awam menyebgak bisik berandau ke pasal perambu infrastruktur dengan itu ke atur rampak menua nyengkawam pengawak matau influen engkau pengurus san sampah. Berita tik ke penudi. UPS Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM beri bantu perumahan gau pengelantang RM461,500. Bantu tu dikena ngangkat ke pengelantang pendia raban urang berikan di Kampung Gerikat Kabung. Bantu tu disuaka Chairman LKIM Muhammad Faiz Fazil bak sebengkah pengerami kediatur bak genturung pendiaunya. Yang madah bantunya mandang ke komitmen perintah nentu ke orang berikan ngasai ke rumah ke lantang serta liku nagi kelimpah aring lempuang ke tatiang penghidup sida sebilik. Inisiatif tu mega nyukung pengawal LKIM tidak ke ngangkat ke sosioekonomi raban orang berikan dengan pengawal nyedia ke rumah ngau bantu pemut. Bak pengeraminya 30 ikut orang derima bakul pemakai tik berega RM50 siko. Kadang ujung ke berita pagi, saat itu batang berita dibaca baru. Sarawak nerima agih belanja dari Perintah Besar RM16.2 bilion buat bajet 2027. RM1.5 bilion pemberi khas ngagih Sarawak ngah Sabah dibayar sebedau ujung tahun. 4 RUU dibantai buat awam dun Sarawak kena hari satu tu. Tunaka berita pagi sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alina Suwil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Nyati ke buah kenang Pak Muay tikal rembus ke Bandar Raya Kuching Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menang gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai normaya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dua kitai nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulian dua rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
7: Aku dalam sari itu, ianya rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah. Rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah. Reti jakut dalam, rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah. Ianya balai induk darah kegagau medok penatai orang bujang. Jakut dalam tu tau dikenak munyituk. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai, nakak pengagau meh balok induk darah sidaknya serumah bakal rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah, lebuah medak penatai balok bujang ke diasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nyanakak jakut dalam saritu rangkang bergendang aibah, rebok berjarak tutu semah.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
8: Hai aku Priscilla John Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM channel Astro 871 live Facebook TikTok podcast Instagram Twitter RTM klik serta mayu agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
9: Pengerah pagi, YFM.

Ya, Siti lagu di Jenarina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Ngejang ke jam dia tu pukul 7:55 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru berlengar kami buat YFM ke baru mendiang ke YFM. Dan kiranya hari ini Nur kita dia tu nama ajak pengawal kita harap ke semua pengawal ke di kerja kita sehari tu mujur maga. Jadi sehari tu kena 10 hari bulan 10 2026 kanya bising itu hari pengadar sehari tu gaya hari di Bandaraya Kuching mega pagi tu manah beringat harap ke mega gaya hari di menua kita manah magang serta nyaman dur kita ngerja semua pengawal kita kelebih lagi kita ke bisik Perambu dekat Mindah kini sehari tu engkanya bisik dah berdanji kini ngau bala kaban di Wisbili engkanya bisik dekat makai serumpuk kini lemai tu bisingin tu hari pengadar leban sehari tu 10 hari bulan 10 hari bulan depan manah harap ke semua pengawal manah magang di kerja kita. Oh, jadi pukul 8 tu lagi dia kita sama benda yang ke leman berita pukul dengan Mr. Ed Melangi. Tak sebenarnya tu lagu hari Penny McLean Ngumbai Diri Kuat bergerak pagi YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal di ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempia kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

berita kita keminggu tu peringau. Maka selama me aku datang baru keminggu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Jadi datang aku keminggu tu mai ke kita 5 itik cerita, 5 itik gi kisah kebisi udah digempuru, digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita kita keminggu tu peningau aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada dia. Udah sedia kita bersenam ko yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun Maria sikut Indo. Dia runtunnya Maria Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningah. Siapa namanya? Namanya Gopi R. Gawari. Berumur 28 tahun. Jadi paginya peningah orang benuang berselalut. Bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manu, berbeli ke kambin, berbeli ke buah. Mayu macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layap. Mansang tadi peningah bertemu ya sikit Indo tadi benung nya menteri saya mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi gede berjalannya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pucecapu ngelari ke diri orang lalu bergagai ke datai besiti sukut kebetulan punya korang ngai nabi sehingga polis berjaga dia engkanya sidanya nasi berjaga orang ke beli ke barang batamunya ya pun tangkap orang. Lebuah ke dekat ditangkap berpeningan maya ke Belanak tadi. Lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya mungkin enak ya. Nelan namanya Maria Emasnya tadi. Okay, Maria sebarang Maria Emasnya. Oh, pemerat ya, dia tu nanti nak salah aku yang tadi. 25 gram pemerat Maria Indonya. Data dia lalu tanya polis. Amai dia nguruntun Maria Indok tu. Nanda itu andi ni mesti suka teaser tau berjaga. Kau gopi peningau. No, lalu padah korang. Uji baik dia tuan. Pansi ada mamai tuan. Lalu baik korang lagi hospital Raja Wadi. Data dia di X-ray. Rupanya dia ni boleh lepas. Nama tenda ada temur dalam dia. Kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pernah orang amai bisik Maria Indok yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dah.